0: Petani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, Danantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang diangkat keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetara dia, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus Danantara.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih bisa mudah mengakses, gitu ya.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
15: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga. sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
7: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan enggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Pendengar Pusat dari Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan pendengar bersama Radio Siaga Bencana Pusdalop BBBD Kalimantan Timur di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama rekan saya ada Bang Muriono. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Muriono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel. Ya, semoga sehat selalu Bang Fadel pada pagi hari ini ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Bang Muriono bersama rekan-rekan di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik Bang Muriono, cuaca sedikit agak redup ya pagi hari ini ya Bang Muriono.
2: Agak mendung ini Bang Fadel. Alasan di Balikpapan, Penajam dan sekitarnya masih ada hujan sejak subuh tadi ya.
0: Iya, karena memang potensi di Balikpapan sepertinya lebih banyak untuk potensi hujan hari ini ya.
2: Iya, betul sekali Bang Fadel.
0: Baik, Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama rekan-rekan di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
2: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pemirsa Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam dalam beberapa menit ke depan. Untuk informasi periode hari Rabu 29 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot. Pantauan titik hotspot berdasarkan informasi dari BMKG periode hari Selasa 28 Juli tahun 2026 dari pukul 01 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah terpantau sebanyak 87 titik hotspot yang tersebar di 5 kecamatan dan kabupaten. Untuk rincian sebagai berikut, meliputi Kabupaten Berau 47 titik, Kabupaten Kutai Timur 24 titik, Kabupaten Paser 5 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 5 titik, Kabupaten Mahakam Ulu 4 titik, Kabupaten Kutai Barat 2 titik. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak terpantau adanya titik hotspot. Berdasarkan informasi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, masih terdapat potensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah utara, tengah, dan barat Kalimantan Timur, mencakup sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara bagian tengah, Kabupaten Berau bagian barat, dan Kabupaten Kutai Timur sebagian. Terutama pada tanggal 29 dan tanggal 2 Agustus tahun 2026. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk kejadian signifikan di wilayah Kabupaten Paser pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Negara Desa Batu Kajang, Gang Rukun RT 25, samping Pasar Malam, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Berdasarkan laporan dari petugas, telah menerima informasi kejadian, tim pemadam segera menuju ke lokasi untuk melakukan proses penanganan. Penanganan berlangsung sekitar 2 jam 30 menit hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Akibat dari kejadian tersebut, 2 unit rumah tunggal dan 6 bangunan rumah kontrakan non-permanen dengan total jumlah 14 pintu kontrakan hangus terbakar, dan itu 2 bangunan kontrakan lain dengan total 7 pintu terdampak akibat rambatan api. Sebanyak 22 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa ini. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Saat kejadian, kondisi cuaca dilaporkan berawan dengan estimasi kerugian kurang lebih mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Paser, Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Batu Sopang, Damkar Kuaro, Damkar Muara Komam, MPA Batu Sopang, PT Kideko Jaya Agung, PT SIMSS, PT Petrosi, PT Iwako, PT Dom, Polsek Batu Sopang, Koramil Batu Sopang, PMI Batu Sopang, dan warga setempat untuk saling membantu dalam penanganan kejadian tersebut. Banyak mobil, 9 unit mobil pemadam yang telah dikerahkan untuk penanganan kejadian dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masyarakat kami himbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di musim kemarau ini, terutama pada saat atau pada wilayah yang beberapa hari ini hingga 15 hari tidak ada turun hujan. Pastikan untuk instalasi listrik dalam kondisi aman, dilakukan pengontrolan jaringan listrik secara berkala, dan tidak meninggalkan api dalam pengawasan. Segera melaporkan kejadian apabila terjadi keadaan darurat, agar penanganan dapat segera dilakukan dengan cepat. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Demikian, siaran radio siaga bencana dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah pelopor keselamatan di lingkungan kita. Selamat bertugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang Fadel.
0: Terima kasih banyak Bang Muriono untuk informasinya, dan selamat bertugas kembali.
1: Informasi kebencanaan. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

dan kami hadir dalam sajian musik dan informasi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat ya. Dan kondisi ini pendengar mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kekeringan sekaligus juga mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan, El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Dan saat ini pendengar, indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat, sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Dan upaya ini pendengar difokuskan ya untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dan air bersih. Menurut Faisal, Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang menjadi sasaran pengisian cadangan air melalui rekayasa cuaca. Informasi selengkapnya terkait hal ini pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi. Silakan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan atau mungkin di tempat aktivitas Anda ada informasi penting, silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet ini?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang sudah kami informasikan tadi dan juga yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Pusdalop BBBD Kalimantan Timur ya, bahwa ada beberapa wilayah tertentu yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, untuk wilayah di Kalimantan Timur yang diprediksi hujan hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sementara untuk wilayah Mahakam Ulu nih dihimbau untuk waspada petir. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pendengar melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sam Sepinggan Balikpapan memperkirakan hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur akan mengalami hujan pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Perubahan cuaca ini diprediksi bergulir mulai siang hingga malam hari dengan intensitas yang bervariasi dari hujan ringan hingga disertai petir. BMKG juga mengingatkan warga ya agar perubahan cuaca yang bisa terjadi ini secara mendadak. Ya, untuk wilayah yang diperkirakan akan terkena hujan hari ini untuk di Kalimantan Timur seperti di Kabupaten Mahakam Ulu ini mendapat status peringatan tertinggi ya, di mana hujan disertai kilat atau petir berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Lalu untuk hujan potensi yang lebih intens di Kutai Barat, karena berbeda dengan wilayah lain, Kutai Barat ini berpotensi mengalami hujan dengan durasi lebih lama dan intensitas lebih tinggi yang mengguyur hingga siang hingga malam hari nanti. Lalu untuk zona hujan ringan, ini diperkirakan terjadi di wilayah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, dan Penajam Pasir Utara. Nah, pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi hujan petir dan juga intensitas tinggi diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ya atau kawasan terbuka. Karena secara umum BMKG mengingatkan seluruh warga Kaltim untuk waspada terhadap perubahan cuaca mendadak. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi ini mengakhiri rangkaian sajian musik dan informasi. Dan selanjutnya pendengar, jangan lewatkan sajian program Halo RRI yang nanti akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda siapkan dan sampaikan nanti keluhan-keluhan Anda terkait layanan publik yang ada di Benua Etam, Kalimantan Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat ini sudah 4 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sajian program Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda. Nanti akan dipandu bersama rekan Ahmad Junedi dan juga rekan Saparudin. Jangan lupa untuk menyampaikan keluhan Anda terkait layanan publik di dua jalur telepon kami nanti di 736-566-743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 554 9976.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Julpikar dan juga rekan Ferdi, yang mana hari ini juga bersama dengan Bung Sapar ya. Bung Sapar, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Kita kembali di Halo RRI Jun ya, di edisi hari ini Suara Anda Solusi Bersama. Tepat pada 29 Juli hari ini Jun, ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, juga Hari Harimau Sedunia. Kita mengucapkan selamat Hari Bakti untuk TNI Angkatan Udara dimanapun berada. Selamat menjalankan tugas mengamankan Indonesia, mengamankan negara kita dari sisi udara.
0: Ya itu tadi ya, di tanggal 29
1: betul ya, tepat ya, hari ini.
0: Ya, dan dengar di kesempatan Halo RRI ya, kami mengundang ya partisipasi Anda begitu di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan maupun juga aduan ya berkaitan dengan pelayanan publik begitu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976 ya, di hari ini di hari Rabu ya 29 Juli 2026.
1: Iya Jun, ini sudah akhir Juli dan memasuki bulan Agustus. Kalau mungkin pendengar juga pemirsa menyaksikan beberapa ruas jalan di Kota Samarinda ini sudah diwarnai dengan bendera-bendera yang bermunculan begitu ya. Nah, mungkin juga ini bisa jadi informasi kepada masyarakat kita yang saat ini mendengarkan juga menyaksikan, baik itu di 97,6 juga di streaming kita di YouTube RRI Samarinda. Ada informasi apa juga ya di sekitar tempat tinggal Anda, boleh bergabung bersama kami. Sudah ada di telepon Jun?
0: Ya, ada Pak Ridwan ini di Tanah Gerogot, Kabupaten Paser nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat. Salam sehat, Pak Ridwan.
2: Bang Sapar, ini pas bulan Sapar ini saya.
0: Iya.
1: Bulan Sapar ya, berarti bulannya saya nih Pak Ridwan.
2: Iya, bulannya Bang Sapar ini. Saya lahirnya 24 Sapar 1388 Hijriah.
1: Nah, Masya Allah, ingat ya. Kalau kalender Hijriahnya kebetulan saya lupa ya Pak.
2: Iya, kalau Masehinya ya sudah lewat kemarin. Jadi kita harus ingat itu.
1: Betul, ya. Betul.
2: Kan sekarang ada digital.
1: Iya.
2: Yang bisa dikonversi antara tanggal lahir kita dengan Hijriah kan. Mau Hijriah sipil, Arab. Itu kan ada di, maaf ini bukan mengajari.
1: Pak Ridwan, ada informasi apa dari Tanah Gerogot pagi ini?
2: Kalau informasi Tanah Gerogot sementara enggak ada, ini memang ada beberapa hari hujan aja. Walaupun udara itu sampai 31-32 ya, tapi itu sangat panas itu informasi yang saya ingin saya sampaikan.
1: Di Gerogot sudah mulai hujan ya, Pak Ridwan?
2: Kalau mulai hujan sih enggak, panasnya masih, cuman ada beberapa hari hujan itu.
1: Oh oke, okay. Baik. Ada keluhan apa dari Gerogot, Tanah Gerogot?
2: Enggak ada keluhan, tapi apa yang harus kita lakukan ke depan? Tadi kan Bang Sapar bilang ada hari
0: Harimau.
1: Apa itu?
2: Harimau harinya TNI.
1: TNI Angkatan Udara, betul.
2: Sekarang Indonesia ini sudah maju ya. 283 rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara ini gitu kan.
1: 283 apa, Pak Ridwan?
2: Juta.
1: Oh, juta ya.
2: 287. Enggak tahu tuh berapa gitu. Saya ingin berkomentar seperti ini. Selamat dulu hari TNI udara kita. Semua angkatan laut, udara dan maritimnya gitu. Nah, kalau maritim itu jelas China sudah yang menguasai, kan ada 5 negara, Amerika, Rusia, China, India dan ini Korea. Itu kan negara-negara terbesar yang punya alutsista keamanannya gitu kan. Nah, kita seharusnya udara dan laut seperti itu juga. Kenapa saya berkomentar seperti itu? Karena di hari ini tadi Bang Sapar sudah menyampaikan itu. Artinya apa? Kita lihat saja, mohon maaf nih, di Palestina dan Iran dan Israel itu tidak lagi menggunakan fisik gitu loh. Nah kemarin juga saya dengar di Pro 3 tuh, agar maritim dan udara kita juga, kita bagaimana menyamakan, bukan kita menyaingi ya. Alutsistanya, alutsistanya dan TNI-nya itu benar-benar kuat gitu ya. Kita tahu kita memang kuat, sudah bisa ngusir gitu. Saya tidak membandingkan tadi lima negara itu yang mempunyai alutsista dan orang-orangnya yang kuat dari lima negara yang saya sampaikan, nanti mohon koreksi gitu kan, bisa kita lihat siapa negara-negara itu gitu. Nah kita bangga dengan negara kita sekarang, tapi dengan kebanggaan itu apakah kita bisa confident mempertahankan itu? Kembali saya ke digital tadi, orang sudah pakai drone, pakai apa di seluruh itu kan yang canggih. Nah kita sudah bisa juga kita diserang nanti bukan lewat seperti itu gitu kan, lewat digital. Nah contoh kemarin kredensial sidik jari saya masa di situ diubah, itu kan melanggar IT, saya anak PKI semua, kredensialnya PKI gitu. Ini lagi saya periksa pagi tadi, jenis kelamin saya perempuan.
0: Nah, di mana itu Pak Ridwan?
2: Di HP saya, okay. Di HP saya. Nah kalau yang dulu kan saya sangat menghargai, saya dikasih oleh BPD untuk notifikasi gaji dan keuangan, tapi itu tidak di-hack gitu loh. Kredensialnya dibuat PKI gitu. YouTube saya, YouTube musik YouTube saya itu dikasih lagu-lagu gitu. Maaf, saya ini memang buta, orang tidak percaya saya komentar. Nah, artinya kita terserang secara pribadi. Bayangkan aja yang tadi kalau semua orang itu coba kita periksa handphone kita masing-masing, apakah kredensialnya itu sudah benar tertaut, hotspot bluetoothnya itu kita tidak tahu, terserang yang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak secara tertib, tapi kita secara individual itu mulai diserang. Saya nggak tahu siapa yang nyerang gitu kan. Nah
1: baik,
2: ini bukan saya menuduh, ini kesalahan saya mungkin yang saya tidak melihat ya kan. Jangan dulu sebentar, baik-baik. Ini 2-3 menit ya. Nah saya tidak mengajari, nah gitu kan. Coba kita lihat benar nggak ponsel kita, karena dunia digital, dunia teknologi itu tidak ada di formal di pendidikan. Kita menggunakan sendiri-sendiri secara pribadi gitu kan. Nah itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kita mengedukasi diri kita sendiri bagaimana. Ini kan kesempatan diberikan RRI kepada kita untuk menyampaikan ini agar orang-orang yang tahu tentang teknologi itu mendengar, itu teredukasi. Harusnya RRI ini yang sering, kalau setiap Sabtu dan radio lain dan media televisi itu kan sering juga menyampaikan seperti ini, dan ini mau dibahas juga oleh komisi, saya lupa itu komisi 1 apa komisi 3 itu, mau ngebahas undang-undangnya aja perlindungan itu belum juga sampai selesai, tapi sekarang kita belum terlindungi juga oleh scammer dan sebagainya, kita dikuasai gitu kan.
1: Baik.
2: Nah, ini loh maksud saya, terakhir edukasilah masyarakat yang menggunakan ini setiap ada jadwalnya gitu loh. Yeah. Jadi RRI itu punya jadwal kan.
1: Baik. Pak Ridwan, kami sudah tangkap ininya, poinnya. Nanti akan ada jawaban ini Pak Ridwan terkait hal ini ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ridwan.
0: Ya, terima kasih Pak Ridwan ya, di Kabupaten Paser ini ya, berkaitan dengan keamanan cyber nih ya.
1: Betul.
0: Bung Sapar ya.
1: Ini juga jadi ancaman juga ya, makanya kita perlu tahu. Ada informasi apa Jun?
0: Ya, ini memang di laman Diskominfo Kalimantan Timur ini ada Kepala Diskominfo Kaltim ya, Ibu Ririn Sari Dewi juga memang mengatakan bahwa memang ancaman cyber ini harus diwaspadai begitu ya. Yang mana ancaman cyber ini tentunya juga menjadi perhatian begitu dari Diskominfo Kalimantan Timur ya. Ini kita putar dulu pernyataan dari Kepala Diskominfo Kalimantan Timur ini, Ibu Ririn Sari Dewi, berikut ini.
3: Ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Penuh program Cyber Resilient Community atau CRC oleh SPN Polda Kalimantan Timur. Mari menjadi masyarakat digital yang lebih waspada bijak dan tangguh menghadapi ancaman siber. Kenali modusnya, lindungi dirinya, laporkan segera. Di era digital, ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Penuh program Cyber Resilient Community atau CRC oleh SPN Polda Kalimantan Timur. Mari menjadi masyarakat digital yang lebih waspada, bijak, dan tangguh menghadapi ancaman siber. Kenali modusnya, lindungi dirinya, laporkan segera.
0: Iya. Ya itu tadi ya pernyataan dari Ibu Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur, terkait dengan kejahatan cyber begitu.
1: Betul, ini sama hal yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Kita harus juga lebih aware dengan keamanan cyber, terutama data-data pribadi kita juga harus kita lebih teliti ya, jangan sampai kita membocorkan data pribadi kita sendiri gitu ya Jun ya.
0: Dan juga memperbanyak literasi digital salah satunya.
1: Itu begitu. Dia dengarkan selalu RRI ya.
0: Ya, ini kita terima lagi Bung Sapar, ada Bung Hanya ini di Sendawar Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Amai, Bung Hanya.
4: Amai Sapar. Nah, bagus kalau dua orang.
1: Iya, selamat bayi sukan kalau Bung Hanya ini biasanya.
4: Iya, dialognya jadi hidup. Informasi ini jalan yang RRI itu sudah satu jalur di sebenisasi di Cor. Nah, itu jadi ya mudah-mudahan dengan selesai jalan tersebut itu yang selama ini RR Studio RR Sendawar terjadi terpencil ini menjadi ramai nanti.
1: Oh, sudah ada jalan ke situ Pak Hanya?
4: Sudah.
1: Oh, nah, alhamdulillah.
4: Saya siap itu nanti kalau baru 3-4 meter saya siap memberikan ya 2 meter untuk bahu jalan, 1 meter untuk drainase.
1: Mantap.
4: Nah, artinya siap mewakafkan. Yang penting kita kan ramai. Nah, itu saya ada 3 ini. Nah, sekarang ini semakin ramainya feri-feri penyeberangan yang mengangkut penumpang maupun kendaraan dari Pulau Jawa menuju ke Balikpapan ini sangat luar biasa dan berpengaruh kepada mobil-mobil ekspedisi yang sekarang ini sudah menjangkau ke daerah Lombagun sana. Nah, jadi orang-orang belanja sekarang tinggal pesan, tinggal kirim lewat ekspedisi. Itu luar biasa, sudah sampai di apa namanya Serambi toko ini luar biasa. Nah, jadi kami berharap pembangunan infrastruktur jalan ini betul-betul lah pemerintah pusat itu tolong diperhatikan. Kami tidak kalau bisa jangan di aspal, nah tetapi jalan rigid. Nah, jadi supaya kita tidak memikirkan itu terus apa namanya Amai Sapar dan Amai Jun itu. Nah, karena kalau sudah jalan itu bagus, itu ekonominya kita kan bisa berkembang. Itu bisa berkembang, mau pesan apa saja. Bah, pokoknya istilah saya itu santai kawan. Itu, itu. Tidak perlu repot-repot, tinggal kita main HP, tinggal pesan, nanti tinggal mereka kirim lewat mobil ekspedisi. Itu yang ini. Tapi kalau jalannya hancur, tidak ada jalan, siapa yang mau berkirim kan? Itu. Yang kedua. Nah, saya mau minta ini supaya ditindaklanjuti kepada bupati atau PU PR Kutai Kartanegara. Nah, kami minta supaya dua kabupaten ini antara Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat ini berkolaborasi membangun jalan dari Muara Muntai ke Penyinggahan.
1: Muara Muntai ke Penyinggahan.
4: Iya.
1: Kondisi kenapa? Saat ini seperti apa, Pak Hanye?
4: Itu kalau dibangun 17 kilo. Nah, kalau itu dibangun itu tidak perlu, kalau jalan itu ada tidak perlu lagi menyeberang dua kali menyeberang, tetapi satu kali menyeberang. Kenapa itu harus dibangun? Karena itu pertama mempersingkat, memangkas waktu tempuh dari Samarinda menuju ke Kabupaten Kutai Barat. Itu yang kedua juga apa nanti bisa meningkatkan perdagangan. Nah, nanti apa orang-orang dari luar sana bisa beli ikan atau kirim ikan ke pulau-pulau mana saja langsung ke sentra perikanan seperti ke daerah Jantur, wilayah Muara Muntai, Muara Muntainya sendiri, Penyinggahan maupun Kecamatan Muara Pahu. Nah, itu harapan-harapan kita itu apa namanya lebih penting karena kalau saya dengar kemarin kan katanya tidak ada uang untuk membangun jembatan. Kalau saya dengar-dengar itu penjelasan Pak Bupati itu bukan tidak ada uang, tetapi daerah sana kan hutan lindung yang di Tanjung Santan gitu ya. Itu harapan kami. Karena ini lebih penting, karena itu bukan hanya masyarakat Kubar saja, tetapi masyarakat Jantur juga bisa memakai itu. Nah, selain ekonomi, pariwisata juga bisa berkembang, Bang Sapar.
1: Oke. Nah, yang ketiga.
4: Yang ketiga, nah, yang ketiga ini ya kami berharap kepada pemerintah, tolonglah apa namanya pajak-pajak ini jangan di dinaik-naikkan, karena sekarang ini ekonomi kita ini sedang-sedang menurun, sedang-sedang anjlok, daya beli masyarakat kita ini aduh parah-parah ini, sangat-sangat parah lah. Jadi itu, nah terus jangan bikin banyak peraturan, ini kan ada lagi kami minta ini RRI bikin apa yang apa ada sekarang ini apa nama yang pinjaman yang apa yang bon itu nah. Nah, itu pinjaman utang negara kan nanti masyarakat bisa membeli. Nah, kami minta penjelasan lah kepada pihak terkait kalau bisa RRI, karena itu katanya uang biar uang koruptor apa macam itu tidak dijamin pemerintah. Nah, ini yang gawatnya nih. Kami masyarakat di bawah ini susah diambil pajaknya, tetapi yang di sana-sana itu dikorupsinya dengan bebas kan kasihan kita orang kecil. Santai kawan. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Hanye di Kutai Barat ya. Ada 3 poin yang disampaikan Pak Hanye yang paling menarik perhatian saya itu terkait jalan dari kepenyinggahan ya, dari Muara Muntai ke penyinggahan, betul ya,
0: sekitar 17 km ya.
1: Nah, ini juga beberapa media sosial juga sempat mengangkatnya karena waktu itu sempat viral ada anak yang juga menyeberangi sungai lewat apa ya penyeberangan yang
0: kayak kereta gantung
1: rawan gitu. Tapi juga ada info ada penjelasan dari bupati pada saat itu ya. Di media sosial juga naik. Ada siapa lagi yang kembali bergabung?
0: Ya, kita terima ada Pak Swandi nih di Samarinda ya. Pak Swandi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
5: Selamat besukan
1: Pak Swandi, silakan.
5: Kereta gantung tuh kalau pagat bawah tuh buaya. Itu. Jawaban bupati dan PU siapa PU-nya juga enggak representatif. Tidak punya target, seharusnya ada targetnya dianggarkan. Hebatnya lagi mengatakan kereta gantung itu biaya 10 juta kalau jembatan 10 miliar kalau jembatan 50 miliar. Aku bertanya-tanya, memang yang bikin kereta gantung itu siapa? Kalau nya 10 miliar kok kualitasnya seperti itu? Inya kayak mulah PU kah? Kan begitu, jangan ngelesnya begitu lah, ngelesnya yang profesional begitu. Itu swadaya masyarakat. Di sebelah sana ada kebun sawit, bukan ada hutan lindung, tapi kebun sawit. Siapa yang beri izin itu? Kan begitu. Itu kompleks itu permasalahannya itu, bukan hanya sekedar jawaban seperti yang dikatakan oleh PU kemarin.
1: Iya. Yeah.
5: Gitu. Sudah jadi viral. Sama dengan yang di Berau itu, sekolah yang jalanan bulungan Berau di Tanjung Redep itu, yang batap tepal itu. Indonesia ini kan no viral no atensi. Kalau enggak viral enggak dapat perhatian. Padahal itu sudah lama itu ceritanya itu, sekolahan itu. Jawabannya apa oleh bupati sekarang? Sekolah filial. Aneh kalau lain gatal, lain digaru. Aneh. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini suka kasta-kasta pendidikan. Suka berkasta-kasta pendidikan. Ada sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, ada sekolah umum. Nah, ini muncul lagi sekolah nasional terintegrasi SMP dan SMA. Apa isinya itu? Kurikulumnya seperti apa? Isinya apa? Di kasta-kasta sekolahan. Bagaimana masyarakat tidak bingung memilih sekolahan? Pendidikan di kasta-kasta. Jadi seperti itulah. Kalau tim juga seharusnya menyikapin itu dengan bijak. Bijak menyikapin itu, jangan latah. Ini kadang latah, cari aman. Harusnya ada kurikulum kita sendiri. Kan kurikulum itu standar minimal. Sekali lagi aku katakan, kurikulum itu standar minimal. Jangan mengikuti liurnya orang di Jakarta aja. Kemudian yang selanjutnya, itu masih tetap aku mempertanyakan itu ya. Kemudian Om Jun juga aku mempertanyakan tentang perluasan pajak itu gimana ceritanya itu. Sampai sekarang belum terjawab itu. Tidak ada penjelasan dari Dirjen Pajak. Jangan sampai UMKM dipantik terus supaya berkembang, tapi diancam dengan pajak. Ini lagi ojek online juga akan kena itu pajak itu dengan perluasan pajak itu. Kena itu nanti, coba baca aturannya. Jadi kukira satu sisi kita menginginkan pertumbuhan ekonomi bagus, satu sisi umum Jakarta ini berkikih duit. Sudah utang 8.000 triliun, utang tuh 8.000 triliun, banyak duit itu. Kalau kita kegurang itu mati kita. Kemudian aku juga bertanya-tanya kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kemarin aku mendengar rapat DPR Komisi 4 mengatakan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan itu baru 21%. Apa aja kerjaan orang dinas itu? Bukankah sebelumnya ada musrembang? Ada rencana kerja anggaran? Dan ada DIPA? Kenapa sampai serapan hanya 21%? Berarti kan mereka tuh gak bisa kerja berdasarkan selera, tiba masa, tiba akal. Berarti kan untuk pendidikan. Sekali lagi kukatakan, itu untuk pendidikan. Bagaimana pendidikan Kota Samarinda mau berkembang dengan baik kalau kebijakan-kebijakan dari dinas tidak bisa menyerap aspirasi yang di bawah? Jangan-jangan nanti guru ada yang tidak terbayar itu honornya karena masih 21%. 79% lagi yang tidak terserap dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November nanti. Apa mungkin bisa diserap? Berakhir anggaran 18 Desember. Keterlaluan kalau kulihat ini. Jadi kuharapkan coba dengan dana segitu banyak yang tidak terserap, coba kemarin-kemarin kalau memang betul rencana kerja anggarannya profesional sesuai dengan apa yang kita harapkan, aku yakin kualitas guru akan naik, guru-guru akan bagus, kesejahteraannya dan sebagainya. Tapi ketika bicara kesejahteraan, kelihatannya ada egosentris di Dinas Pendidikan yang tidak punya niat sama sekali untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
1: Baik, Pak Suwandi. Terima kasih informasinya sudah kita tangkap ya. Terima kasih Pak Suwandi di Samarinda sudah berbagi informasi. Ini akan kita teruskan ke pihak terkait ya.
0: Iya. Ya, dari apa namanya menyoroti berkaitan dengan anggaran pendidikan ini.
1: Betul.
0: Tadi ya, Pak Suwandi ya, di dalam rapat Komisi 4 ya DPRD Kota Samarinda ini. Ya, kita juga ini masih mencoba, ini Bung Sapar mencoba menghubungi dari pihak PDAM gitu ya untuk mengkonfirmasi adanya gangguan layanan ya. Ini tadi sudah kita coba begitu untuk menghubungi dari pihak PDAM ya, dari Bung apa namanya yang mana dari PDAM masih belum bisa ini untuk melakukan klarifikasi begitu atas terjadinya gangguan ya, atau laporan yang diterima di Halo RRI begitu ya.
1: Pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0541-736-566 atau 743-495. Juga di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Suara Anda solusi bersama. Jun, ini juga semalam, itu dini hari tadi, ada yang bergabung?
6: Belum.
1: Oh, belum. Ini dini hari tadi, itu ada di media sosial juga terlihat terpantau aksi balapan liar di Simpang Kesuma Bangsa sekitar jam 2.44 pagi. Nah, ini juga ada beragam komentar dari warganet ya, yang mengatakan bahwa harusnya ada patroli 24 jam agar tidak lagi ada balapan liar. Padahal di situ dekat, katanya dekat kantor polisi, dekat katanya kantor gitu polisi, ya. Ini komentar dari salah satu warganet ya, Hairil Azari. Terus juga ada Jalal Maskur, semoga segera ditindaklanjuti pihak terkait karena kejadian ini sangat membahayakan dan perlu penanganan serius dari pihak berwenang.
0: Khususnya kepolisian ini ya,
1: Bu. Betul, ya. Kalau dulu kan memang biasanya itu di Simpang Lembus. Nah ini mereka beralih ke daerah Simpang ke Suma Bangsa.
0: Iya, daerah Gor Segiri itu berarti.
1: Ya, itu sirkuitnya ngeri-ngeri sedap ya.
0: Memang jalan situ memang saat ini memang mulus ya kondisinya ya. Memang mungkin
1: dimanfaatkan tapi bukan untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Iya.
1: Nah, betul. Ini ada pendengar juga boleh berpartisipasi, silakan di 736566 743495 di WhatsApp 0811554497 76.
0: Ya, ini di WhatsApp juga ada Bung Sapat dari Pak Muktamar ya. Nih, terima kasih nih RRI Pro 1 RRI Samarinda di Bontang nih sudah bagus begitu ya. Nah, ini informasinya, terima kasih. Ini Pak Muktamar ini juga aktif ini untuk memberikan informasi jika siaran RRI di Bontang tidak ada, mungkin beliau juga kadang WhatsApp ya, ya begitu di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Terima kasih Pak Muktamar di Bontang ya, Kota Taman.
0: Kota Taman gitu ya.
1: Ini kebetulan juga ketua tim TMB ini sedang bergerilya untuk selalu memastikan kanal-kanal siaran kita itu terdengar di pelosok Kalimantan Timur ya, terutama yang dekat-dekat ya, apalagi Kota Bontang.
0: Iya, iya. Ini nampaknya masih sedang ada kegiatan begitu dari pihak PDAM ya.
1: Kita coba terus menghubungi dari pihak PDAM ya, nanti akan kita kita konfirmasi jika ada informasi lanjutan dari pihak PDAM. Selain itu juga Jun, ini kembali juga dari media sosial, sempat juga ada kami lihat kemarin ada seekor bekantan yang sempat ditemukan oleh warga. Ini korban tabrak lari. Jadi bukan hanya manusia tapi juga hewan ya, yang sempat jadi korban tabrak lari pada saat itu di daerah atau di wilayah Jalan Poros Tenggarong Samarinda, daerah Jongkang. Nah, ini juga dapat apa ya, respon dari masyarakat ya. Ini dari Masita Rido ya. Kapan di Kaltim ada taman nasional yang menjadi pusat perlindungan satwa seperti di Riau ada Taman Nasional Teso Nilo ya. Ini mudah-mudahan ini ada untuk di Kalimantan Timur, terutama untuk hewan-hewan endemik yang memang itu perlu dilestarikan begitu, dijaga satwa-satwa itu. Itu yang juga jadi masukan dari masyarakat.
0: Ya, itu ya rekan sahabat. Dan juga ini bahwa masyarakat khususnya di kawasan Jalan Kemuning ini ya, kemarin memang juga mengirimkan keluhan berkaitan dengan tumpahan solar ya di kawasan Jalan Kemuning begitu ya. Namun ini nampaknya sudah ditangani begitu oleh warga dengan menaburi pasir ya, karena memang jika ada tumpahan solar ini sangat berbahaya bagi pengendara, khususnya roda dua ini, Bung Sapar.
1: Betul.
0: Bisa langsung jatuh itu.
1: Kemarin juga ada beberapa postingan di media sosial saya lihat, Jun, itu ada yang bahkan anak sekolah yang tergelincir gara-gara tumpahan solar. Apalagi kalau turunan gunung, nah, ini itu, yang rawan sekali.
0: Itu sudah tidak bisa tidak bisa ngerem lagi itu,
1: Bung Sapar. Dan beberapa waktu lalu juga, bukan hanya di bulan ini, di bulan lalu juga sempat terjadi laka ya akibat tumpahan solar yang ada di beberapa ini ya, beberapa tempat di Samarinda ini.
0: Seperti di Gunung Loduri itu ada
1: betul,
0: juga itu
1: kemarinnya. Betul. Dan masyarakat juga kita himbau untuk tetap waspada, berhati-hati ya ketika dalam perjalanan begitu ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kita break terlebih dahulu ya Jun ya. Kita akan kembali nantinya. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI bersama kami 736566 743495, juga di WhatsApp 0811554476, suara Anda solusi bersama.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
8: Berikut tugas Anda.
7: Buat lebih ringkas lah.
8: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
9: Oh, singkat, padat, pulang.
10: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
9: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
10: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
9: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
10: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
9: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
10: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
9: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
10: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Suara Anda Solusi Bersama, kami kembali menemani Anda pendengar di 15 menit terakhir ya, menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi sedikit menyampaikan Taman Nasional begitu ya, atau tadi mudah-mudahan ada tempat untuk hewan-hewan seperti itu. Nah ini di Kalimantan Timur itu juga sudah ada sebenarnya. Ada Taman Nasional Kutai. Kemarin saya sempat berkunjung ke daerah Mentawir. Itu juga ada konservasi Bukit orang utan. Bukit Bengkirai. Ada konservasi orang utan. Terus juga beruang madu ya. Ada di TNK Kutai Timur juga ada. Itu jadi sudah ada sebenarnya ya, dan bisa juga ke BKSDA kalau misalnya warga atau masyarakat yang mungkin menemukan hewan-hewan yang terlantar begitu ya. Jun atau juga pendengar juga pemirsa mungkin pernah ke IKN, itu biasa kalau kita melintas itu di

0: menuju IKN, itu ada monyet-monyet atau bekantan atau hewan-hewan yang seperti itu, Net. Jun, ya. Jadi Jun, Net.
1: Kita disambut ini, ya,
0: Betul. Bahkan kemarin terakhir saya ke sana itu di tanggal di bulan Juni, akhir Juni lalu, itu ada pedagang yang berjualan di situ. Jadi kami juga berpikir ini nggak didatangin sama ini monyet-monyet yang ada di situ gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan juga. Dan satu lagi ini masuk ke musim peralihan ya Jun. Dari musim kemarau menuju musim hujan. Informasi dari BPBD Kota Samarinda ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Ya, ini informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, di mana kondisi cuaca saat ini perubahannya intensitas hujan yang mulai mengalami penurunan. Jadi kewaspadaan untuk kemungkinan-kemungkinan kebakaran ini bisa diantisipasi segala sesuatunya. Meskipun 2 hari atau 3 hari yang lalu sempat diguyur hujan Samarinda. Ada yang dini hari, ada yang siang, sore waktu
1: sore
0: itu.
1: Ada juga sore, ya. Meskipun tidak merata itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh, di tempat di tempatmu enggak hujan?
1: Enggak hujan. Biasanya di Samarinda Utara hujan, di daerah kota enggak hujan.
0: Tempat gitu. Saya hujan.
1: Daerah Cendana gitu ya.
0: Habis itu keluar gang kering kerontang.
1: Biasanya di air putih, Simpang Air Putih hujan. Di sini kering begitu. Ya, ini juga Sapar, kita tengah prihatin juga ya, seperti kasus di Balikpapan ini adanya siswa yang mengeroyok guru begitu ya, karena ditegur merokok di
0: ini
1: sekolah.
0: Lagi-lagi aksi itu. Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ya, dari murid kepada guru begitu.
1: Dan ini murid SD, Sapar.
0: SD. Masya Allah.
1: Yang mana Polsek Balikpapan Timur ini menetapkan 3 orang sebagai tersangka ya, di pengeroyokan terhadap guru SD 017 Balikpapan Timur, yakni Bapak Muhammad Afdal ya, 31 tahun ini ya, yang mana kasus ini bermula saat korban menegur seorang siswa yang kedapatan merokok ya, meskipun masih mengenakan seragam sekolah ya. Dikatakan oleh Kapolsek Balikpapan Timur AKP Muhammad Husen bahwa peristiwa bermula memang ketika korban melintas di jalan Mula Warman. Oh, ini bukan
0: sudah
1: siswa SD-nya yang ditegur, tapi siswa yang kedapatan di jalan tersebut. Namun berdasarkan hasil penyelidikan begitu, siswa tersebut kemudian menjawab, "Kenapa kamu menegur saya? Orang tua saya tidak pernah marahi saya." Nah, begitu. Ya, melihat warga yang mulai berdatangan nih dan situasi berpotensi memicu keributan, korban memilih meninggalkan lokasi ya. Namun 3 siswa, orang tua salah satu siswa dan juga seorang paman siswa ini justru mengikuti korban hingga ke jalan lapangan tembak Lambada RT 33 Kelurahan Tritip ya. Sesampainya di lokasi, korban mencoba menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan ya. Ia sudah meminta maaf sekaligus menerangkan bahwa dirinya hanya memberikan teguran lisan dan tidak ada pernah memukul siswa ya. Namun di sisi lain, siswa yang ditegur mengaku kepada orang tuanya bahwa telah dipukul oleh korban, yang mana tuduhan itu langsung dibantah oleh Afdal ya. Sehingga ketegangan kemudian meningkat ketika salah seorang siswa diduga berkata, "Banyak betul omonganmu," gitu ya. Namun tidak lama setelah ucapan itu, paman siswa juga diduga memukul korban ya, sehingga tindakan itu juga diikuti oleh 3 siswa lainnya begitu. Ini sangat miris sekali nih rekan Sapar, melihat kronologinya ya, di mana ini juga terekam video CCTV dari rumah warga.
0: Tapi sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya. Baik, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya, terutama untuk anak-anak kita, anak-anak didik yang saat ini mungkin juga dalam pembinaan begitu ya, terutama orang tua juga harus tetap lebih aware dengan anaknya, apalagi ini merokok begitu ya.
1: Ya, di sisi lain ya juga setelah ini video tersebut beredar luas di media sosial, mungkin dalam rekaman tersebut juga ini berdasarkan hasil penyelidikan polisi, perempuan yang ada di video tersebut adalah istri dari korban ya, yang juga merupakan seorang guru ini. Nah, yang mana setelah itu ada 3 tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh polisi ya, sementara ada 2 lagi yang berstatus anak ya, ya tidak ditahan ini kan, karena dan masih bersekolah ya. Meski demikian, keduanya wajib menjalani wajib lapor dengan jaminan dari orang tua masing-masing ya. Akibat perbuatannya ini, para tiga tersangka tersebut dijerat pasal 262 ayat 1 ya, nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya, AKP Husen mengingatkan masyarakat nih agar menyelesaikan setiap persoalan ini melalui dialog dan jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman di lingkungan masyarakat ini hendaknya diselesaikan dengan baik begitu, bukan dengan kekerasan, apalagi main hakim sendiri. Ini dari himbauan dari pihak kepolisian ini, Bung Sapar.
0: Baik, baik Jun, kita juga ingin menginformasikan kepada masyarakat, terutama pendengar kita yang ada di wilayah Bontang. Kemarin sempat ada yang mengeluhkan siaran RRI tidak sempat tidak termonitor di sana. Ya, ternyata penyebab pemancar relay ini tidak mengudara akibat panel listrik sistem kontraktor bermasalah. Nah, setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan panel listrik, ya ini akhirnya kembali normal dan kembali mengudara. Ini berkat kerjasama dari ketua tim TMB ya, Pak Marwan dan juga Mas Edi. Ini yang langsung terjun ke lapangan, saat ini sedang berada di Bontang ya, yang memonitor langsung, ini memastikan pemancar kita ya, terutama pemancar relay di Bontang ini mengudara dan siaran kita bisa diterima oleh masyarakat di wilayah Bontang.
1: Oke,
0: ya. Itu informasi untuk masyarakat. Yang tadi menyampaikan apa?
1: Pak Muktamar.
0: Pak Muktamar ya, yang ada di Bontang. Ya, terima kasih informasinya. Ini kita juga mengharapkan informasi-informasi seperti ini ya, Jun ya. Ya. Ketika misal ada keluhan apa, salah satunya juga mungkin siaran kita yang tidak sempat terdengar mungkin beberapa hari ya, boleh disampaikan ke kami juga informasi-informasi lainnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita sudah hampir di akhir kebersamaan. Jun, tadi ada Pak Hanye di Kutai Barat, terus juga ada Pak Ridwan di Tanah Gerokot dengan masing-masing aduan yang disampaikan. Terus juga ada Pak Suwandi di Samarinda. Ada beberapa komentar juga yang kami bacakan tadi. Terima kasih sudah berpartisipasi di Halo RRI kali ini. Mudah-mudahan apa yang jadi masukan, keluhan ya, kami akan teruskan ke yang bersangkutan
1: ya. Ini PDAM tadi masih belum kita belum bisa respon begitu ya, Bung Jul ya. Sudah kita coba begitu,
0: masih terus kita hubungi. Mudah-mudahan ada informasi lanjutan segera kami sampaikan ke pendengar juga masyarakat. Terima kasih ya. Sudah bersama kami di Halo RRI. Pastikan terus mendengarkan dan sampaikan keluhan atau juga aduan Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Saya Saparudin.
1: Ya, dan saya Ahmad Junaidi, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yantri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurutnya, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian informasi cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rio Mitasari bersama Anda pendengar di kebersamaan hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sajian Samarinda siang yang akan temani Anda dengan update informasi-informasi pilihan dan juga dengan lagu-lagu tentunya untuk menemani Anda beraktivitas atau saat ini juga yang tengah berkendara ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran radio konvensional kami di frekuensi FM ataupun juga yang saat ini sudah beralih ya mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Kami sapa juga untuk pendengar di kawasan Bontang, ada Pak Mustamar ya yang katanya sudah berjumpa dengan teknisi RRI Samarinda untuk perbaikan frekuensi di Bontang. Terima kasih tentunya untuk atensi dan juga kepeduliannya. Pak Mustamar ini termasuk pendengar yang rajin juga ya mengirimkan informasi bagaimana penangkapan siaran RRI di kawasan Bontang. Untuk Anda juga pendengar yang ingin berbagi bagaimana informasi dan juga situasi di wilayahnya, Anda bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811554976 atau juga mengirim pesan di sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Agenda Samarinda siang hari ini pendengar, kita akan membahas seputar peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang di tanggal 29 Juli ini ternyata juga memperingati ulang tahunnya. Jadi seperti apa tentunya informasi lengkapnya kami akan hadirkan di sajian hari ini.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kita menilik sejarah ya bagi bangsa Indonesia. Bulan Juli di tahun 1947 itu punya makna mendasar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Gagalnya perundingan Linggarjati antara Sekutu ya, Inggris dan juga Belanda dan juga Republik Indonesia ini memicu terjadinya agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli tahun 1947 yang bertujuan untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melaksanakan serangan serentak ke beberapa wilayah Republik Indonesia, baik di Jawa ataupun juga di Sumatera. Nah, serangan udara Belanda atas kekuatan udara Republik Indonesia ini, pendengar, bisa dikatakan berhasil karena sebagian besar kekuatan auri kita ini yang baru dibangun selama kurang lebih 2 tahun itu hampir dapat dilumpuhkan. Bahkan ada beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa yang bisa diduduki saat itu, seperti pangkalan udara Bugis ya, Malang dan juga Kalijati. Selain itu, pesawat yang ada di pangkalan udara Mauspati, Panasan dan Ciberem itu banyak yang dihancurkan Belanda, sedangkan di pangkalan udara Maguwo hanya tersisa 2 cureng ya, yaitu 1 Guntei dan 1 Hayabusa. Meskipun begitu, kenyataan ini tidak mematahkan semangat para pejuang auri. Kondisi ini justru memotivasi Indonesia untuk terus berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan berbekal 4 pesawat yang tersisa di pangkalan udara Maguwo saat itu, para penerbang auri melakukan perlawanan dan melancarkan serangan balik terhadap daerah-daerah yang berhasil diduduki Belanda. Sejarah ini, pendengar, kami bacakan dari situs tniau.mil.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
4: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
3: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
4: Lah, kenapa salah?
3: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu. Bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
4: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Gitu baru benar ya?
3: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.

Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Kita masih menilik sejarah di tanggal 29 Juli tahun 1947 yang menjadi cikal bakal hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ya. Dari Pangkalan Udara Maguwo yang sekarang dikenal dengan nama Pangkalan Udara Adi Sucipto, para pejuang AURI ini menyusun strategi untuk melakukan serangan balasan kepada Belanda. Gagasannya adalah melakukan operasi udara menggunakan pesawat terbang peninggalan Jepang yang tersisa di Maguwo. Dan penyusunan skenario penyerangan ini dipimpin oleh Kasau Komodor S. Surya Dharma bersama perwira operasi Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan eksekutor penyerangan dipercayakan kepada para kadet penerbang yaitu Mulyono, Sutarjo Sigit, Suharnako Harbani, dan Bambang Sabto Aji. Rencana operasi ini berupa pengoboman atas kota-kota yang menjadi kubu musuh di Jawa Tengah. Pelaksanaannya tidak bersifat perintah tetapi sukarela. Namun demikian tidak seorang pun dari para penerbang yang menolak tawaran tersebut. Pada kesempatan itu juga ditunjuk para penembak udara atau istilahnya air gunner. Mereka ini adalah Kaput, Tul Rahman, dan Sutarjo, di mana ketiga air gunner ini merupakan teknisi berpangkat bintara yang belum pernah mendapat pendidikan gunnery dari AURI. Modal utamanya hanya keberanian dan bersedia untuk berkorban dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga pada pertemuan tanggal 28 Juli 1947, pendengar, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma menjelaskan secara rinci rencana penyerangan kedudukan Belanda di Semarang dan Salatiga, di mana saat itu pendengar bersama dengan pembagian tugas, para teknisi TNI Angkatan Udara terus berupaya memperbaiki dan mempersenjatai pesawat yang akan digunakan. Untuk pesawat Guntei, para teknisi tidak mengalami kesulitan karena memang pesawat ini termasuk jenis pesawat tempur. Namun pada pesawat Cureng, para teknisi harus bekerja keras karena pesawat ini digunakan untuk pesawat latih. Dan berkat ketekunan para teknisi, pesawat Cureng berhasil dimodifikasi menjadi pesawat pembom dengan menempatkan sebuah bom seberat 50 kg di bawah kedua sayapnya.

melihat yang horor-horor. Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya

waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita. 1 FM.

Masih bersama Anda di Samarinda siang ini mendengar tentang sejarah 29 Juli tahun 1947 ya, di mana tadi sudah kami informasikan pada pertemuan di tanggal 28 Juli 1947, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma ini menyusun penyerangan dengan menggunakan 3 pesawat ya, yaitu pesawat Guntei, pesawat Cureng dan juga Hayabusa. Nah, dari 3 pesawat tersebut mendengar pesawat Hayabusanya tidak jadi digunakan karena adanya kerusakan pada sistem persenjataannya, meskipun pada juru teknik sendiri sudah berusaha dengan bekerja keras sampai pada pukul 1 dini hari di tanggal 29 Juli 1947, kerusakan pada sistem persenjataan pesawat Hayabusa ini belum dapat juga diatasi, sehingga akhirnya kadet penerbang Bambang Sabto Aji ini merasa kecewa karena tidak bisa melaksanakan misi perjuangan bersama rekan-rekannya. Namun sebelum melaksanakan misi operasi penyerangan, ketiga kadet penerbang hanya diberi kesempatan untuk beristirahat sekitar 2 jam, hingga pada pukul 3 dini hari mereka dibangunkan dan pukul 4 sudah harus siap di lapangan terbang Maguwo untuk menerima briefing dari kepala teknisi Bapak Sujono dan meteo dari Bapak Fatah saat itu. Hingga pada pukul 5, ketiga pesawat akhirnya mengambil posisi take off yang sebelumnya dilepas oleh KSAU Komodor Udara Surya Dharma dan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma

3 pesawat take off secara bergantian, dan untuk membantu tinggal landas ini juga dipasang sebuah lampu sorot di ujung landasan di belakang pesawatnya agar cukup mendapat penerangan. Dengan demikian landasan bisa nampak terang dari sorot lampu tersebut dan memberikan sedikit keuntungan bagi pilot untuk menentukan batas pesawat baru mulai mengudara. Mereka tidak diperkenankan menggunakan lampu dan peralatan lain dalam pesawat untuk menjaga kerahasiaan operasi yang sedang dilaksanakan. Ketiga pesawat ini tidak dilengkapi alat navigasi dan komunikasi, dan masing-masing kru pesawat hanya dibekali senter yang berfungsi sebagai alat komunikasi apabila diperlukan. Walaupun para penerbang ini belum berpengalaman terbang malam, tapi dengan penuh ketekunan dan kewaspadaan serta semangat perjuangan, mereka bergiliran untuk meninggalkan landasan terbang Maguwo secara lancar. Dan ketiga kadet ini berhasil menjalankan misi ya, dengan menghancurkan tangki militer Belanda di 3 kota Ambarawa, Salatiga dan juga Semarang. Dan operasi dilaksanakan selama 1 jam dan mendarat kembali di homebase pada pukul 6. Dan keberhasilan serangan ini di tanggal 29 Juli 1947. Itulah pendengar sejarah dari hari ulang tahun TNI Angkatan Udara Republik Indonesia ya, yang kami sudah hadirkan informasinya untuk lengkapi Samarinda siang ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga pengetahuan terkait bangganya kita memiliki TNI Angkatan Udara.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
4: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
5: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
4: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
5: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
4: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
5: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
3: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
6: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
4: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
7: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
8: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
2: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
1: Aku...
2: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
1: Ah, enggak kok. Cuma... Aku... Aku kan... Kakiku.
2: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
3: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tingkat pengangguran terbuka di kota Samarinda terus menurun pada 2025. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja mencatat masih ada sekitar 25 ribu warga usia produktif yang belum bekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Yuyum Puspita Ningrum, menyampaikan penurunan angka pengangguran menjadi capaian positif di tengah tantangan dunia kerja. Mayoritas masyarakat usia produktif telah terserap ke lapangan pekerjaan, namun pemerintah tetap berupaya memperluas kesempatan kerja. Menurutnya, penurunan tingkat pengangguran merupakan hasil dari penyerapan tenaga kerja serta berbagai program yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan. Program peningkatan kompetensi masyarakat terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda juga mendorong pengembangan sektor pekerjaan informal melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Samarinda. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki segmen sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi ya. Kita akan membahas seputar hukum di saat ini pendengar, yang tentunya juga Anda yang masih setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di aplikasi dan juga radio konvensional ya. Berbicara seputar hukum sendiri pendengar, ini ada peristiwa yang cukup viral dan tragis ya, yang menimpa seorang pria berinisial KD di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat 24 Juli lalu. Dan ini tentunya menjadi tamparan keras bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana pria tersebut tewas mengenaskan setelah menjadi korban pengeroyokan massa akibat dituduh mencuri ayam. Nah, aksi main hakim sendiri ini dengan cepat memicu gelombang kecaman di media sosial dan akhirnya menyedot perhatian publik baik skala nasional ataupun juga internasional. Nah, seperti apa tentunya pandangan dari praktisi hukum terkait dengan kasus ini, dan seperti apa juga sebenarnya jerat hukum dan ancaman pidana dari main hakim sendiri? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya di segmen sanksi hari ini.

0: ini.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Anggaran naik jadi 7,5 miliar rupiah. Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya perluas sasaran bedah rumah pada 2027. Selengkapnya dilaporkan Afriyani Guntur. Fani.
2: Baik, terima kasih rekan Mita di studio. Saudara pendengar, pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH mulai tahun 2027 mendatang. Cakupan penerima bantuan bedah rumah akan diperluas bagi seluruh warga Balikpapan yang memiliki rumah kategori RTLH. Untuk saat ini sendiri ada sekitar 5.000 lebih RTLH yang terdata di tahun 2025 dan tidak lagi terpadu pada kawasan kumuh saja. Seiring dengan perluasan tersebut, Pemkot Balikpapan juga menekankan alokasi anggaran secara signifikan. Dari 3 miliar rupiah pada tahun ini menjadi 7,5 miliar rupiah pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kuota penerima manfaat dari 100 unit rumah menjadi 250 unit rumah. Berikut pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiuddin.
3: Itu melakukan kegiatan program tiap tahun. Dan itu sudah diatur di dalam perserah kami 5 tahun ke depan. Nah, untuk tahun ini 2026 itu ada sekitar 100 unit. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Dan kemudian di tahun 2027 nanti kita programkan sebanyak 250 unit. Dan itu juga menjadi arahan Bapak Wali Kota kita, Pak Rahmat Masud, bahwa untuk rumah yang tidak layak ke depan anggarannya di revisi perwali berikutnya mungkin ada peningkatan. Karena kami menganggap bahwa dari sisi bantuan juga mungkin perlu kita evaluasi lagi, mungkin nilainya bisa bertambah, juga termasuk dari sisi upah kerjanya mungkin yang kita di sana.
2: Ya, saudara pendengar, di mana Rafiuddin pun mengakui saat ini adanya kendala yang dihadapi berupa anggaran disebabkan adanya efisiensi, sehingga Disperindagkim Kota Balikpapan juga mendorong kolaborasi yang terjalin dari perusahaan-perusahaan besar di Balikpapan untuk memberikan sumbangsinya dalam pembangunan beberapa unit rumah layak huni di sekitar wilayah kerjanya berupa CSR tersebut. Hal ini sebagai bagian kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan merata di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Terima kasih Fani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
0: Laporan terkini.

0: tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda ya, kita membahas benar bagaimana tentunya jerat hukum ataupun juga ancaman pidana dari main hakim sendiri. Ini juga mengusut terkait dengan tragedi di Kabupaten Tabanan Bali ya, di Desa Baturiti, di mana masyarakatnya main hakim sendiri dan mengakibatkan satu orang korban tewas meninggal dunia. Ini menjadi cerminan krisis kepercayaan, pendengar, dan ini ditanggapi oleh praktisi hukum dan advokat Made Somya Putra yang menilai tragedi ini merupakan akumulasi dari kejenuhan serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Menurutnya, ketika warga memilih untuk mengoperasikan hukum jalanan, ya istilahnya, ada fungsi pengayoman dan kepastian hukum yang gagal dirasakan oleh publik. Ia menegaskan bahwa secara konstitusi, jaminan keamanan dan penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan kepolisian, dan maraknya aksi main hakim sendiri ini disinyalir kuat berakar dan juga berasal dari kekecewaan warga atas laporan-laporan tindak pidana serupa di masa lalu, seperti pencurian ayam aduan bernilai tinggi yang dinilai lamban atau bahkan tidak direspon secara memadai oleh pihak terkait. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pihak kepolisian dalam menyampaikan fakta-fakta di balik peristiwa tersebut, dan ia juga menilai narasi resmi yang sebenarnya disampaikan sejauh ini belum menyentuh dinamika latar belakang perkara secara utuh, termasuk fakta bahwa komoditas yang diduga dicuri adalah ayam aduan bernilai ekonomi tinggi yang seringkali memicu keresahan menahun di pemukiman warga.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih di sajian segmen sanksi ya, siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi, di mana hari ini kita membahas seputar main hakim sendiri ya. Istilah ini dari KBBI. KBBI itu mengartikan perbuatan menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada dan umumnya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan juga masih banyak lagi ya istilah-istilah lainnya. Jadi dari situs hukumonline.com, pendengar, melakukan tindakan main hakim sendiri ini termasuk perbuatan melanggar hukum yang telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Hal ini muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Dan tindakan main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali ya di kota besar, bahkan di desa-desa juga perbuatan ini sering terjadi, di mana dalam beberapa kasus terduga yang diadili dengan semena-mena merupakan orang yang salah dan kasus ini sering sekali menyebabkan kematian. Dari situs ini, pendengar, dikatakan ada beberapa studi kasus yang mengatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri ya. Salah satunya adalah karena pemahaman atau kesadaran masyarakat yang kurang tentang hukum. Ini juga sebagai wujud hukum ya, atau sebagai wujud ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Ini juga banyak sekali kasus-kasus yang tidak mendapatkan kejelasan setelah dilaporkan, di mana barang-barang yang hilang contohnya tidak pernah kembali dan pelakunya juga tidak pernah diadili. Ancaman hukumannya seperti apa? Jadi dari situs ini, pendengar, ada istilah khusus pembuatan main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Jadi penting untuk diketahui bahwa pelaku main hakim sendiri tidak bertindak sebagai korban atau penyelamat korban, melainkan sebagai pelaku kejahatan atas penganiayaan, kekerasan dan juga perusakan. Jadi meskipun tidak diatur secara khusus, namun para pelaku yang bertindak anarkis dengan dalih menyelamatkan korban ini bisa dikenai sejumlah sanksi pidana.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lalu apa ancaman pidana jika kita main hakim sendiri ya? Ini kami kutip dari situs hukumonline.com. Jadi katanya pendengar, ada pasal 466 KUHP nasional tentang penganiayaan, di mana ketentuan pasal ini menerangkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP nasional, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian apabila penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan juga pendengar, untuk jika mengakibatkan meninggal dunia atau tewas, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu kemudian juga ada pasal 262 KUHP nasional tentang kekerasan di muka umum, di mana ancaman pidana bagi orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana ketentuan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasannya mengakibatkan luka-luka, pelakunya diancam dengan pidana paling lama 7 tahun atau denda 200 juta rupiah. Dan jika mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun apabila kekerasan mengakibatkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 521 KUHP tentang pengrusakan, pendengar, di mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan tentunya perbuatan main hakim sendiri ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Kalau dianalisis, perbuatan ini tidak mencerminkan keadilan dan tidak beradab. Dengan kata lain, perbuatan main hakim sendiri itu sendiri telah melanggar sila kedua Pancasila, dan jika dilakukan, pelakunya dapat dipidana dengan jerat hukum sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan. Informasi ini pendengar lengkapi sajian sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan juga judi yang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga juga menambah wawasan, dan kita juga akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sangsi.

Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaxip setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: tenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan, Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
6: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legion only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next game he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Solo, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players.
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan demikian juga tuntas untuk siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI yang sudah kami hadirkan. Dan saat ini kembali ke sajian program Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
2: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda ya, yang saat ini juga masih setia memonitor siaran kami di radio konvensional ataupun juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Suasana siang sambil juga makan siang ya, ini juga kami ada informasi seputar makanan, terutama untuk Anda yang juga masih dalam sesi bulking ya, atau istilahnya ini

darah dalam tubuh. Dan katanya pendengar, daging rendah lemak ini juga mengandung 20 gram protein per 100 gram penyajian, dan pengolahan sederhana seperti dipanggang atau direbus itu bisa mempertahankan kualitas nutrisinya. Nah, selengkapnya daftar protein, daftar makanan yang memiliki protein tinggi itu bisa Anda baca di website rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa lampu lalu lintas selalu pakai warna merah, kuning, dan hijau? Kenapa nggak biru, ungu, atau warna lainnya? Ternyata jawabannya bukan dipilih secara asal. Warna-warni ini sudah digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu dan berasal dari sistem perkeretaapian. Pada zaman dulu, kereta api membutuhkan sinyal yang bisa terlihat jelas dari jarak jauh. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti karena memiliki panjang gelombang yang membuatnya tetap terlihat dari kejauhan, bahkan saat cuaca kurang mendukung. Lalu, bagaimana dengan hijau? Awalnya, hijau bukan berarti jalan. Pada sistem sinyal kereta pertama, warna putih justru digunakan sebagai tanda aman untuk melaju. Namun, sistem ini sering menimbulkan masalah. Lampu putih mudah tertukar dengan cahaya lain seperti lampu jalan atau bintang di malam hari. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati atau

kalian berhenti. Alasannya sederhana. Kuning sangat mencolok dan mudah dibedakan dari merah maupun hijau, sehingga pengemudi punya waktu untuk memperlambat kendaraan sebelum lampu berubah menjadi merah. Jadi, setiap kali kamu berhenti di lampu merah atau menunggu lampu hijau menyala, ingat, tiga warna sederhana ini adalah hasil dari sejarah panjang dan dirancang untuk membuat perjalanan kita lebih aman. Sekarang, sudah tahu kan kenapa lampu lalu lintas tidak

semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi ya. Intermezzo di siang hari ini. Terima kasih untuk beberapa pendengar yang saat ini juga mengirimkan WhatsApp ya ke kami di 0811554976. Ada Mbak Ica, ini kalau saya tebak ya dari tulisannya dan juga nomor WhatsAppnya, karena nomor WhatsAppnya sepertinya baru ini di WhatsApp kami. Katanya barusan dengerin lagi suaranya Mbak Ria Mitasari. Kemarin-kemarin gak ada katanya, karena aku baru monitor lagi RRI dari bulan puasa, terus baru ada semangat lagi monitor awal bulan Juli. Tapi gak pernah dengerin suara Mbak Mita, kirain sudah gak pernah siaran lagi. Tapi dicek masih ada fotonya katanya. Selamat datang kembali. Mudah-mudahan benar Mbak Ica ini ya, karena saya udah bales WhatsAppnya ini di jalur kami. Mudah-mudahan tetap semangat, karena katanya beliau ini menginformasikan ketika puasa kemarin ya, ibundanya meninggal dunia katanya, jadi semangatnya hilang. Wah, mudah-mudahan kami Radio Republik Indonesia Samarinda ini masih bisa didengarkan untuk Mbak Ica ya. Tetap semangat tentunya Mbak Ica, kami juga hadir tentunya untuk menemani suasana santai ataupun juga kejadian-kejadian terburuk di hari Anda atau di hidup Anda. Anda bisa berbagi tentunya di jalur WhatsApp kami di 0811554976. Karena ada segmen-segmen program tentunya di RRI yang juga membuka jalur untuk Anda yang ingin bercerita ataupun juga berbagi kisahnya ya. Di Pasir ini juga ada Pak Ahmad Ridwan ya, mengirimkan pesan katanya, laporan di Pasir saat ini hujan lebat. Terima kasih informasinya Pak Ridwan, saya selalu ya. Ini juga salah satu pendengar setia kita dari kawasan Pasir yang saat ini juga memonitor. Kami masih temani dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu pendengar. Kali ini ada Mantan Terindah dari Kahitna.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis ini

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
5: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengajak perusahaan, perbankan, dan asosiasi pengembang bergotong royong menata lingkungan di RT 17 Kelurahan Baru Ulu pada 9 Agustus mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan Hari Kemerdekaan sekaligus penanganan kawasan kumuh. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiuddin, menyampaikan penanganan kawasan kumuh memerlukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat penataan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan di RT 17 Baru Ulu akan difokuskan pada penanganan persampahan dan pembentukan kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Langkah ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki sehingga hasil penataan dapat bertahan dalam jangka panjang. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
4: Lintas informasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap napas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda siang, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Terupdate pendengar dari agenda nasional, Presiden Prabowo Subianto melantik 1204 pamong praja muda angkatan ke-31 ya. Lulusan, lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, di mana pelantikan ini berlangsung di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada hari ini. Di mana sebanyak 1.204 lulusan terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri, di mana mereka ini akan mengemban tugas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga luar atau 3T. Di kesempatan tersebut, Presiden juga memimpin pengambilan sumpah para pamong praja muda, di mana seluruh peserta menyatakan kesediaannya sebelum mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan agama masing-masing. Presiden juga memandu ikrar pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat, di mana para pamong praja muda menyatakan siap berkorban jiwa dan raga serta mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa lulusan terbaik pendengar, ada tiga ya, yang disebut sebagai Aji Bayu Ramadan, Karina Anggi Simbolon, dan juga Muhammad Torik Anwar. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
0: FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, kami hadirkan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Samarinda kepada Ramadhani Tanjung bin Efni Tanjung, dulunya tinggal di Jalan M Said Gang Umi RT 28, Kelurahan Lokbahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Juanda nomor 64 untuk pemeriksaan perkara harta bersama antara Reni Kasih binti Suparmin sebagai penggugat melawan Ramadhani Tanjung bin Efni Tanjung sebagai tergugat. Diinformasikan juga kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasa dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, pengumuman lagi pendengar, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Samarinda memanggil Ari Setiawan bin Syarifuddin, dulunya tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 19 nomor 19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Lojanan Ilir Kota Samarinda agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Juanda nomor 64 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hairun Nisa binti Taufiku Rahman alias Taufiku Rahman sebagai penggugat melawan lawan Ari Setiawan bin Syarifuddin sebagai tergugat. Diinformasikan juga kepada tergugat bahwa yang bersangkutan bisa mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan menjawab secara lisan atau tertulis.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What?
4: Mak Leha, pulang, sini pulang.
5: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta dulu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari dunia olahraga kali ini mendengar ya. Komite Teknik Wasit Spanyol memutuskan tidak menerapkan aturan Vinicius pada kompetisi Liga Spanyol musim 2026-2027, mengingat Liga Spanyol dijadwalkan akan mulai bergulir pada 15 Agustus 2026 nanti. Keputusan ini diambil pendengar setelah melalui pembahasan panjang dalam pemusatan latihan para wasit di Las Caldas, Asturias, di mana aturan tersebut nantinya memberikan hukuman baru bagi kiper atau penjaga gawang yang sengaja membuang-buang waktu atau mengulur waktu. Selain membatalkan penerapan aturan, otoritas perwasitan Spanyol juga mengusulkan regulasi baru kepada Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, di mana usulan ini bertujuan memperketat sanksi terhadap

terhadap aksi buang-buang waktu, khususnya yang dilakukan penjaga gawang dengan berpura-pura mengalami cedera ya. Keputusan ini dihasilkan dalam pertemuan yang dihadiri wasit-wasit divisi utama serta petugas dari video assistant referee atau VAR, dan memang agendanya adalah menyusun pedoman perwasitan yang akan digunakan sepanjang musim baru. Sebelumnya untuk informasi Anda, Komite Teknik Wasit sempat mempertimbangkan penerapan aturan Vinicius ini, yakni memberikan kartu merah langsung kepada pemain yang menutup mulut saat berdebat dengan lawan atau wasit, di mana aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penghinaan yang sulit dibaca secara langsung. Tapi setelah melakukan evaluasi, komite memutuskan untuk mengikuti kebijakan UEFA dengan tidak memerlukan memberlakukan aturan tersebut. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda baca di website rri.co.id, dan tuntas saya Ria Witasar yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang dan juga agenda program lainnya di Prosatu RRI Samarinda sampai sore nanti bersama dengan rekan Safira Amalia. Pastikan Anda masih mendengarkan siaran kami di Prosatu RRI Samarinda.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona

mengalami gempa bumi besar. Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 29 Juli 2026.
2: Kalau dari gerakan Forum Pemuda Anti LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi.
3: Di era digital, ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda memastikan gerakan yang dibangun tidak mengarah pada tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap individu. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aksi intimidasi terhadap pria berpenampilan feminim di beberapa daerah. Kepala Bidang Humas Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda, Haidir Mudi, mengatakan forum yang dibentuk di Samarinda mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun melanggar hukum.
2: Kalau dari gerakan Forum Pemuda Anti-LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
1: Haidir menjelaskan Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mendorong pemerintah Kota Samarinda menyiapkan regulasi ketenaga kerjaan yang lebih adaptif guna memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sebagai daerah penyangga Ibu Kota baru. Berikut laporannya.
3: Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mendorong Kota Samarinda menyiapkan regulasi ketenaga kerjaan yang lebih adaptif dan berdaya saing. Hal itu mengemuka dalam forum diskusi atau FGD penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Kota Samarinda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang digelar di Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Kepala Lembaga Pemeriksaan Halal UINSI Samarinda, Masyarul Rahmi Hasan, menjelaskan, posisi Samarinda sebagai daerah penyangga IKN membawa dampak terhadap peningkatan investasi dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
4: Ketenagakerjaan ini merupakan pilar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, juga melihat dari perkembangan investasi dan pembangunan Kota Samarinda yang juga merupakan bagian dari penyangga Ibu Kota Nusantara, tentu meningkat ya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Kota Samarinda. Lalu sudah terjadi perubahan regulasi secara nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, nah sehingga menuntut adanya harmonisasi kebijakan daerah. Nah oleh karena itu diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan pekerja dan juga kepastian berusaha.
3: Tim penyusun naskah akademik mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi Samarinda, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal yang belum maksimal, tata kelola data ketenagakerjaan yang belum terintegrasi, serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dinilai belum optimal. Selain itu, transformasi digital dan mobilitas tenaga kerja yang meningkat seiring pembangunan IKN dinilai memerlukan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif dan terintegrasi. Melalui raperda tersebut, pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di kawasan IKN, sekaligus menjaga agar pertumbuhan investasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur ajak masyarakat tingkatkan literasi digital melalui program Cyber Resilient Community untuk hadapi ancaman kejahatan siber yang kian marak. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Penipuan berkedok investasi tautan palsu hingga pencurian data pribadi kian semakin sering menyasar masyarakat di ruang digital. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan terus meningkatkan literasi digital sebagai benteng utama menghadapi kejahatan siber. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, pada press release-nya mengatakan ancaman kejahatan siber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu masyarakat diminta lebih cermat mengenali berbagai modus penipuan dengan menjaga keamanan data pribadi serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak kejahatan di ruang siber. Ya, menurut Ririn, kewaspadaan dan pengetahuan menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah menjadi korban. Komitmen tersebut diperkuat melalui program Cyber Resilient Community atau CRC yang dikembangkan SPN Polda Kalimantan Timur, yang program ini membangun ketahanan siber berbasis masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor.
6: Di era digital, ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Penuh program Cyber Resilient Community atau CRC oleh SPN Polda Kalimantan Timur. Mari menjadi masyarakat digital yang lebih waspada, bijak, dan tangguh menghadapi ancaman siber. Kenali modusnya, lindungi dirinya, laporkan segera.
5: Dengan melibatkan kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta otoritas jasa keuangan, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ririn Saridewi, CRC diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman digital sekaligus menekan maraknya penipuan daring, judi daring, investasi legal, dan penyalahgunaan data pribadi. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Berikut laporannya.
7: Ke areal 42 hektar ini. Ini baru sebagian, ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
8: Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada tiga sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Tritip. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
7: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi itu 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
8: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
9: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan, karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
10: Berapa banyak anggotanya?
9: Anggota ada 30, plus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
8: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 240 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah daerah Mahakam Ulu perluas beasiswa kedokteran cetak dokter lokal berkualitas untuk daerah pedalaman. Kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa pendidikan tinggi yang bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu kemitraan tersebut dijalin dengan Universitas Kristen Krida Wacana UKRIDA Jakarta untuk program studi kedokteran sebagai langkah memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Pada seleksi tahun ini, UKRIDA menyediakan 4 kuota beasiswa bagi calon mahasiswa asal Mahakam Ulu yang akan menempuh pendidikan kedokteran. Sebanyak 10 peserta tercatat mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan kesempatan tersebut sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia di kawasan perbatasan Kaltim. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan program beasiswa kedokteran menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting mengingat Mahakam Ulu masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter di berbagai kecamatan. Kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter, menjadi tantangan pelayanan kesehatan di wilayah Mahakam Ulu yang memiliki kondisi geografis yang cukup sulit. Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan putra-putri asli Mahakam Ulu untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan kedokteran agar nantinya dapat kembali mengabdi di daerah asal.
12: Memang Mahulu ini masih kekurangan tenaga medis, khususnya di kedokteran. Harapan kita dengan adanya kerjasama dengan UKRIDA, lupa saya, UKRIDA, ya bisa menambal ataupun bisa mencukupi nanti kebutuhan tenaga dokter di Mahakam Ulu. Namun program kita, saya dengan ibu, programnya kalau bisa ya orang Nongpangai ngobati orang Nongpangai, orang Nongapari ngobati orang Nongapari. Supaya mereka tidak jauh-jauh kalau mau berobat ya.
11: Kebijakan beasiswa tersebut juga diharapkan mampu menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Kehadiran tenaga medis dari masyarakat lokal dinilai lebih berpotensi bertahan dan memahami kondisi sosial maupun kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap kampung. Melalui program beasiswa bersama berbagai perguruan tinggi, termasuk UKRIDA Jakarta, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan terciptanya SDM unggul yang mampu mendukung pembangunan sektor kesehatan. Program ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah perbatasan Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kecamatan Samarinda Ulu memperketat pengawasan pembuangan sampah dengan menegakkan aturan jam operasional di 26 tempat pembuangan sementara atau TPS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat pengawasan pengelolaan sampah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah serta aturan turunannya mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Camat Samarinda Ulu, Sujono, mengatakan warga hanya diperbolehkan membuang sampah mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Untuk memastikan aturan dipatuhi, petugas disiapkan pada 26 titik tempat pembuangan sampah sementara atau TPS guna memberikan edukasi sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan.
14: Ya, sengaja kami jaga. Ini lebih hebat kalau kita mengadakan penjagaan mulai jam pagi, jam 6 setelah dilarang buang sampah kami jaga sampai jam 6 sore begitu terakhir orang buang sampah. Efektif sekali. Hampir di semua TPS yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu, kalau siang hari itu hampir tidak ada sampah di sana.
13: Yeah.
14: Karena kami jaga, kalau ada orang buang sampah, mungkin sekali dia buang sampah, kita informasikan. Silakan yeah. Ibu buang atau bapak, cuma besok jangan dulu.
13: Mm-hmm.
14: Aturan kami, winner-winner atau pengumuman kami tempel-tempel. Sengaja ini loh, adalah aturan yang harus memang dipatuhi oleh warga masyarakat.
13: Selain pendekatan persuasif, Kecamatan Samarinda Ulu juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak warga yang tetap melanggar ketentuan jam pembuangan sampah. Menurut Sujono, upaya tersebut merupakan bagian dari edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi salah satu langkah mencegah terjadinya banjir. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebanyak 25 pelajar terbaik jenjang SMA dan SMK dari 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu resmi mengikuti pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Pusdiklat Paskibraka tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2026. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan seluruh peserta merupakan pelajar terpilih yang telah melalui proses seleksi secara berjenjang, sehingga dinilai layak mengemban amanah sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026. Selama mengikuti Pusdiklat, para peserta akan dibekali pendidikan dan pelatihan yang menekankan pembentukan karakter, disiplin, kesiapan fisik, serta semangat belajar sebagai bekal menjalankan tugas kenegaraan. Melalui Pusdiklat tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap para calon paskibraka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda. Selain mendukung kelancaran upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi sarana membentuk karakter pelajar yang berintegritas, berjiwa nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah. Semangat menyambut Hari Kemerdekaan mulai terlihat di Kota Samarinda. Bendera merah putih, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik kemerdekaan mulai dijual oleh pedagang musiman di sejumlah lokasi. Berikut kita simak laporannya.
15: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berbagai atribut bernuansa merah putih dijajakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan 17 Agustus. Salah satunya terlihat di kawasan Simpang 4 Sempaja. Seorang pedagang asal Bandung, Jawa Barat, Artep, mengaku telah 5 hari berjualan di Samarinda. Menurutnya, berjualan atribut kemerdekaan di kota tepian sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Beragam perlengkapan ditawarkan, mulai dari bendera berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga gantungan kunci bertema kemerdekaan. Harganya pun bervariasi.
16: Dari yang kecil, dari yang 10.000 sampai yang besar, sampai yang 45, ada yang 75. Gitu.
17: Umbul-umbul yang di belakang,
16: ada yang 3,5, ada yang 400.
15: Meski daya beli masyarakat dinilai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Artep tetap optimistis penjualan akan meningkat mendekati Hari Kemerdekaan. Di luar musim perayaan kemerdekaan, Artep menjalankan usaha barbershop di Bandung. Ia rela meninggalkan keluarganya untuk sementara demi menambah penghasilan dari usaha musiman ini. Kehadiran para pedagang musiman menjadi salah satu penanda semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan atribut merah putih, aktivitas ini juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pedagang yang datang dari berbagai daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemuda anti-LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur ajak masyarakat tingkatkan literasi digital melalui program Cyber Resilient Community untuk hadapi ancaman kejahatan siber yang kian marak. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Ari Setiawan bin Syarifuddin. Tempat dan tanggal lahir di Muara Ancalong, tanggal 1 Agustus 1990, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 19, nomor 19, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Locanan Ilir, Kota Samarinda, dan sekarang tidak diketahui. Ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hairun Nisa binti Taufiqur Rahman alias Taufiqur Rahman sebagai penggugat melawan Ari Setiawan bin Syarifuddin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pengumuman selanjutnya, pendengar, dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Sigit Endika Swasta Aji beralamat di Jalan Suryanata, Perung Puspita, RT 9, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya sebagai tergugat. Diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di jam 10 waktu Indonesia Tengah, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudari yang bernama Raden Roro Dirgarini Julia Nurlianti Subakyono yang juga beralamat di Suryanata, Perung Puspita, dan juga radiogram ini bersifat panggilan. Demikian pendengar ruang pengumuman untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Fira Amalia kembali hadir dan juga temani aktivitas siang jelang sore Anda ya, dengan sajian 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tadi telah kita buka dengan Cinta Berakhir Luka dari Papinka yang baru saja dirilis pada bulan Januari kemarin, pendengar. Dan lagu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang kandas dan juga pengorbanan besar demi cinta yang pada akhirnya tidak dianggap atau sia-sia ya. Tentunya masih ada lagu-lagu lain dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Ada dari Obi Mesah dengan Malu, ada Kuharap Duka Ini Selamanya dari Raisa, ada Ungu bersama dengan Prinsa Mandagi yang merilis lagi Laguku, ada juga Jalir Canji dari Dewi Gita, Zigas yang membawakan Sumpah Mati, Anakku Sayang dari Andin, ada Marcel dengan Mulanya Di Sini, Antara Anyer dan Jakarta yang dibawakan oleh Andreli, Anji yang menyanyikan Kau, Abadilah dari Tiket, Asbak Band dengan Ragamu Di Sini, Hatimu Tidak ya. Ada Dibalas Dengan Dusta dari Glenn Fredly, ada Dewa 19 dengan Still I'm Sure We'll Love Again, ada Rosa bersama Boy William dengan Kau, ada Amin Selamanya dari Judika dan juga Arman Maulana dengan Surga. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentunya hari ini kita sedang merayakan Hari Bakti TNI AU ya. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa TNI AU ini seringkali melakukan kegiatan sosial seperti bakti kesehatan, donor darah, penghijauan hingga bantuan bencana. Dan kami ingin ajak Anda untuk bercerita kira-kira kegiatan sosial apa yang menurut Anda paling berdampak bagi masyarakat dan apa yang pernah Anda ikuti ya. Kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Apakah masih terselambung? Selamat siang jelang sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, mau request lagu apa Bang?
1: Lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa. Oke, siap. Salam ya Bang, silakan.
1: Selamat.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik, itu penelpon pertama kita yang request lagu Rosa ya. Dan kita akan sapa kembali yang telah bergabung di telpon. Selamat siang jelang sore, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Bang?
2: Selamat siang. Ya, Malu judulnya lagunya ya.
0: Malu, Obi Mesah.
2: Ya, siap. Malu kalau tidak pintar ngomong.
0: Nah.
2: Terus itu malu kalau tidak membuang sampah.
0: Betul.
2: Malu kalau tidak pintar membuang sampah di sungai maupun di bukan tempat pembuangan sampah.
0: Buang sampah sembarangan harus malu ya, bukan, Bang ya.
2: Ini apa namanya harus di apa namanya disuarakan. Karena sampah itu berserakan
0: masih. Betul, masih banyak.
2: Oke. Okay. Bakti sosial Angkatan Udara ya. Saya pengen gini Mbak Fira ya. Di Kalimantan Timur, khususnya Kalimantan ini ya. Apa namanya, kayu bundar itu kan, apa katakan tuh, musnah sudah. Mulai keruing, tempudau, kapur putih, meranti putih, mentari merah, kayu bungur, semuanya tuh sudah hampir sirna. Waktu itu saya ingat Bapak almarhum Awang Paruk, one man pipe trees.
0: Siap
2: satu
0: rumah,
2: orang ya? Ya satu orang untuk menanam 5 pohon.
0: Iya.
2: Tapi tidak terrealisasi sampai sekarang. Nah di mana Angkatan Udara, terutama pemerintah Presiden Bapak Prabowo kan, beliau sudah pernah merambah hutan di Kalimantan. Kira-kira bisa enggak pohon itu ditanam kembali? Cocok enggak Mbak Fira?
0: Cocok, bisa Bang. Siap nanti kita bantu sampaikan juga ya, dan tanyakan ya Bang ya.
2: Kayak ini damar enggak ada lagi sudah. Rotan, hui, winyekuta itu kotok, enggak ada lagi sudah. Dan burung enggang, lengan, hampir musnah sudah. Nah, jadi gimana tuh pemerintah pusat melalui ulang tahun Angkatan Udara, ramai-ramai kita menanam mohon kembali.
0: Betul, dan dekat hari kemerdekaan juga ini bisa dijadikan jangan kegiatan bakti sosial juga ya Bang ya.
2: Jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Dan main IKN megahnya dibangun. Tapi hutan kita mulai gundul-gundul kayaknya. Jadi hutan itu sudah mulai batu baranya sudah dikeruk. Reklamasi kayaknya tidak ada. Ya kah? Karena saya tahu tuh. Jadi informasi-informasi juga banyak kan. Saya dulu tuh bersepeda ya sering ya ke Bentuas, tembus sampai ke Batuah itu.
0: Iya.
2: Melewati sejauh mata memandang ya. Sejauh mata memandang. Kayaknya nol reklamasi enggak ada. Ya kan? Ya mau apa lagi? BLHD. Terus itu kalau kita ke Tenggarong di sebelah kiri itu. Nah itu kan nggak ada kan di reklamasi. Sampai saya ke Sebulu sana. Ya kan Mbak Vira. Nah jadi kita mudah-mudahan ya suara kita ini didengar.
0: Siap.
2: Bagaimana kita harus ya kita lanjutkan Pak Wang, almarhum Pak Wang Paruk. One man Petris, satu orang untuk menanam pohon. 5 pohon kan Mbak Vira ya.
0: Iya, 5 pohon satu nah, orang
2: menanam ya, pohon. Ya, gubernur juga. Artinya ya proyek boleh, proyek apa aja lah. Cuman pohon ini nah kita bujur-bujur aduh nol sudah. Dari UI rotan tuh susah sekarang. Tapi rotan tuh bukan untuk mukul anak.

di TNI Angkatan Udara. Kita akan putarkan terlebih dahulu dua lagu yang telah di request. Ada dari Rosa dengan Kau dan juga Malu yang dibawakan oleh Obi Mesa. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak-mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
1: Betul mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak diar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.

0: Benar, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976 untuk bercerita kira-kira kegiatan sosial apa yang menurut Anda paling berdampak bagi masyarakat dan kegiatan sosial apa yang pernah Anda ikuti. Di mana terdapat beberapa contoh kegiatan sosial ya, seperti donor darah, penghijauan, hingga bantuan bencana. Dan juga pendengar, kami turut informasikan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Muara Muntai, Muara Wis, Kabupaten Bram mencakup wilayah Kelai, Talisayan, Sambaliung, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Teluk Payur, Tabalar, Piatan, Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Muara Pahu, Jempang, Penyinggahan, Silungurai di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Muara Ancalong, Karangan, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Muara Badak, Kota Bangun, Kenohan, Kembang, Janggut, Muara Kaman, Marangkayu, Segah, Pulau Derawan, Long Iram, Melak, Barong Tongkok, Damai, Muara Lawa, Lingkang Bikung, Nyuatan, Mukmana, Rebulan, Tering, Sekolak Darat, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangkulirang, Kongbang, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Kaubun, Longhubung, dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16:37 waktu Indonesia Tengah. Masih kami buka dua jalur telepon pendengar di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Anda dapat bercerita melalui telepon ataupun pesan singkat, dan juga tentunya masih dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia yang akan temani aktivitas siang jelang sore Anda hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan pendengar tentunya masih mengenai kegiatan sosial ya. Biasanya kegiatan sosial di masyarakat umumnya berfokus pada kerjasama, kepedulian terhadap sesama, dan peningkatan kesejahteraan bersama tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Di mana yang biasanya kita dengar adalah kerja bakti lingkungan, di mana hal tersebut dapat dilakukan melalui membersihkan saluran air, jalanan, atau fasilitas umum secara bersama-sama. Lalu juga terdapat membangun fasilitas umum seperti membantu memperbaiki pos ronda, jembatan kecil, atau tempat ibadah. Lalu juga tentunya yang paling akrab di telinga kita adalah pembagian sembako ya, di mana pembagian sembako ini biasanya kita lakukan dalam bentuk bantuan bahan pokok kepada warga kurang mampu ataupun panti asuhan, dan juga terdapat donor darah, di mana hal ini merupakan kegiatan rutin yang bekerja sama dengan instansi kesehatan untuk mengumpulkan stok darah bagi yang membutuhkan. Dan pendengar, kami masih ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 untuk bercerita kira-kira kegiatan sosial apa yang menurut Anda paling berdampak bagi masyarakat, atau kegiatan sosial apa yang pernah atau biasanya Anda lakukan. Di mana tentu terdapat beberapa contoh kegiatan sosial dalam masyarakat yang dapat kita lakukan di tengah kesibukan perkotaan yang kadang-kadang terasa individualistik ya, di mana kegiatan sosial ini menjadi hal penting untuk membangun komunitas yang kuat dan juga saling mendukung. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Fira.
0: Halo, selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah. Fira, gimana?
0: Baik, Alhamdulillah sehat. Gimana Bang, cuaca di sana apakah sudah mulai panas
1: nih,
0: kemarau ya ini ya?
1: Iya, udah masuk hari ke-25 nih, nggak ada hujan nih, Fira.
0: Oh gitu, berarti hampir sebulan tanpa hujan ya di Minahasa sana ya, Bang?
1: Iya benar, udah 25 nih.
0: Oke, baik. Semoga pasokan air tetap lancar ya, Bang ya. Gimana sejauh ini? Air PDAM apakah?
1: Air aman-aman sih kalau air.
0: Aman.
1: Ini. Iya.
0: Oke, siap. Bang, kita topiknya lagi mengenai kegiatan sosial nih. Kan ada seperti kerja bakti, donor darah gitu. Kalau misalnya Bang Tajudin, iya, biasanya pernah melakukan apa nih kegiatan sosial untuk masyarakat kita? Menanam pohon mungkin. Ada juga tuh menanam pohon.
1: Iya, kalau sosial mungkin kayak kita menyumbang gitu. Misalkan ada sumbangan yang untuk berbagi di mana gitu, ada ada apa biasanya tuh, Fira, apa?
0: Bagi-bagi sembako gitu ya.
1: Kegiatan. Ya. Kegiatan, terus kalau donor darah kayaknya belum deh.
0: Mm-mm. Oh, berarti belum pernah ya?
1: Pernah sama sekali. Mm-mm. Terus apalagi ya? Mungkin dari apa sih, dimulai dari tempat kita sendiri sih, bersih gitu, harus membersihkan. Mm-mm. Jangan membakar sampah.
0: Betul.
1: Sembarangan begitu. Mm-mm. Apalagi dengan tetangga yang terdekat gitu. Mm. Kalau membau cium yang tidak enak, itu tidak bagus.
0: Mm-mm.
1: Gitu, Fira.
0: Betul, oke.
1: Itu mungkin deh.
0: Oke, Bang. Lagunya mau apa hari ini? Masih ada dari
1: Fira aja yang pilih.
0: Oke, siap. Salam ya, Bang. Silakan.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja deh. Mm-mm. Buat Firanya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi ya, Fira.
0: Oke, siap, Bang.
1: Lagi, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, itu dia. Dari Bang Tajudin di Minahasa ya, di mana ternyata Minahasa pendengar sudah tidak hujan selama 25 hari ya, sudah masuk musim kemarau yang cukup panjang di sana. Dan juga ini ada pesan dari Mbak Ica 100% Indonesia. Mbak Fira, mau request lagunya Melly Goeslaw dong, judulnya Kembalikan Lagi Senyumku. Oke, siap, nanti kita coba carikan ya, khusus dari Mbak Ica. Atau enggak juga yang judulnya Suara Hati Seorang Kekasih. Oke, siap Mbak Ica ya, nanti akan kita carikan lagu dari Melly Goeslaw. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih ajak Anda untuk bergabung di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811 55 44 976. Dan juga sambil menginformasikan untuk Anda bahwa azan salat asar hari ini akan jatuh pada pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan juga sambil menunggu Anda untuk bergabung, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu Ungu yang baru saja di remake bersama dengan Prinsa Mandaki dengan laguku. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat ibu itu. Mau jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh, ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: What? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengar

MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976 untuk bercerita pengalaman kegiatan sosial yang pernah Anda lakukan. Dan kita akan sapa kembali selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: selamat sore Mbak Fira.
0: Selamat sore Pak, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Fira, ini cerah Mbak Fira.
0: Cerah Pak, panas, belum ada hujan lagi ya sama masih kemarin.
1: Aduh, gerimis halus aja pagi tadi.
0: Oh, berarti memang beberapa hari kayak kemarin Bapak juga bilang gerimis aja gitu ya?
1: Iya, gerimis halus-halus.
0: Oke, siap Pak, tapi aman ya Pak, stok air dan lain-lain di...
1: Alhamdulillah aman ini Mbak Fira.
0: Oke, siap.
1: Listrik, air, anu aman. Aku rekes lagu Cinta Dibalas Dusta itu ada Mbak Fira tadi.
0: Cinta Dibalas Dengan Dusta, ada ini dari Glenn Fredly.
1: Iya, itu Mbak Fira ya.
0: Oke, salam
1: buat semuanya Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya, salam saya dari aku Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 100% Indonesia, di mana tentu terdapat beberapa contoh kegiatan sosial ya, seperti mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan seperti gotong royong, membersihkan taman, jalan, atau sungai, yang menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan ini, pendengar masyarakat bisa saling bekerja sama, membangun ikatan sosial, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Baiklah, ada pendengar kita lagi yang bergabung di jalur telepon. Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: ini dengan Ori di
0: Semang. Oh, Bang Ori. Oh, lama sekali Bang Ori tidak bergabung.
2: Ya, gitulah. Ada urusan sedikit.
0: Oke, apa kabar Bang Ori?
2: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau itu Mbak Fira...
0: Baik Bang, alhamdulillah.
2: Ya itu aja. Temanya apa ya Mbak Fira?
0: Kita lagi bahas mengenai kegiatan sosial nih. Pendengar kita seperti kegiatan donor darah, tanam-tanam pohon. Kalau misalnya Bang Ori pernah melakukan apa nih Bang? Kalau donor darah pernah nggak nih Bang? Coba.
2: Ini maksudnya nih sekarang kan hari kemerdekaan TNI Angkatan Udara ya.
0: Betul, kan mereka suka mengadakan kegiatan bakti sosial nih.
2: Oh, jadi TNI Indonesia merupakan pasukan yang tangguh dan kuat yang selalu siap untuk membela untuk Indonesia.
0: Betul.
2: Seperti alutsista kedirgantaraan TNI Angkatan Udara untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kepribadian seluruh bangsa Indonesia. Itu aja, Mbak Fira.
0: Okay,
2: lagunya
0: siap.
2: Apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya masih ada dari Andrea Lee, Dewi Gita, Ziga, Raisa, Anji, Tiket, Asbak Band, Dewa
2: dari
0: 19, Judika, sama Arman Maulana.
2: Yang Dewi Gita.
0: Dewi Gita, oke. Salamnya Bang Ori, silakan.
2: Salamnya untuk Bang Mamat, Arpan ya tadi baru masuk ya.
0: Iya betul, tadi ada Pak Arpan.
2: Bunda Eka, Bunda Yunita. Ya, dan untuk semuanya aja.
0: Oke, siap Bang Ori. Terima kasih telah bergabung lagi ya Bang ya.
2: Iya. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar kita akan putarkan terlebih dahulu dua lagu yang telah direquest ya, tadi dari Pak Arfan dan juga Bang Ori, ada dari Glenn Fredly dan juga Dewi Gita. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

101 RRI Samarinda tidak terasa sudah di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak dengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, dan bercerita mengenai pengalaman bakti sosial Anda. Nantikan juga pendengar, selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Suara Nusantara yang hari ini akan membahas mengenai sumber bibit ayam kuk bersama dengan Bapak Dr. Ludi Kakristianto, SPTMP dari BRMP Kalimantan Timur, dan nantinya juga akan dipandu oleh rekan kami M. Fadel. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di dempu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh dempu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di dempu bagian leher, pipi, dan dempu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: 101 Lintas Informasi
1: Row 1.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendorong masyarakat untuk menerapkan konsep urban farming terintegrasi atau peternakan mandiri skala keluarga guna memenuhi kebutuhan hewani. Arief, selaku Kepala DPKH Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa pemenuhan gizi melalui pengembangan peternakan berbasis keluarga terbukti tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan, melainkan juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Forum Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Urban Farming Terintegrasi yang diselenggarakan pemerintah Kota Samarinda. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
1: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hari dalam program Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padel ditemani rekan Indra Agus. Pendengar, hadir dalam program Suara Nusantara, ruang berbagi informasi, inovasi, dan juga inspirasi dari berbagai sektor pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kita. Ya pendengar, berbicara mengenai ketahanan pangan, selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada komoditas tanaman pangan. Padahal subsektor peternakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat sekaligus juga meningkatkan pendapatan peternak. Nah, salah satu inovasi unggulan yang kini terus dikembangkan adalah Ayam Kup atau Kampung Unggul Balik Bangtan. Hasil pemuliaan yang memiliki produktivitas telur lebih tinggi, pertumbuhan lebih cepat, serta tetap mempertahankan cita rasa ayam kampung yang digemari masyarakat. Namun demikian pendengar, keberhasilan pengembangan Ayam Kup sangat bergantung pada ketersediaan bibit yang bermutu. Terlebih di Kalimantan Timur yang memiliki karakter lingkungan yang berbeda ya dengan wilayah lain, sehingga diperlukan sumber bibit yang benar-benar adaptif atau spesifik lokasi agar produktivitas ternak dapat optimal. Lalu bagaimana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur mengembangkan sumber bibit ayam KUB spesifik lokasi. Apa saja keunggulannya? Bagaimana peluang usaha bagi Kalimantan Timur juga di saat ini? Dan seperti apa prospek pengembangannya untuk mendukung swasembada pangan nasional? Kita akan bersama narasumber kita untuk mengetahui hal ini. Ada Bapak Dr. Ludi K. Kristianto, SPT, MP dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak Dokter. Ya, suaranya belum ada masuk. Ya.
4: Selamat sore, Pak Badel.
2: Ya, dari Bang Indra. Sepertinya suara beliau belum masuk. Oke, siap. Ya, selamat sore, Pak.
4: Selamat sore, Bang.
2: Saya belum tekan untuk feedernya ya. Oke, sehat ya, Pak?
4: Sehat, ya sehat.
2: Ini lama sekali gak ketemu ini ya. Sepertinya ya. Sibuk karena tadi kita sebelum on air ternyata Pak Ludin juga sedang sibuk untuk bagaimana menjalankan program-program pemerintah dari Kementerian Pertanian khususnya untuk pengembangan-pengembangan berbagai komoditas khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ya Pak ya.
4: Iya benar.
2: Kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Ya pendengar Prosatu di Samarinda, nanti Anda juga bisa bertukar pikiran ya atau mungkin bertanya kepada narasumber kita Bapak Dr. Ludi, silakan di dua jalur telepon nanti kami sediakan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu nih sama Pak Dr. Ludi. Ya Pak Dr. Ludi, masyarakat tentu sudah cukup mengenal ayam kampung ya, ya sebagai salah satu sumber pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
4: Ya,
2: namun kini muncul ayam KUB, ayam kampung unggul balik Bangtan sebagai hasil inovasi penelitian dari pemerintah. Nah ini menjadi menarik ya Pak Dokter ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dikembangkannya ayam KUB ini Pak Dokter Ludi? Dan apa sebenarnya tujuan utama menghadirkan ayam unggul ini bagi peternak kita di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur, Pak?
4: Ya, baik. Baik, Bang Fadel. Selamat sore Bapak Ibu pendengar setia RRI di Suara Nusantara pada pagi hari pada sore hari ini. Ya. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini bahwa sumber pangan tidak hanya bertumpu kepada komoditas tanaman pangan ataupun hortikultura, tetapi juga komoditas peternakan ini juga menjadi komoditas yang strategis untuk kita kembangkan. Karena dengan komoditas peternakan ini memiliki kualitas nutrisi bagi pertumbuhan, khususnya bagi anak-anak muda ataupun bagi balita ya, karena kandungan protein hewaninya yang luar biasa sehingga bisa mencerdaskan generasi muda untuk ke depan bagi Kalimantan Timur ataupun khususnya bagi Indonesia. Nah, dengan adanya program pengembangan ayam kampung unggul balik Bangtan ini memang menjadi, ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak 5 tahun yang lalu ya Bang Fadel.
2: Yeah.
4: Jadi program ini memang sudah 5 tetapi untuk BRMP Kalimantan Timur itu baru bisa dimulai di tahun 2026 ini. Okay. Hal ini mengingat memang pentingnya sumber bibit di Kalimantan Timur ini karena ketersediaan sumber bibit ini masih terbatas khususnya untuk di beberapa daerah dan banyak petani peternak ataupun masyarakat itu yang membutuhkan ataupun memerlukan bibit-bibit ayam kampung yang memang memiliki kualitas yang baik. Mungkin seperti kita ketahui ada beberapa jenis ya ayam kampung yang orang bilang bahwa ayam kampung itu ya seperti yang kita ketahui di beberapa pasar itu seperti di Kalimantan Timur itu ada juga ayam chopper ya, yeah. Ada ayam chopper, kemudian ada ayam ulu, kemudian ada beberapa jenis ayam lain. Nah itu mereka beranggapan bahwa itulah ayam kampung. Nah ini sebenarnya
2: beda ya?
4: Beda, jadi itu bukan 100% ayam kampung itu Bang, karena dihasilkan dari proses pemuliaan dengan menyilangkan antara ayam unggas ataupun unggas lokal dengan ayam ras ya, jadi tidak asli betul-betul ayam kampung. Jadi kalau ayam KUB ini memang dihasilkan dari hasil teknologi pemuliaan dengan memanfaatkan varian-varian genetik-genetik yang banyak tersebar di Indonesia. Itu jenis-jenis ayam kampung ataupun ayam lokal yang memang memiliki karakter ataupun produktivitas yang baik. Jadi memang betul-betul ini adalah 100% ayam kampung Indonesia.
2: Tidak ada persilangan di situ ya, Pak.
4: Tidak ada persilangan dengan ayam ras seperti itu. Sehingga tentunya tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Bang Fadel bahwa cita rasa daripada daging ayam kampung Unggul Balitbangtan ataupun ayam KUB ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan ayam kampung yang lainnya seperti itu.
2: Oke. Ya. Ya. Tapi ini Pak Dr. Ludi, masih banyak masyarakat kita yang menganggap seperti yang disampaikan tadi ya, ayam KUB sama saja dengan ayam kampung biasa. Padahal ada sejumlah keunggulan yang dimiliki ya Pak Dokter ya.
4: Iya.
2: Nah, agar masyarakat kita lebih memahami perbedaannya bahwa ayam KUB, ayam kampung Unggul Balitbangtan ini tanpa persilangan dan ini adalah murni adalah ayam kampung. Tapi kira-kira apa sebenarnya karakteristik dan juga keunggulan dari ayam KUB dibandingkan ayam kampung lokal maupun jenis ayam lainnya nih Pak Dokter?
4: Iya. Jadi sebenarnya Kementerian Pertanian itu mencoba nih Bang Wadel karena keterbatasan sumber bibit yang berkualitas, yeah, terutama khususnya ayam kampung ini memang menjadikan program pengembangan ayam KUB ini di Kalimantan Timur menjadi sangat penting sekali. Nah ini tentunya untuk menyiapkan sumber bibit ayam KUB ini agar masyarakat itu bisa mendapatkan sumber bibit. Nah ini tentunya kepanjangan tangan daripada Kementerian Pertanian untuk di Provinsi Kalimantan Timur itu adalah BRMP Kalimantan Timur, sehingga BRMP Kalimantan Timur berupaya untuk mempersiapkan sumber-sumber bibit tersebut. Nah seperti tadi sudah saya sampaikan juga Bang Fadel bahwa kualitas daripada daging ataupun telur yang dihasilkan tentunya juga berbeda Bang Wadil dengan yeah, ayam kampung yang seperti tadi, seperti ayam chopper, seperti ayam ulu dan lain-lainnya. Itu tentunya ini menjadi menjadi prioritas utama kementerian bahwa ayam KUB ini harus bisa dikembangkan di daerah khususnya di Kalimantan Timur.
2: Yeah. Nah, kalau nggak salah dulu kita memang beberapa tahun lalu kita sudah sempat memulai menyampaikan mensosialisasikan ayam ini Pak ya.
4: Iya betul. Tetapi pada saat itu hanya secara kecil-kecilan ini Bang Fadel. Tetapi untuk tahun 2026 ini Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan anggaran.
2: Jadi
4: untuk
2: masuk dalam program nasional.
4: Iya, masuk di dalam program nasional.
2: Oke,
4: seperti itu Bang Wadel.
2: Iya, ini menarik ya. Ya, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharingnya di dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554976. Ya, Pak Dr. Ludi, dalam topik kita hari ini ada istilah spesifik lokasi ya Pak ya.
4: Iya.
2: Nah, ini mungkin yang perlu juga kita sampaikan ke masyarakat ya, apa maknanya. Istilah ini tentu menarik karena menunjukkan bahwa bibit tidak bisa disamaratakan untuk semua wilayah. Betul, benar seperti itu Pak ya.
4: Iya.
2: Tapi untuk maksud dengan sumber bibit ayam KUB spesifik lokasi dan mengapa konsep ini penting diterapkan di Kalimantan Timur Pak?
4: Iya. Jadi ayam KUB spesifik lokasi sebagai sumber bibit itu memang sudah kita lakukan kajian Bang Padel bahwa karakternya itu di beberapa wilayah, salah satunya di Kalimantan Timur itu tidak berbeda jauh, baik itu dari berat badan ataupun bobot badan, kemudian dari bobot telurnya, kemudian dari umur pertama kali bertelur, itu sesuai dengan karakter daripada ayam KUB ini di beberapa daerah yang lain, sehingga kualitas ataupun karakter ini bisa dikembangkan juga di Kalimantan Timur sehingga tidak ada perbedaan gitu Bang Wadil. Artinya bahwa ayam KUB ini bisa untuk dikembangbiakkan ataupun diperbanyak di Kalimantan Timur seperti itu, tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah yang lain.
2: Dan tahun ini menjadi program nasional yang dituntut ini BRMP untuk menyelesaikannya, Pak ya?
4: Iya, betul. Okay. Karena tapi, kami ditarget Pak Mardel. Mm-hmm. Jadi untuk di tahun 2026 ini BRMP Kalimantan Timur untuk program pengembangan AMKUB ini harus bisa menghasilkan DOC atau DO chick atau anak ayam umur 1 hari itu sebanyak 1.700 ekor.
2: Dalam
4: di akhir tahun 2026 ini. Oh. Nah, ini juga menjadi menjadi tantangan bagi BRMP karena seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan itu untuk saat ini itu di tahun 2006 itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya itu.
2: Berapa Pak? Berapa
4: bisa
2: banyak,
4: 1.700
2: sampai akhir tahun ini?
4: Iya.
2: 1.700 DOC.
4: DOC ayam KUB.
2: Ayam KUB.
4: Iya. Ayam KUB itu ada dua Bang Madel. Jadi ada yang janaka, yang varietas jenis janaka dan narayana.
2: Perbedaan
4: itu tergantung dari konsumen. Biasanya konsumen itu kan suka ya memilih ayam kampung yang mulai dilihat dari cekernya, oh, itu okay, yang warnanya kuning ataupun yeah, warnanya agak kehitaman ataupun dari warna bulu-bulunya itu kadang-kadang kalau yang untuk janaka ini kan warnanya agak kecoklatan seperti ada kemerahan ada tapi kayak dominasi ya, oleh kecoklatan. Okay. Tetapi untuk narayana ini didominasi oleh warna-warna hitam Bang Madel.
2: Oke, seperti ayam kampung pada umumnya ya.
4: Iya, seperti ayam kampung pada umumnya. Ini tingkat hanya tergantung konsumen ini mau milih yang jenis mana, tapi antara janaka dan narayana ini sama-sama ayam KUB2 ini memiliki karakteristiknya atau performanya itu hampir sama.
2: Hampir sama. Ya. Tapi kalau paling kalau misalnya apakah ada perbedaan Pak? Janaka sama
4: itu tadi Bang Madel, bentuk struktur morfologi bagian luarnya. Okay. Morfologi luarnya di
2: janaka sama apa tadi Pak jenisnya?
4: Janaka dengan narayana.
2: Narayana. Ini ya, kalau apakah perbedaannya ini mungkin masuk juga dalam hal untuk konsumsi dagingnya atau konsumsi telurnya Pak?
4: Kalau untuk konsumsi telur ataupun konsumsi dagingnya itu sama Bang Madel, cuma kadang konsumen itu kan suka yang memilih beli ayam kampung yang mungkin yang kakinya atau cekernya yang suka yang warna kuning atau yang warna hitam kan kadang-kadang itu ya, selera ya
2: lebih identik ya, dia ya mungkin di sini ya, ya.
4: Jadi hanya berbeda di banyak perbedaan di morfologi bagian di luar eksteriornya.
2: Oke, baik ya. Pendengar silakan, ini menarik ya. Apalagi Anda mungkin yang saat ini sedang mengembangkan ayam dan ada mungkin tertarik juga untuk mengembangkan ayam ini, ayam KUB ini. Ini nanti bisa bertanya kepada Pak Dr. Ludi. Ya, Pak Dr. Ludi, sebagai lembaga yang bertugas ini ya, menerapkan inovasi pertanian modern, BRMP Kalimantan Timur tentu memiliki peran strategis dalam pengembangan ternak unggul ya, Pak ya.
4: Iya.
2: Nah, langkah apa, Pak? Yang dan juga peran apa dari BRMP Kalimantan Timur dalam menghasilkan serta mengembangkan sumber ayam KUB yang berkualitas ini, Pak?
4: Ya, jadi di tahun 2026 ini kami ditarget bisa menghasilkan di akhir 2026 ini 1.700 ekor DOC anak ayam. Jadi, nah dari target tersebut dari DOC tersebut nanti 50% ya, kawan, itu diberikan bantuan dalam bentuk diseminasi ke masyarakat petani kelompok seperti itu, Bang Wadel.
2: 50%.
4: Kemudian yang 50%-nya itu berbayar. Oh. Jadi dan juga itu harganya juga tidak terlalu mahal Bang Wadel, mungkin sekitar 6.250 per DOC-nya sampai 6.500 per DOC-nya. Nah, ini hasil daripada penjualan nanti kita store untuk ke kas negara Bang Wadel, nanti setoran untuk PNBP seperti oh, itu.
2: Ini ya, untuk ketersediaan sekarang bibit ini seperti apa, Pak?
4: Untuk saat ini budidaya pengembangan ayam KUB ini untuk BRMP Kaltim itu baru saya mulai di bulan April Bang Wadel. Jadi bibit itu baru datang itu di bulan April karena juga tidak bisa harusnya kan Januari ya Bang Wadel ya. Mm-hmm. Tetapi karena terkendala mungkin dengan ketersediaan anggaran sehingga anggaran itu baru tersedia di bulan April. Nah, bulan April itulah baru kita mulai untuk proses pembibitan ayam KUB-nya dan sekarang saat ini sudah berumur 3 bulan.
2: Sudah 3 bulan.
4: Ya, nah ayam KUB ini memang sebagai tipe petelur juga sebagai tipe pedaging, Bang. Jadi kalau sudah umur di 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu sudah siap untuk dijual dalam bentuk daging. Artinya sudah bisa dipasarkan.
2: 2 atau 3 bulan?
4: Ya, 2 setengah sampai 3 bulan itu sudah bisa dipasarkan. Daripada ayam KUB ini. Nah, nanti ini kan sudah kami kembangkan, ini nanti jantannya kan cukup banyak nih, Bang Padel. Nah, jantan ini nanti bisa dijual ataupun dikembangkan ke petani ternak yang lain, itu tentunya sudah layak, artinya berat dari sisi bobot badannya juga sudah sesuai untuk dijual dalam bentuk daging ayam kampung gitu, Bang Bade. Karena beratnya untuk di umur 3 bulan, 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu kemarin sudah mencapai berat sekitar 1,5 itu untuk Narayana. Dan Janaka itu jantannya, Bang Badal ya. Kemudian untuk yang Narayana itu 1,4 kilo per ekornya. Beratnya sudah mencapai sekitar itu.
2: Padahal baru berapa?
4: Sekitar 3 bulan ini, Bang Badal.
2: 3 bulan, sudah ya, segitu beratnya ya?
4: Iya, untuk yang jantan. Tapi untuk yang betinanya itu sekitar 1,1 sampai 1,2, Bang Badal.
2: Oke, ya. Jadi ini istilahnya potensi untuk menghasilkan ini luar biasa ya?
4: Menghasilkan sumber daging sebagai daging, Bang Badal.
2: Karena berat badannya dalam 3 bulannya sudah seperti itu.
4: Iya.
2: Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menarik ini obrolan kita. Di jalur WhatsApp juga ada pendengar kita dari Kutai Timur bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan bibit ini. Ada Pak Sutrisno di sana, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Dr. Ludi. Dan untuk Anda yang pendengar yang ingin bertanya juga bisa di jalur teleponnya. Namun sebelumnya pendengar, kita akan coba hadirkan dulu informasi dalam laporan terkini yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Rudi Mulyadi ya, mungkin terkait cuaca yang saat ini sedang mendung ini di beberapa wilayah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian Suara Nusantara. Kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini. Laporan terkini. Ya, laporan terkini saat ini terkait cuaca di Lempaka. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
5: Ya, laporan terkini saat ini terkait cuaca di Lempaka. Rekan Rudi, silakan laporan Anda. Saat ini kami berada di kawasan Lempaka. Saat ini terkait cuaca di Lempaka. Rekan Rudi, silakan laporan Anda. Setengah jam yang lalu, guyuran hujan membasahi sejumlah titik di Lempaka ini. Dan nampaknya aktivitas warga untuk berhenti sejenak karena mengingat hujan ini juga mengakibatkan beberapa titik yang mengalami genangan banjir ya di beberapa jalan-jalan di Lempaka ini. Tidak jauh dari kawasan dari bendungan ini di pusat kegiatan alpukat ya. Penanaman alpukat yang ada di Lempaka ini juga nampaknya hujan begitu deras dalam minggu ini sudah hampir 3 kali hujan di sini dan cuaca yang tadinya kering bertambah dengan hujan ini juga menambah energi baru bagi para petani dan masyarakat di sekitar sini karena rata-rata di Lempaka aktivitas warga untuk melakukan kegiatan pertanian dan mudah-mudahan hujan hari ini terus menjadi berkah baru bagi warga di sekitar Lempaka dan sekitarnya. Tetapi kami ingatkan bagi pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk melakukan kegiatan di sekitar Lempaka ini untuk berhati-hati karena hampir semua titik itu terjadi hujan. Kita bersama dengan tokoh masyarakat di sini. Selamat sore, Pak.
6: Selamat sore.
5: Pak Latif, terkait dengan hujan beberapa hari ini dan hari ini juga membasahi kawasan Lempaka ini. Apa komentar Anda sebagai warga di sini dan apakah ini sebuah berkah atau seperti apa?
6: Ya, kalau hujan hari ini saya bersyukur alhamdulillah rabbil alamin karena kebetulan alpukat kami memerlukan air yang cukup. Karena beberapa hari yang lalu tidak hujan. Ini hujannya alhamdulillah berkah
5: ya, sangat dan berkah banget. Juga bagi warga yang lain
6: ya, berkah insyaallah.
5: Cuma ada beberapa titik genangan yang perlu berhati-hati ya.
6: Untuk genangan kalau di Lempaka mungkin di daerah Jalan Skorjo ya. Kalau di Jawa Mulia ini insyaallah aman
5: ya, karena ada penunggunya.
6: Iya.
5: Baik, itulah pendengar tadi yang disampaikan oleh tokoh
7: masyarakat sini, Pak Latif, yang sehari-harinya melakukan kegiatan penyediaan bibit alpukat terbesar di Samarinda. Kita kembali ke rekan pada di studio dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Rudi Mulyadi.
0: Laporan terkini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan laporan kita di rangkaian sajian Suara Nusantara untuk sore hari ini ya. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Bapak Dr. Ludi K. Kristianto ya, dari BRMP Kalimantan Timur. Ya, tadi Pak Sutrisno, Pak, di Kutai Timur ini, Pak Dokter bertanya, ini di mana mendapatkan, nah ini apakah sudah tersedia bibit? Apakah ya, itu yang 50% ini yang disubsidi, yang diberikan ya kepada para masyarakat yang ingin mengembangkan, atau mungkin yang 50% yang dengan
4: berbayar?
2: Silakan, Pak.
4: Ya, jadi untuk ketersediaan sumber bibitnya itu bisa saya upayakan itu di akhir tahun, Bang, karena kemarin kegiatan itu dimulai di bulan April. Di bulan April, dan kemungkinan sekitar Desember ataupun Januari, Bang, ketersediaan sumber bibitnya itu ada.
2: Jadi Desember itu, atau Januari itu baru ada. Nah, kira-kira untuk prosesnya ini, menindaklanjuti pertanyaan Pak Sutrisno ini, kira-kira apakah perlu mungkin mendaftar dulu supaya mendapat jangan sampai nggak kebagian gitu. Kira-kira apakah ada proses, Pak, yang harus diikuti, Pak?
4: Jadi mungkin dalam bentuk kelompok ya, Bang Badela.
2: Oh, kelompok tani.
4: Iya, kelompok tani seperti itu. Jadi mungkin dikelola oleh kelompok, nanti mungkin kelompok bisa
2: yang merupakan
4: mengajukan
2: ini,
4: permohonan,
2: Pak, ya.
4: Nanti kalau yang diberikan semacam bantuan hibah gitu, Bang, Bang Badela, itu kalau ketersediaannya ada ya mas bisa kita berikan. Tapi kalau pas sudah 50% sudah habis ya, nanti mungkin berbayar, Bang Badel. Ya.
2: Ini kalau misalnya satu kelompok tani bisa mendapatkan sampai berapa ekor, Pak?
4: Nanti ya kita lihat dulu, Bang Badel. Nanti kita lihat supaya minimal agak bisa merata gitu, Bang Badel. Betul. Karena ketersediaannya kan tidak terlalu banyak. Jadi target kami di tahun 2026 ini adalah 1.700 ekor DOC ini. Nanti
2: 1.700.
4: Ya, kita bagi nanti beberapa kelompok tani begitu, Bang Badel.
2: Okay.
4: Supaya bisa agak merata gitu, Bang Badel. Jadi tidak terlalu banyak.
2: Tapi yang ditomakan berarti sekarang melalui kelompok tani. Kalau yang berbayar ini bisa per orang berarti?
4: Kalau yang berbayar harapannya ya sementara ini mungkin bisa melalui kelompok tani dulu lah, Bang Badel.
2: Harus kelompok tani juga
4: ya?
2: Oke, okay, artinya supaya terarah ini,
4: terarah,
2: Pak.
4: Terarah, iya. Okay. Seperti itu, Bang Badel.
2: Baik, masih ada di jalur telepon di WA berikutnya nih, Bang Masan Bali ya, Pak Dokter. Selamat sore, ayam kup. Kira-kira berapa bulan bisa kita dapat diproduksi daging ayam kup? Karena selain ayam tersebut masih dipelihara, maka pengeluaran petani ternak itu makin bertambah, terutama pakan ayam.
4: Ya.
2: Selanjutnya dalam satu hari diberi makan berapa kali? Terima kasih, ada Bang Masan Bali.
4: Ya, jadi bisa dipanen itu untuk ayam KUB ini di umur 2 bulan setengah sampai dengan 3 bulan itu sudah bisa dipanen, Bang Wadil, karena jantannya itu sudah beratnya kalau di umur 2 bulan setengah sekitar 1,2 kilo.
2: Iya.
4: Yang betinanya sekitar 9 on.
2: Ini pas empuk-empuknya tuh.
4: Iya, itu sudah bisa dipasarkan.
2: Iya, oke. Okay.
4: Kalau untuk MKUB dibandingkan dengan ayam kampung yang lain, ini pertumbuhannya lebih bagus ataupun lebih cepat itu ya MKUB ini.
2: MKUB.
4: Nanti kalau dikembangkan ke arah petelur, jadi nanti di umur 5 bulan, Bang Wadel, sekitar kurang lebih 5 bulan, itu sudah mulai belajar bertelur, Bang Wadel.
2: 5 bulan sudah belajar bertelur?
4: Iya, sudah mulai belajar bertelur. Jadi dia lebih cepat untuk periode bertelurnya dibandingkan dengan ayam kampung yang biasa seperti itu. Kemudian untuk produksi telurnya itu kan dalam satu tahun kan bisa mencapai sekitar 200, Bang Badel, 200 butir per ekor
2: dalam
4: per tahun.
2: Dalam
4: satu tahun, ya. Itu oleh karena sifat mengeramnya sudah berkurang maksimal cuma 5%, Bang Badel. Jadi kalau punya 100 ekor itu yang sifat mengeramnya masih muncul, itu tidak kurang dari 5 ekor ataupun 10 ekor sekitar itu, Bang Badel. Dari 100 ekor itu.
2: Kalau perkiraan harga, Pak, kalau misalnya per kilo, kalau misalnya dari ayam KUB ini, Pak?
4: Kalau ayam kampung ini kan dipasarkan tentunya dengan mengikuti harga pasar, Bang Wadil, ya.
2: Betul.
4: Nah, kalau untuk umur 2 bulan setengah yang beratnya sekitar 1,2 kilo untuk yang jantan itu kurang lebihnya sekitar 50-60 ribu kalau nggak salah Bang Fadel ya.
5: Per kilonya?
4: Enggak, per ekornya. Per ekor. Per ekornya, ya. Di umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan.
5: Oke.
4: Okay. Itu rata-rata harga pasarnya seperti itu.
5: Itu bisa sampai 2 kilo berarti satu ekor?
4: Kalau satu ekor di
5: sampai
4: umur, ini kalau di umur 3 bulan.
5: 3 bulan?
4: Ya, tadi pagi juga sudah saya timbang itu Bang Fadel. Perkembangannya itu untuk yang jantan itu sudah mencapai 1,5 kilo.
5: Yang
4: untuk yang jantannya betina umur 3 bulan. Jadi untuk yang betina itu sekitar 1,1 sama 1,2 kilo Bang Wadel.
5: Berarti
4: untuk umur 3 bulan.
5: Per 3 bulannya itu sudah ada itu sampai setengah 1,5 kilo, 1,5 kilo Pak ya.
4: Iya. Okay. Nah, itu bisa jadikan sebagai ayam potong untuk diambil dagingnya gitu Bang Wadel.
5: Oke, masalah pakan, masalah pengeluaran kata ini juga bisa
4: dikaji Pak Dokter. Iya, jadi kalau nanti di umur 2 bulan setengah itu artinya ayam itu kan sudah bisa dipasarkan itu Bang Wadel. Nah, nanti setelah itu pakan itu sudah bisa yang awalnya dari DOC atau umur 1 hari sampai umur 2 bulan setengah itu kita memang masih ketergantungan dengan ayam apa dengan pakan pabrikan Bang Wadel. Hmm. Kita bisa berikan itu, tetapi setelah umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu bisa kita buat pakan alternatifnya, bisa kita gantikan mungkin ke untuk pakan pabrikannya cuma kita berikan sebanyak 50%, kemudian yang 25% bisa kita gantikan dengan dedak dan 25% bisa dengan tambahkan dengan jagung seperti itu.
5: Oke, jadi
4: ya, sehingga bisa agak berhemat untuk penggunaan pakannya ya.
5: Begitu ya Bang Masan Bali, untuk pemberian pakannya itu Pak, satu ya. Dalam satu hari bisa sampai berapa?
4: Rata-rata konsumsi pakan ayam KUB ini untuk menghasilkan 1 kilo daging itu rata-rata 3,5 kilo Bang Wadel. Jadi kalau 3,5 kilo itu kan harga pakan itu kan sekarang rata-rata kan 10 ribu ya. Mm-hmm. Per kilonya. Jadi kalau 3,5 kali sekitar 35 ribu. Nah, 35 ribu kalau kita jual harga 60 ribu kan berarti masih ada margin
5: 25.
4: Keuntungan di situ Bang Wadel ya, nanti dikurangi dengan
5: biaya, operasional.
4: Biaya operasionalnya seperti itu.
5: Oke, ini sudah ya. Rinci ya Bang Masan Bali ya, disampaikan oleh Pak Dr. Ludi ya. Baik Pak Dr. Ludi, tadi sudah kita tanggapi pertanyaan dari pendengar kita, tapi kita juga ingin tahu untuk proses dari produksi bibit unggul ayam KUB nih Pak Dokter di BRM Kalimantan Timur, sehingga mutu genetik dan kesehatannya tetap terjamin Pak.
4: Iya, tentunya ayam KUB itu juga memiliki keunggulan, performanya itu juga relatif lebih tahan terhadap serangan hama terserangan penyakitnya Bang Madel. Ya. Tetapi tentunya ya kita tidak boleh lengah, tetap harus melaksanakan program vaksinasi sesuai dengan jadwal.
5: Ada juga Pak
4: vaksinnya. Iya, ada Bang Madel.
5: Pada saat kapan ini Pak?
4: Ada tentunya ada jadwalnya Bang Madel. Jadi di umur 1 hari itu kita bisa berikan NDIB, kemudian di umur 4 hari itu bisa kita berikan vaksin kembali, kemudian di umur 2 minggu itu bisa kita berikan. Jadi ada jadwalnya Bang Wadil untuk kita lakukan vaksinasi ke ayam KUB ini. Oh,
5: tapi ini ada yang terbentuk dalam satu kelompok tani yang memelihara dan nanti akan mendapat fasilitas pengawasan berarti dari
4: BRI. Boleh, ini, ya nanti kalau memang mereka membutuhkan bibit ayam KUB itu nanti tetap bisa kita
5: layanan,
4: melakukan Pak. Pendampingan Pak Bang Wadil.
5: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya mereka di luar pendampingan Pak, misalnya mereka mengadakan vaksinasi mandiri, seperti apa untuk proses ini dari mendapatkan vaksin ini Pak?
4: Kalau vaksin itu kan artinya sudah bisa dibeli Bang Wadil ya.
5: Oh.
4: Jadi tentunya ada beberapa toko pertanian yang ada di Samarinda itu juga sudah menjual tersedia. Vaksin ada Bang Wadil. Nanti terkait dengan pendampingan ya bisa kita silakan ke kantor, ke BRMP Kaltim ataupun melalui surat begitu Bang Wadil. Nanti tentunya ada penugasan-penugasan yang akan diberikan untuk membantu ataupun mendampingi kelompok tani ternak khususnya MKUB ini untuk bisa budidayanya bisa ber- berjalan dengan baik gitu, gitu.
5: Jadi untuk masyarakat kita mungkin yang sudah tertarik ya, ya bisa langsung jalan-jalan dulu, nggak apa-apa, silaturahmi dulu,
4: bisa kunjungan lah,
5: kunjungan dulu ke BRMP Kalimantan Timur yang ada jalan PM Nur ya. Nanti di sana bisa ketemu langsung dengan Pak Dr. Ludi di sana. Apa hal-hal apa yang ditanyakan atau mungkin proses bibit atau mungkin mau mendaftar dulu supaya masuk dalam list di akhir tahun ini bisa mendapatkan gitu ya. Atau proses pembentukan kelompok tani, berapa orang satu kelompok tani ini mungkin perlu juga nanti di sampaikan ya Pak Dokter. Oke, silakan untuk Anda yang tertarik mungkin bisa langsung sewarat jalan-jalan ke BRMP Kalimantan Timur yang ada di Jalan PM Nur Samarinda. Ya baik Pak Dokter Ludi, selain mendukung ketahanan pangan, ayam KUB juga dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat Pak ya.
4: Iya betul. Nah,
5: seberapa besar kira-kira peluang usaha budidaya ayam KUB ini bagi peternak pemula maupun peternak skala kecil di Kalimantan Timur Pak?
4: Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga keunggulan daripada ayam KUB ini kan relatif lebih baik daripada ayam kampung biasa itu Bang Wadel. Jadi bisa dijadikan semacam sebagai sumber apa ya, sumber untuk mendukung ketahanan pangan keluarga ya. Jadi satu keluarga itu sementara ini juga dinas PKH ya, peternakan dan kesehatan hewan ini juga mengembangkan program ketahanan pangan dengan bantuan 24 ekor ayam, tapi ayam ras Bang Madel.
5: Ayam ras. Ya, itu ada juga.
4: Ada di Dinas Peternakan Provinsi itu ada. Nah, cuma kami mungkin ke depan mungkin juga menyarankan bagaimana bisa dikembangkan juga ayam KUB di tengah masyarakat seperti itu. Jadi tidak terfokus ke ayam ras, tapi juga bisa dikembangkan ayam KUB. Tentunya memang ada kekurangan ataupun kelebihannya Bang Wadel ya. Kalau untuk produk pangan yang agak lebih sehat ya, mungkin kalau kita lihat itu kan lebih sehat di ayam kampung.
5: Betul.
4: Kami kampung dibandingkan dengan ayam ras ya Bang Wadel ya. Nah seperti itu, jadi itu ya keunggulannya. Kemudian dari sisi pakan juga dia ayam kampung tentunya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan baik dengan potensi pakan yang ada di rumah tangga ataupun di keluarga, seperti itu, dengan memanfaatkan limbah-limbah pangan yang sudah terbuang sebegitu. Begitu Bang Wadya. Tapi kalau kita menggunakan misalkan menggunakan ayam ras itu kan tentunya sudah ada formula-formula atau produk yang khusus harus
5: pakannya
4: diberikan harus pakannya berhina. Itu seperti itu. Tapi kalau kita guna kembangkan ayam kampung tentunya pakan yang bisa kita berikan adalah pakan-pakan yang sudah kita bisa tidak manfaatkan lagi gitu, Pak, seperti itu Bang. Okay. Itu kelebihan dan kekurangannya seperti itu Bang Wadel. Tentunya kita maksud saya kita juga harus mempunyai semangat untuk mengembangkan ayam lokal kita gitu.
5: Betul.
4: Ayam lokal kita ini memiliki potensi yang luar biasa seperti
5: memiliki
4: itu. Kalau Pak, bukan kita siapa lagi kan. Betul. Gitu Bang, yang harus kita kembangkan seperti itu.
5: Pak Sutrisno menyusul pertanyaannya dari Sangatta tadi Pak, dari Kutai Timur tadi. Berapa kalau misalnya yang berbayar itu berapa per ekor bibitnya?
4: Kalau harganya sekitar kurang lebih sekitar 6.250 Bang Adel.
5: Oke, tadi memang sudah disampaikan Pak Dr. Ludi ya. Mungkin Pak Sutrisno tadi belum betul. Jadi harga sekitar 6.250
4: itu hanya untuk store ke PNBP aja Bang Adel. Kami tidak menarik pembrayar untuk Anda. Jadi untuk penerimaan negara bukan pajak seperti itu.
5: Bisa diatur ya Pak Sutrisno? Ya kalau pas ke Samarinda soan aja.
4: Ya, jalan-jalan lah.
5: Bisa bertanya-tanya. Siapa tahu langsung mau mendaftar juga untuk akhir tahun ini mendapatkan benih. Tapi jangan lupa harus melalui pembentukan kelompok tani. Oke, jadi mungkin bisa dikumpulkan beberapa orang. Berapa Pak minimal atau ada maksimalnya Pak untuk jumlah kelompok tani untuk bisa mendapatkan bibit ini?
4: Bibitnya itu Bang, mungkin harapannya ya secara ekonomi ya barangkali ya kalau satu kelompok mungkin satu box lah mungkin sekitar 100 ekor gitu.
5: 100 ekor berarti artinya satu kelompok tani ini berapa orang misalnya anggota kelompoknya?
4: Kan satu kelompok itu biasanya kan sekitar enggak sekitar 15 sampai 20 Bang.
5: 15 sampai 20 orang.
4: Jadi dari 100 ekor itu nanti secara bertahap tentunya Bang ya. Tentunya bisa dikembangkan. Dikembangkan sehingga harapannya anggota-anggota kelompok nanti kalau sudah bisa berkembang minimal 1 tahun aja sudah bisa menghasilkan.
5: Betul.
4: DOC sendiri kan Bang.
5: Nah, nanti, jadi itu nanti bisa membuat DOC sendiri, Pak?
4: Iya, bisa.
5: Nggak mesti harus ke PRMP lagi?
4: Nggak, jadi nanti sumber bibitnya bisa dari PRMP, nanti di kelompok tani itu bisa kembangkan. Nanti sebagai apakah nanti pejantannya kan tentunya tidak terlalu banyak yang digunakan, Bang. Nanti ya, mungkin umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan sudah bisa dipotong ataupun dipasarkan seperti itu, sehingga yang lainnya itu dikembangkan sampai dia periode bertelur begitu, Pak. Nanti
5: berarti telurnya bisa ditetaskan. Membuat benih sendiri atau bibit sendiri ya, nanti ya, melalui penyediaan benih unggul tentu ya. Kita ya, harus kita pilih jantannya yang paling unggul ya.
4: Iya, kita seleksi seperti itu.
5: Baik, Pak Dokter. Pendampingan, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa BRMP akan terus melakukan pengawasan ya, dan juga akan terus memfasilitasi. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan masyarakat kita, pendampingan apa saja yang diberikan BRMP kepada peternak agar pengembangan ayam KUB ini dapat berjalan optimal nanti ke depannya, Pak?
4: Iya, jadi sementara ini hanya bibit, Bang. Hanya yang bibit ya, ayam itu aja. Itu pun juga nanti seandainya kelompok taninya itu ada di lokasi Kutai Timur ataupun lokasi kabupaten kota lain di Kalimantan Timur, itu juga ongkos kirimnya ditanggung sendiri, Bang.
5: Okay. Jadi kalau ya, bisa kilas kirimnya aja ya.
4: Iya, ongkos kirimnya kami hanya menyediakan sumber bibitnya aja, Bang. Okay. Seperti itu. Ongkos jadi, kirimnya mereka sendiri.
5: Ongkos kirim, daripada pakai ongkos kirim mungkin orangnya aja langsung datang ya.
4: Iya.
5: Jadi artinya pada saat mengambil benih ini atau bibit ini bisa langsung berkonsultasi memperjelas bagaimana pengembangannya atau mungkin tata-tata cara apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya, Pak.
4: Iya, betul banget.
5: Oke. Okay. Ya, setiap inovasi memang tentu memiliki tantangan ya, Pak Dr. Dodi ya. Baik dari sisi teknis, distribusi bibit hingga kesiapan peternak itu sendiri. Nah, kira-kira tantangan terbesar dalam pengembangan bibit ayam KUB ini saat ini apa, Pak?
4: Ya, memang tantangannya itu, Bang, memang masyarakat ini kan kadang belum begitu mengenal itu tadi cita rasa daging ayam kampung yang betul-betul ayam kampung itu kan kadang sekarang itu kan UMKM ataupun warung-warung makan itu biasanya menjual misalkan soto ayam kampung. Tentunya ya harapan kita ya ayam kampung ya memang ayam kampung betul gitu, Bang. Jadi bukan ayam kampung yang mungkin dagingnya dari ayam jantan ayam petelur afkir misalkan. Yeah. Misalkan seperti itu kan dagingnya mirip-mirip, Bang, ya dengan ayam kampung.
5: Betul.
4: Asli, Bang, murni gitu maksud saya. Jadi ya seperti itu tantangan juga itu, Bang. Nah, kemudian sekarang ini juga mulai banyak, Bang, produk-produk frozen food. Produk frozen food itu yang ada ayam kampung, frozen food, terus kemudian ada itik. Yeah. Itik packing yang frozen, produk frozen food. Nah, itu kan ya itu kan kita juga tidak tahu itu yang hasil produknya itu dari perusahaan ya? Kah dari mana di Jawa, sehingga kalau dibawa ke Kaltim tentunya ya peternak-peternak kita di sini kan ya kalah bersaing gitu, betul, Bang. Karena tentunya pakan yang diperoleh di Kalimantan tentunya juga banyak masih berasal dari Jawa kan. Jadi biaya operasional untuk budidaya ternak ini kan cukup relatif tinggi, sehingga kalau bersaing dengan produk-produk frozen itu kan akhirnya ya kita sendiri ya peternak kasihan, tidak mampu bersaing dengan harganya itu, Bang.
5: Iya. Artinya kalau misalnya dilihat dari sisi harga sih sebenarnya masih terjangkau ya kalau untuk ayam KUB ini ya, Pak, ya. Dan bahkan terjangkau, mungkin bisa bersaing dengan ayam-ayam yang berupa bentuk frozen tadi, Pak, ya.
4: Iya, itu persaingannya di situ, Bang.
5: Artinya ini memang yang menjadi salah satu terobosan yang sehingga diambil langkah ini ya, Pak, ya.
4: Ya, tentunya selain budidaya yang harus kita kembangkan di Kaltim, juga tentunya dibarengi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi, Bang. Bagaimana bisa artinya melindungi peternak-peternak lokal ini, Bang.
5: Betul.
4: Padahal ya supaya kalau di istilahnya berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya, mereka sudah punya sumber bibitnya, sudah punya sumber pakannya, sudah punya salat sarpodinya lengkap, seperti tentunya peternak-peternak kan kalah, Bang.
5: Betul. Berdial bersaing akhirnya itu. Nah, mereka nggak bisa berkembang gitu, Pak.
4: Iya, dari sisi harganya juga kalah mereka, kita peternak di sini, Bang.
5: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Masih

0: kita berikan seperti itu. Dan minimal satu keluarga misalkan bisa memelihara 12 sampai 24 ekor, itu saya kira sudah bisa memenuhi kebutuhan telurnya, kebutuhan telur untuk keluarga, Bang, ya.
1: Berarti kita seperti harus menunggu akhir tahun ini, ya, Pak, ya. Akhir tahun kalau misalnya sudah dikembangkan dan sudah semakin banyak kelompok tani yang sudah mengembangkan, tentu secara mandiri juga mungkin nanti orang akan lebih mudah untuk mendapatkan bibitnya,
0: sumber bibitnya,
1: Pak, ya.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Masih ada bertanya, ini ada dari Vilma. Untuk masyarakat biasa, bagaimana cara mendapatkan bibit ayamnya ini? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ludi, ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Mengenai bagaimana untuk mendapatkan prosesnya, karena untuk saat ini memang ketersediaan benihnya masih sangat terbatas.
0: Iya.
1: Untuk tahun ini hanya masih berupaya untuk menyediakan 1.700 DOC, ya,
0: DOC,
1: Pak, ya.
0: Iya.
1: Dan ini juga terbagi dalam dua kategori.
0: Ya, diseminasi sama berbayar.
1: Berbayar.
0: Itu, Pak.
1: Dan ini juga harus diwajibkan masih yang berupa kelompok tani,
0: ya.
1: Mandiri belum bisa gitu, tapi untuk
0: periode berikutnya, Bang, setelah 1.700 ya, 1.700 bisa itu, Pak.
1: Setelah 1.700 berarti tahun depan 2027 ya. Nanti bisa berkomunikasi terus dengan BRMP untuk Anda yang tertarik, termasuk juga dari Vilma nih jika tertarik memang untuk mengembangkannya,
0: ya.
1: Baik, Pak Dr. Ludi, kita sudah di segmen akhir, Pak, ya. Karena dalam hal tentu ada harapan agar inovasi ini semakin dikenal dan juga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, ya, Pak Dokter, ya.
0: Iya, betul,
1: nah,
0: Pak.
1: Apa pesan Pak Dokter Ludi kepada masyarakat?
0: Ya.
1: Karena sepertinya Pak Ludi nih yang memiliki tugas fokus, ya, di sini, ya.
0: Ya.
1: Nah, khususnya generasi muda dan calon peternak kita agar semakin tertarik ini mengembangkan ayam KUB,
0: ya,
1: sebagai peluang usaha sekaligus juga mendukung pembangunan peternakan kita di Kalimantan Timur, Pak.
0: Iya, jadi tentunya inti daripada sebelum kita mengembangkan itu, tentu kita harus lihat dulu kira-kira pasarnya itu mau kita jual kemana gitu, Pak, ya. Jadi minimal kita harus punya punya peluang ataupun mempunyai pasar terlebih dahulu, sehingga kalau generasi muda ingin mengembangkan daripada MKUB itu, kalau sudah kita tahu potensinya, peluang-peluang yang ada itu bisa kita kembangkan terkait dengan MKUB ini, karena faktor yang relatif agak sulit itu memang dari sisi pasar, kalau terkait dengan budidaya, terkait dengan pemeliharaan itu saya kira bisa kita saling berkonsultasi, ya, berdiskusi. Tapi terkait dengan pasar itu tadi saya bilang persaingan, kompetisi itu banyak, ya kan, banyak. Apakah itu produk-produk frozen, produk-produk makanan-makanan ataupun daging ayam yang olahan seperti itu kan sekarang itu banyak, dan harganya juga relatif murah dibandingkan kalau kita budidaya sendiri. Nah, harapannya tentunya memang AMKUB itu ciri khasnya memang memiliki cita rasa daging yang tersendiri, ya. Tentunya itu yang menjadi keunggulan daripada peternak-peternak, calon-calon peternak AMKUB ini, bahwa AMKUB ini bisa dikembangkan di Kalimantan itu. Tentunya juga terkait dengan program makan bergizi gratis, Bang, ya.
1: Oh, okay.
0: Kalau selama ini barangkali menggunakan telur-telur yang dari ayam ras seperti itu, tapi kalau misalkan bisa menggunakan ayam telur ayam kampung, tentunya dari sisi kesehatan itu kan juga lebih baik dibandingkan dengan menggunakan telur ayam ras seperti itu.
1: Okay, baik.
0: Seperti itu, Bang. Jadi tetap semangat aja lah untuk, yeah, budidaya ayam KUB ini. Gitu,
1: dan untuk saat ini pengembangan pertama sudah ada mulai, Pak, di Kalimantan Timur, Pak. Terlepas dari rencana untuk pengadaan benih akhir tahun ini.
0: Untuk pengembangan sementara ini masih di BRMP, Bang. Untuk di kelompok tani ataupun di ini belum ada, Bang. Jadi karena juga saat ini kan terkait dengan keterbatasan anggaran, okay, Bang. Jadi yeah, masih terfokus di BRMP. Nanti bibit yang dihasilkan baru bisa kita kembangkan
1: ke inilah
0: masyarakat.
1: Yang menjadi proses penyediaan bibitnya nanti di sana, ya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, Bang.
1: Oke, baik. Baik, Pak Dr. Ludi, terima kasih banyak, Pak, sudah berbagi pengetahuan, terutama bagaimana prospek pengembangan ayam KUB ini di masyarakat yang ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, ya, dalam mendukung ketahanan pangan nasional kita.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan tugas juga dari BRMP Kalimantan Timur. Jadi untuk Anda tidak usah segan, ya, jika ingin berkonsultasi,
0: iya,
1: mendapatkan informasi,
0: iya,
1: terkait

0: kali ini silakan bisa langsung datang ke BRMP Kalimantan Timur yang ada di Jalan PM Nur Samarinda. Nah, juga saya bingung ada Pak Dr. Ludi yang ada di sana nanti ya. Baik, Pak Dr. Ludi, terima kasih banyak Pak sudah di studio pada sore hari ini.
1: Sama-sama Bang Mardian.
0: Sehat selalu, mudah-mudahan program-program ketahanan nasional yang ketahanan pangan nasional yang saat ini terus diemban oleh BRMP terus bisa berjalan lancar Pak ya.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Selamat sore Pak.
1: Selamat sore Bang Mardian. Selamat sore Bapak Ibu pemirsa.
0: Baik, pendengar Persatuan dari Samarinda hingga di sini program Suara Nusantara di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya M. Padil ditemani rekan Indra Agus. Ucapkan terima kasih, selamat sore. Dan kita akan bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Fadli. Selamat sore Fadli.
1: Selamat sore juga Gus, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, dan sore ini tarakan juga lagi menyala Fadli. Gimana di Banjarmasin?
1: Sama Agus, Banjarmasin menyala, tapi tadi ada beberapa daerah laporannya katanya ada hujan di daerah lain tapinya.
0: Iya, tapi sekarang udah mulai cerah ya semuanya.
1: Betul sekali.
0: Baik, rekan Fadli dari Banjarmasin ada informasi apa?
1: Ya, ini ada informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang membuat resah warga Kota Banjarmasin, Agus.
0: Aduh, masih tentang pemadaman bergilir. Oke, silakan selengkapnya Fadli.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa, keresahan akan pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi pada Selasa kemarin. Nah, dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan utama terkait krisis kelistrikan tersebut. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin memadati kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Selasa kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Perwakilan demonstran Ahmad Sunirida menyebut pihaknya menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PLN. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pemulihan, keterbukaan data, konferensi pers resmi, hingga kompensasi bagi masyarakat terdampak.
3: Kalau seandainya dari semua poin tuntutan yang 7 tadi nggak dipenuhi, jangan salahkan ada mobilisasi massa lebih banyak, lebih masif lagi. Berikutnya adalah kami bawa ke jalur hukum. Jangan mempertimbangkan segala kerugian-kerugian yang
4: terdapat.
3: Kita berikan tuntutan tadi dalam narasi tadi 2x24 jam.
2: Menyikapi tuntutan tersebut, PLN menjelaskan bahwa saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menyatakan pemulihan total ditargetkan rampung pada awal September.
5: Yang pertama, saat ini kita berada dalam sisi defisit, Bapak Ibu. Artinya pemakaian masyarakat ini jauh berada di atas kapasitas mampu PLN. Yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan di akhir bulan ini akan menuju kondisi siaga. Siaga itu artinya pemangkit yang saat ini perbaikan akan masuk di akhir bulan. Dan itu yang di Tanjung, yang di Kalteng itu di Kuala Kurun, ya, Gunung Mas, itu akan masuk di awal Agustus. Itu akan memasukkan total akan 200 MW. Insya Allah kondisi akan berangsur pulih.
2: Terkait detail defisit kelistrikan, PLN mengungkapkan wilayah Kalsel mengalami defisit hingga 170 MW. Sedangkan untuk wilayah Kota Banjarmasin mengalami defisit hingga 30 MW. Besarnya defisit memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya Agus, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta. Halo Reta.
1: Iya, halo rekan Agus.
0: Iya, selamat sore dan gimana kabarnya nih?
1: Oke, selamat sore juga. Untuk kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Palangkaraya sore ini dalam keadaan mendung nih.
0: Mendung ya, berarti beda sama Samarinda. Sama Banjarmasin tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya, PT Angkasa Pura simulasi penanganan kedaruratan di bandara.
0: Oke, silakan selengkapnya, Reta.
1: Iya, baik. Pemirsa dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando antara seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya Iris Suroso melaporkan.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara.
2: Karena ini memang salah satu tugas dan fungsi pokok dari Bandar Udara untuk mengkolaborasikan seluruh mitra dan stakeholder dari sisi keamanan dan dari bidang kesehatan agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di Bandar Udara. 3C ya, komunikasi, koordinasi, dan komando kita agar masing-masing unit itu mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing mitra dan stakeholder. Karena dalam kondisi darurat ini tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
4: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan kesamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
5: Berapa personel dilibatkan Basarnas?
4: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
5: Biasanya apa saja Pak yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan Pak? Apa saja?
4: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami mengajukan tim rescue kami untuk melaksanakan atau mendata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
3: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di pesawat, semua tim menerima informasi dari bandara, kemudian mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi korban, serta mendukung proses penyelamatan di lokasi kejadian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Agus informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul merambahnya perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Kota Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari
2: dugaan merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syopian, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syopian menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak di rumah dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke perilaku penyimpang.
1: Yang tidak kalah penting adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari lingkungan keluarga dulu. Maka nilai-nilai agama yang baik yang diterapkan, saya kira itu menjadi sangat penting. Maka ketika orang tua ingin menyampaikan, kan beliau juga, mereka juga semua memiliki pengetahuan itu, kemudian akan menularkan kepada anak-anaknya, sehingga praktek-praktek kemudian LGBT dan juga hal-hal yang menyimpang itu dapat dihindari.
2: Peran Kemenag Tarakan sendiri, menurut Syopian, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Nah, tentu langkah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut, gitu ya, ya betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini tentu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat, melalui para penyuluh kita, dan juga
2: dari sisi pendidikan, Kemenag Tarakan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab, dan SKI menjadi sarana penanaman nilai. Pada kegiatan masa ta'aruf murid madrasah, Syopian mengaku juga langsung turun ke madrasah-madrasah untuk memberikan edukasi. Tiga poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenag saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai program prioritas Menteri Agama. Program ini bukan kurikulum baru, melainkan penguatan unsur cinta dalam pembelajaran. Ia menambahkan unsur yang sama juga dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. Syopian memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau setingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Sanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Agus, apa kabar?
0: Kabarnya sehat, tarakan seperti yang tadi disebut sangat menyala sore hari ini. Gimana kabar di Samarinda?
1: Samarinda juga alhamdulillah pada baik dan juga sehat. Dan cuaca sore ini juga cerah nih di Samarinda, Agus.
0: Cerah ya, oke. Ada informasi apa dari Samarinda, Vira?
1: Dari Samarinda, informasinya sebenarnya mirip dengan tema dari Tarakan tadi, yaitu
0: apa
1: mengenai
0: itu?
1: Forum Pemuda Anti-LGBT yang menolak persekusi dan juga intimidasi, Agus.
0: Oke, baik. Silakan selengkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut laporan Niswarkula dari RRI Samarinda.
2: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda memastikan gerakan yang dibangun tidak mengarah pada tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap individu. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aksi intimidasi terhadap pria berpenampilan feminim di beberapa daerah. Kepala Bidan Humas Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda, Haidir Mudi, mengatakan forum yang dibentuk di Samarinda mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun melanggar hukum.
3: Kalau dari gerakan Forum Pemuda Anti-LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
2: Haidir menjelaskan Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. RRI Samarinda, Niswarkula, melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Agus, di Tarakan, Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Vira ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Syasha. Halo Syasha.
1: Halo, selamat sore juga Agus.
0: Gimana nih kabar tetangga nih Nunukan?
1: Kabarnya gimana ya? Kalau di sana menyala, di sini mungkin bisa dikatakan mendidih gitu ya.
0: Oke, dari Nunukan ada informasi apa nih?
1: Kalau dari Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan, Agus.
0: Oke, soal imigran ya. Silakan selengkapnya, Sasha.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
3: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
4: Bang, ini kan lagi pendataan ini bang, ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
3: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan, karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
2: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
3: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
4: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
3: Biaya sendiri, biaya mandiri.
4: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
3: Kalau untuk pemulangan ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
2: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Deli Tahareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Agus Maulana di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini, pendengar, Rabu 29 Juli 2026. Informasi untuk Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino yang dapat memicu kebakaran lahan. Hingga Juli 2026 tercatat 23 kejadian kebakaran lahan di Kota Samarinda. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso menyampaikan Juli hingga Agustus diperkirakan menjadi periode puncak kemarau, di mana resiko kebakaran diperkirakan meningkat termasuk di kawasan lahan kosong dan tempat pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan hasil evaluasi, pendengar, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar dan juga pembakaran sampah yang merembet. BPBD meningkatkan dan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, di mana BPBD telah memetakan kawasan rawan kebakaran di antaranya Sambutan, Sungai Kunjang, dan Palaran untuk menjadi prioritas pengawasan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.

Bekasi, kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras, susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur memperketat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memadukan pemantauan titik panas berbasis satelit dan juga laporan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan 4 wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi, yaitu Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Data titik panas dari satelit akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penanganan di lapangan. BPBD Kalimantan Timur juga terus memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan tepat sasaran. Validasi data lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanggulangan. Selain mengandalkan teknologi, BPBD mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan darurat 112. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menekan risiko karhutla di Kalimantan Timur.

Pro 1 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggabungkan pemantauan titik panas berbasis satelit dan juga partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini pendengar dilakukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan pemantauan dilakukan menggunakan sistem hotspot milik Kementerian Kehutanan, di mana setiap titik panas yang terdeteksi akan diverifikasi bersama BPBD Kabupaten dan Kota untuk memastikan kondisi di lapangan. BPBD juga mengharapkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran lahan melalui layanan darurat 112, di mana laporan warga dinilai sangat penting karena banyak lokasi karhutla berada di kawasan yang sulit diawasi oleh petugas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kolaborasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat dapat menekan resiko karhutla, dan laki ini juga diharapkan mampu melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Sekaligus mengakhiri sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini, pendengar, Rabu 29 Juli 2026. Selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, Samarinda, pendengar beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut baru saja beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, tautan pendaftaran tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga pendengar, jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako dan juga PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTK, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul Sangkah. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rimbun, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melimpah

97,6 FM Pro 1 RR.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian surah Al-Hasy ayat 11 hingga ayat 14 oleh Finali Soleha dan diterjemahkan oleh Safarudin.
1: A'udzubillahi minasyaitan.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: ide.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yanu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat, lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: خالدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابأثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali berbagi wawasan dan juga informasi untuk Anda, di mana pemerintah memastikan bahan bakar minyak dan juga LPG subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai menghadap Presiden Prabowo Subianto. Tidak dinaikkannya harga BBM dan juga LPG subsidi, pendengar, merupakan keputusan yang sebelumnya juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini untuk memastikan masyarakat kelas bawah tidak terbebani dengan kenaikan BBM dan juga LPG bersubsidi. Diungkapkan Menteri SDM, kondisi geopolitik global saat ini masih dalam situasi ketegangan, khususnya di wilayah Timur Tengah. Ia menuturkan bahwa ketegangan geopolitik ini mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga minyak dan juga gas dunia. Kendati demikian, pendengar, Bahlil menuturkan kondisi ketegangan geopolitik ini tidak akan mengganggu kebutuhan minyak dan gas dalam negeri. Selain tidak mengganggu harga BBM dan juga LPG subsidi, Menteri SDM memastikan ketersediaan stoknya dapat memenuhi kebutuhan nasional. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan juga akses di laman kami www.rri.co.id.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pro 1 FM.

1 RRI Samarinda, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan program MBK bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Salah satu mekanisme yang sedang diuji coba adalah memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi pelayanan distribusi makanan bergizi. Kepala Bagian Sudaryono mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dengan sejumlah proyek percontohan. Dalam hal ini bagian melibatkan TNI dan juga Polri. Menurutnya seluruh anak Indonesia termasuk yang berada di wilayah terpencil maupun rawan konflik harus memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id. Sekaligus mengakhiri perjumpaan, Fira Amalia telah temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini, dan selainnya akan bergantian dengan si rekan siar Ria Arda akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: sih kak, kok kegirangan sekali lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, mbak? Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda terus menurun pada 2025. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerjaan mencatat masih ada sekitar 25.000 warga usia produktif yang belum bekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Yuyun Pustaningrum bilang, penurunan angka pengangguran menjadi capaian positif di tengah tantangan dunia kerja. Mayoritas masyarakat usia produktif juga telah terserap ke lapangan pekerjaan, namun pemerintah tetap berupaya memperluas kesempatan kerja. Menurutnya pendengar, penurunan tingkat pengangguran merupakan hasil dari penyerapan tenaga kerja serta berbagai program yang dijalankan bersama dengan para pemangku kepentingan. Program meningkatkan kompetensi masyarakat terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda juga mendorong pengembangan sektor pekerjaan informal melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Samarinda.
0: Lintas informasi.
2: 01.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rasa-Rasa membuka bersama dengan Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Malam ini ada Riarda, saya ditemani bersama dengan Novem Budi akan terus temani malam hari Anda. Sama kita akan bersama-sama merenda waktu tepat jam 12 malam hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Pendengar, apa ya, akhir-akhir ini kalaupun kita buka media sosial atau informasi, mirisnya orang main hakim sendiri. Padahal apapun namanya, main hakim sendiri tidak dibenarkan. Yang terjadi tidak hanya di luar pulau Kalimantan ataupun di Samarinda. Kalaupun Samarinda terbaru ya, ini ada seorang ibu-ibu ini ya, apa ya, bahasa satu kepergok mencuri lombok di pasar Segiri dan jadi viral. Dan akhirnya ibu tadi apa ya, artinya dihakimi oleh masyarakat setempat. Rasanya miris. Kemudian juga yang terjadi di Bali, ini yang juga lagi viral, yang pada akhirnya Yusril mendesak Polri memperkuat keamanan, mengingatkan bahaya maraknya aksi makin hakim sendiri. Pendengar, Yusri Isra Mahendra ini selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham IMIPAS meminta kepolisian negara Republik Indonesia Polri untuk meningkatkan langkah pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat di tengah meningkatnya kasus pencurian, perampokan dan pembegalan di sejumlah daerah. Menurut Yusri, pendengar, negara ini memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Apabila keamanan tidak dapat diwujudkan secara optimal, dikhawatirkan akan muncul kecenderungan masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Yusri menilai, aksi main hakim sendiri bukanlah solusi atas maraknya kejahatan jalanan. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat memunculkan tindak pidana baru berupa penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang. Dia menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di Bali dan Morowali, di mana terduga pelaku pencurian ayam dan sepeda motor meninggal dunia setelah menjadi sasaran amuk massa. Pendengar, dalam peristiwa-peristiwa itu tidak tampak adanya pencegahan oleh aparat penegak hukum, sehingga massa leluasa memukuli korban hingga meninggal dunia. Tindakan pembiaran seperti ini apabila terus berlanjut dapat berkembang menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan negara wajib hadir untuk mencegah semua ini. Sebagai langkah konkret, Yusril mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi gabungan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan koordinasi dalam penanganan kejahatan jalanan, khususnya pencurian, perampokan dan pembegalan yang belakangan meresahkan masyarakat. Menurutnya, pendengar, kejahatan jalanan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aspek psikologis, sosial hingga ekonomi. Karena itu, upaya penanganannya pun harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antar lembaga. Dia juga menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Seluruh kementerian, lembaga pemerintah, hingga lembaga negara independen perlu dilibatkan agar penanganan berlangsung secara menyeluruh sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Apa mendengar Perahu Santa Risa Marinda dari boys band Surface Garden dengan Truly Midly Deeply, hitnya 1997. Angan Anda saya tarik ke belakang pelan-pelan, yang saya yakin pasti demi berjalannya waktu yang sudah Anda lewati, ada banyak begitu sukses yang sudah Anda raih. Pendengar, sejumlah tokoh masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan sebagai wadah untuk mengawal dan mengkritisi kinerja pemerintah. Mengutip dari unggahan Instagram kabinetbayangan.id Rabu 29 Juli 2026, ada 15 menteri dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil dalam kabinet tersebut. Untuk diketahui pendengar, konsep politik kabinet bayangan atau dikenal sebagai shadow kabinet azim dikenal dalam sistem parlementer. Secara umum, kabinet bayangan merupakan kelompok yang membagi tugas sesuai dengan kementerian untuk mengawasi, mengkritisi, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan terhadap pemerintah. Namun, kabinet bayangan tidak memiliki kewenangan eksekutif dan bukan bagian dari pemerintahan resmi. Sebagai informasi pendengar, gerakan kabinet bayangan diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil lintas sektor dari yang dipanitiai oleh Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan Ahmad Jilul KF dari Masyarakat Transparansi Indonesia.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer, yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan, keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: mati nyala nyala mati mati nyala nyala nyala mati mati nyala nyala nyala mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda. Kini tiba saatnya kumandang dan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kami mendengarkan kumandang adzan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Nadf yang tentu kini juga sudah berganti formasi. Kala itu dengan lagunya akhirnya Ku Menemukanmu. Terus hatarkan dengan lagu-lagu hits di Samarinda malam hari ini. Wawasan terus bagi untuk Anda. Adakah di antara Anda yang saat sekarang mungkin ngerasa ya, ngerasa sekali susah cari kerjaan ya? Why not, kenapa Anda tidak mencoba untuk mencari pekerjaan keluar? Nah, biasanya kalau ke luar negeri itu atau ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea, cuannya gede, cari modal, baru balik lagi Anda bisa berwirausaha. Nah, ini pendengar, terkait dengan informasi kalaupun Menko Pemberdayaan Masyarakat tengah memperluas kesempatan kerja WNI di Jepang. Nah, pemerintah Indonesia ini terus berkuat kerjasama ketenagakerjaan dengan Jepang guna membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan kerja Abdul Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ke Jepang Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, dalam kunjungan tersebut, Muhaimin menggelar pertemuan dengan Hiroshi Hiraguchi, Minister of Justice Jepang, untuk membahas penguatan kerjasama pengembangan tenaga kerja melalui skema Skill Worker atau SSW. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan penyelesaian Memorandum of Cooperation, MOC, kemudian juga penguatan transisi peserta menuju skema SWW, percepatan kemudian penerbitan sertifikat NGBTIL hingga perluasan pusat pelaksanaan tes SSW di berbagai di daerah di Indonesia. Menurut Muhaimin, penguatan kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap kesempatan kerja di luar negeri melalui jalur resmi yang terlindungi. Asik ya kalau bisa kerja keluar gitu, yang muda luar biasa ya, ya. Kalau sudah banyak cuannya, balik lagi ke Indonesia, ke daerah asal, kemudian Anda bisa berwirausaha ataupun menciptakan kerja.

0: 2026 di Kampus TPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Jumlah ini terdiri dari 728 putra dan 476 putri. Prabowo selaku inspektur upacara tadi siang membimbing para pamong praja muda mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden. Mereka berjanji akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan itu, RI 1 berpesan supaya seluruh pamong praja muda bisa hadir ketika rakyat sedang kesulitan. Kepala negara juga mengingatkan para pamong praja muda mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara. Menurutnya, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas pemerintahan dalam negeri. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Patani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Tahap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan. Ya.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha di Pitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTB2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform.
14: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.I. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana dan saya laporkan dan menuju sudah 2 gol dari Super Goal. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain.

0: Lalu, menurut Erik, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michel Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
0: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand.

2. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niera Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bergabung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Pendengar Pro Satu Rari Samarinda, hadirkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan dengan judul Akulah Kebangkitan dan Hidup Bersama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan, SPLMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama, kitab pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah menganugerahkan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam bacaan Injil Yohanes bab 11 ayat 19-27, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya. Tetapi Maria tinggal di rumah, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, kita melihat dua sisi pelayanan kepada Yesus melalui kisah Marta dan Maria. Marta sibuk dengan berbagai pelayanan, sedangkan Maria memilih untuk duduk di dekat kakinya dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Marta merasa terbebani dan meminta Yesus menegur Maria. Namun Yesus dengan lembut berkata,

mendengarkan dan bersekutu dengan Yesus adalah yang terutama. Yesus tidak menolak pelayanan Martha, tetapi ia menyoroti bahwa ada kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu kebutuhan rohani untuk bersekutu dengannya. Peringatan Santa Maria, Maria dan Lazarus mengajak kita untuk merenungkan keseimbangan dalam hidup rohani kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama melalui berbagai cara. Namun kita juga perlu meluangkan waktu untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan sabdanya, dan memelihara hubungan pribadi dengan Dia, seperti Martha dan Maria yang keduanya dikasihi Yesus. Kita pun dipanggil untuk mengintegrasikan tindakan dan kontemplasi dalam hidup kita, sehingga pelayanan kita berakar pada kasih dan pemahaman yang mendalam dalam Kristus. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kisah tentang Martha dilukiskan Yohanes dalam Injilnya bab 11 ayat 1-14. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Martha dan Maria bersama Lazarus, saudara mereka, amat disayangi oleh Yesus. Mereka tinggal di Betania, sebuah kampung kecil yang letaknya tak jauh dari Yerusalem. Ketika Yesus mengunjungi mereka, sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Martha selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sedangkan Maria, kakaknya, yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekakan rambutnya, duduk di depan Yesus sambil mendengarkan sabda Yesus. Ketika Lazarus sakit keras, Martha dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus ada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Tuhan, Dia yang Engkau kasih sakit. Demikian bunyi kabar itu. Yesus sengaja tinggal di tempat itu selama 2 hari, lalu pergi ke Betania untuk menghibur Martha dan Maria. Tatkala Yesus datang, Martha pergi menemui Dia. Maka terjadilah percakapan indah antara Dia dengan Yesus. Dengan sikap yang realistis dan penuh iman kepada Yesus, Martha berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Martha, "Saudaramu akan bangkit." Kata Martha, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Martha memang kurang memahami apa yang dikatakan Yesus. Namun ia percaya kepada Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Martha adalah seorang wanita yang bersemangat iman dan praktis, ramah dan rajin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup

0: kuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.
2: FM Padangar Pro Satrari Samarinda. Dan bagi yang tadi telah kami hantarkan Mimbar Agama Katolik disampaikan bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan dengan judul Akulah Kepantikan dan Hidup Bersama. Kita akan menantikan saat Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nantinya akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail menghadirkan aktris Kris Sinyal selaku sutradara video klip legendaris tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

97 FM pendengar perawasan dari Samarinda akan kembali perawasan untuk Anda pendengar. Perbahaya Sudi Sadewa Menkyu pada Selasa 8 Juli 2026 buka suara soal kabar yang menyebutnya menjadi kandidat gubernur BI yang baru. Purbaya menyebutkan kabar itu sebagai isu abadi. Purbaya mengatakan dirinya kerap diisukan mengisi berbagai jabatan, tetapi hingga kini hanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sementara itu pendengar, Purbaya enggan berspekulasi terkait siapa yang bakal diusulkan. Presiden Prabowo Subianto menjadi Gubernur BI baru menggantikan Peri Warjio. Menurut dia, pemerintah akan mengikuti arahan Presiden terkait dengan pengusulan calon Gubernur Bank Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip? Awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Okay.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya, 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay, swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu, lalu baru ikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Scenario Avantgarde atau gitu ya, tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sampai ramai pembuat video klip gitu. Seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI kayak gitu sih, baru banyak
0: timbul-timbul lagi. Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara Hilang Permataku dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Bapak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu kurang-kurang musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, Krisdayanti, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga Matul Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya. Saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus untuk 5
0: tahun. Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ingin berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam ya. Boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember, ada Ibu Peti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor. Juga Putra Magenda, Bang Leman ya. Juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya ada.
0: Oke.
2: Salam kompas persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Indonesia pun tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Krisdayanti, yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bahkan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengertian saya atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari gimana temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum. Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Nah, sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini
0: betul.
4: Yang Ibu Fadia tanyakan itu, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tapi sebaiknya Ibu Fadia tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tersehat ya, semangat ya, sukses selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar, yang lagi siara. Sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya. Dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masuk 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, aku pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Kris ya, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi, salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga ya. Itu aja. Terima kasih Mas Yudi, selamat malam, berang rindu, dong berbagi rindu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoja, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Bang sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Kris sinyal.
7: Iya, betul. Kita dari
0: Manado. Oh, oke. Okay.
7: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, ya, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
7: Manado katanya Papa dari Tonggano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
7: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
7: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
7: Oh, boleh, siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu yang pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
7: Oh, zaman sekarang ya. Jadi tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantang itu bisa kita lewati sebenarnya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Itu sebenarnya AI ya. Siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
7: Sebenarnya seperti saya kembali tadi,
0: mengatakan
7: bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik, ya. Saya lihat memang tertarik dengan mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, sangat bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus, anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak ini itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya.
0: Oke. Siap kalau begitu.
7: Siap.
0: Tadi ada.
7: Sudah berapa tahun nih sekarang? Sudah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
7: 40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
7: Ya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
7: Sebenarnya sih Kris Dayanti itu waktu dari muda itu, kalau masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti, tapi Yanti.
0: Waktu itu, iya.
7: Yanti, jadi, dan dia memang kita hubungannya, kebetulan Uni, Uni Indonesia atau Uni Sarat, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja. Jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya gak itu tahu apa, kenapa dia pakai Kris, Krisnya juga gak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris-Kris gitu.
0: Begitu gitu, tampaknya.
7: Gak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Gak ada hubungan dengan sesuatu ya. Apalagi hubungan keluarga ya.
7: Enggak ada.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
7: Kebetulan saya seneng bengong ya. Jadi dia
0: bengong. Seneng bengong gitu, ya.
7: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan. Tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Suaranya enak didengar, segala macam pengetahuan dia luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing. Kita ada yang jadi cara, ada apa ya, saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Ah, oh, dari bengong timbul sebuah ide ya?
7: Ya, ide-ide.
0: Oh, iya, iya, iya.
7: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana.
0: Oh, baik. So, pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
7: Oh, begitu. Rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
7: Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit. Bahkan terakhir-terakhir lamanya kita buat video klip itu ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu.
0: Oke.
7: Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Siap.
7: Sekarang karena sekarang itu teknologi membuat kita semakin mudah, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
7: Memang sih buat itu sih tawaran juga ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Tapi tetap video klip dan ada beberapa iklan, fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip. Nah itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti yang dikejar-kejar tuh selalu pasti.
0: Gitu ya?
7: Begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
7: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
7: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak ya. Kita
0: Oh gitu.
1: Menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Jadi satu-satu, waktu itu masih U-matic. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4.
0: Oh gitu ya.
1: Bunyi satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Panawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu. Ya. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari kita itu ke U-matic, ke Betacam, ke TVCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Perkembangan ya.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Oh. Itu aja. Salam Yudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benijo di mana alam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Terima kasih
2: Mas Yudi. Okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kenangan teh? Kata saya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Tadi kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di dan juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang ini, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.

0: sinyali ada pernah kena cekal.
1: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
0: Ya, boleh salah-salah enggak nih?
1: Silakan.
0: Anak saya susah selalu ya buat Bang Gusinya. Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Chris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
2: Oke, siap.
1: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
2: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dengan produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat banyak tadi. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya, semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita bisa main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu.
1: Okay.
2: Berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
1: Lebih lama di editingnya ya?
2: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video clip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video clip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu, lalu cuma artisnya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, yang merah kita mesti dapatkan.
1: Oke, siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Chris, Kau Bukan Dirimu ya?
2: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
1: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
2: Dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan nah mereka suka, nah kepanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Sedang hamil, jadi dia bilang gini ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Dia, aku bilang bisa, dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pos sampai jadi tidak menampilkan seluruh yang ada.
1: Jadi
2: ini memang profesional gitu ya.
1: Baik, seperti itu tampaknya ya.
2: Jadi gitu.
1: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Chris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Chris?
2: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema

0: sosyal dan bisa salah kota yang berkonsisten politik pendidikan dan seputar saya dapat lagu-lagu yang
1: terkasih. Oh. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
0: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya banyak, ada beberapa yang ditutup di sana ya. Kalau nggak layak ya, itu sangat mendukung kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di MTV yang menawarkan di Singapura, yang menawarkan saya untuk bikin itu grup band Inggris ya, Coldplay, tapi nggak ada sesuatu bikin kan. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para saudara film Indonesia. Itu yang saya rasakan.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
0: Kita terpacu karena cara untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
1: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun siap. Sekarang, iya MTV juga sudah nggak aktif gitu ya.
0: Nggak aktif ya. Sudah
1: kalah. Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Malam kembali, Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Malam, Bung Kris.
0: Selamat malam.
1: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
0: Iya, benar.
2: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
0: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
0: Malam baik.
2: Nyur Melambai.
1: Nyur Melambai, gimana maksudnya tuh?
2: Kota Nyur Melambai.
1: Oh, Manado, siap.
0: Oh, Manado, ya, betul pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Oke.
2: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. Apa bedanya? Apa perbedaan?
1: Video musik kali ya?
2: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
2: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya terus, kenapa sih ngomong Pak Bali gini manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya, Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Juga ada kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
2: Begitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam lebaran.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
0: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
0: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lain
1: sebagainya.
0: Tapi kalau konten lebih banyak ke input. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke input. Bedanya sih itu doang sih. Kalau
1: ya kita lagu aja
0: dinikmati.
1: Oke. Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
0: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musik ya, HP, BTAD, jadi buat kan itu ada juga Pak Pet, ada juga Pak Cu, ada juga Pak Hadi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga, saya dapat juga ya.
1: Oke.
0: Dari mereka. Kok cuma kalau City saya dapat dari Blackmore dan lain-lain. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak berikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia.
1: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
0: Oke,
1: kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oh. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur,
2: nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Nah, itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Yodi Ismail, sehat selalu, salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang apa ya, Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya. 91. Oke. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya? Ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
0: Iya, betul. Betul. Gimana dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat,
0: amin.
3: Termasuk juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Dan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang yang
0: terkontrak. Oke.
1: Okay. Itu masukin mobil kan harusnya pakai director, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga
0: beberapa. Oh ya, iya, iya iya iya.
1: Jadi brand yang ada mobil masuk itu.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer.
0: Oke.
1: Terus Dana Dion sendiri lumayan ya, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya sih gitu doang sih.
0: Gitu. Oh, oke.
1: Cuma 50 ketel, ke ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak.
0: Gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya?
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putus. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo nggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya? Kita ngoperate dari atas." Aku bilang, "Kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar minta kan, jadi lumayan terasa juga lah itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya, pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Nama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Ya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau
5: ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke. Okay. Biar tambah
5: cantik. Oi. Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya. Selamat hari, iya. Mas Inti Ismail sama Bang Kris. sinyal.
0: Ya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: disampaikan? Iya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: kan
0: Mbak Ita.
5: Ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas
5: Yudi? Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Chris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor.
0: Mm-hmm.
6: Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Chris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas itu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu
0: tuh okay.
6: Gimana sih? Ya. Kalau sekarang nanti, itu ya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Chris lebih mudah zaman dulu atau sekarang? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah bukan, ada Bu, 90-an udah ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam. Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Chris. Terima kasih.
0: Siap.
5: Matur suksma.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Mbak.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayak seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Loh yo ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Chris Sinyal?
7: Bang Chris Sinyal
5: ya? Sutradara video klip legendaris.
7: Oh iya, nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu? Gak aja.
0: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak
0: Ita. Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap. Nggih
0: wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat
0: malam. Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: yang
0: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Chris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwanasari yang sanggup aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Masih Ferry kan sama Pak Nawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Pak Nawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan begitu. Saya editnya juga sama Pak Nawi.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara. Iya. Oke.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya.
0: Ani Carrera ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kebutuhan dia, saya sukses dia. Aku belum punya anak. Punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau kita mau bilang Mas Ari juga sebelum punya anak, sampai
5: sampai udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo
0: gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng.
0: Kalau dasarnya Ita kan cantik. Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan nagrek ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, nagrek, siap.
5: Nagrek, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Krisnya. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya. Mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talemus Lampung, Mas Bas Paris barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan bersama Rinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
5: Apa, Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Apa ya pasal sensor ya sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
0: Oke.
8: Kata yang di media sosial ya, jadi itu pun sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya, jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja ya, apakah benar. Kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat ya.
0: Oke. Oke.
5: Mantap.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kesek mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya, bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih, ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, itu sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya, saya ada sebagian buat itu pakai kamera HP.
5: Itu
8: juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada mohon maaf saya sebut merek apa apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh waktu saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang dimaksud dari kita pengukuran ya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
0: kenapa
8: syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang bagus, anak 5 tahun gak boleh
5: kerja. Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Setuju Mas Kris.
0: Siap. Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
8: Tapi bisa kita.
0: Kalau budget atau dana iya. Tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
8: Produser menyiapkannya kemana gitu,
0: kemampuannya.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser ataupun kita lagi yang bagus atau musisi atau bahkan video clip. Pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Nanti kita buat gunakan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget perusahaannya sendiri kita harus bantu. Oke, kita bantu. Sekian.
5: Ya, ya.
8: Fleksibel ya.
0: Siap. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asli.
0: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang buka ikan punal sari tentang
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur. Ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya? Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh, iya,
0: karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya, udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu, udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nggak
0: tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via apa? Valen. Sangat
2: sulit yang di kolam renang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak berarti.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah
1: ini
0: ada bedanya?
1: Ini albumnya top banget mas Chris. Ya, iya. Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Waktu itu kan kaset kan.
1: Oh, iya.
2: Cuma yang biasanya aku tuh jagoan gitu. Yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Tapi dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya. Siap kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.

0: main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau mas kesini.
0: Gen. Oke.
2: Okay.
0: Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu? Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab, oh, Mas Kris lo. Gimana gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang
0: suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Semangat sebenarnya nah. Semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi gak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri?
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih no profile.
1: Iya pastinya.
3: Aku lihat gitu sih, aku ngalamin dari aku.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Banyak kita
0: Oke.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pun sama.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

seorang artis, penyanyi, produser, dan sutradara. Bakat seninya diturunkan dari seorang ayah. Makanya pas banget kalaupun disematkan ada pepatah yang mengatakan kalaupun buah itu jatuhnya enggak akan jauh dari pohonnya. Tapi anak saya enggak ada yang di bidang seni ya. Tampilan yang coba membawa kita saat sekarang sudah berada di 6 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari di musik dan informasi. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda pendengar pro, saya Teresa Marida. TNI Angkatan Darat mengantongi persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luas sekitar 961,33 hektar untuk membangun pembangunan pangkalan batalion infanteri teritorial pembangunan unit TP. Brigjen TNI Rico Ricardo selaku Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI mengatakan Selasa 8 Juli 2026 bahwa TNI Angkatan Darat menargetkan akan membangun 750 yon di TP seluruh wilayah Indonesia hingga 2029. Target itu pendengar harus dicapai dengan cara membangun 150 yon TP setiap tahunnya. Melansir dari Antara, TNI Angkatan Darat sudah memiliki 155 yon TV yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Madonna, La Isla Bonita.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan.

negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 97,6 FM pendengar Prau Satria Risa Marinda, salah satu aktris yang selalu menjadi paparan kejaran paparazi Madonna dengan La Isla Bonita. Sudah saya tambahkan untuk Anda, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Lagu ini hits kala itu, Anda lagi di mana? Pendengar, seekor kucing tertangkap sipir di sebuah penjara wilayah Nizhny Novgorod, Rusia Barat. Petugas menangkap kucing tersebut karena terbukti membawa dua kalung buatan berisi narkoba yang terpasang di lehernya. Insiden ini terjadi di koloni pemasyarakatan atau di penal koloni nomor 17 wilayah Nizhny Novgorod, Rusia pada Selasa 21 Juli 2026. Kawan pendengar, kejadian kucing sebagai kurir penyelundupan narkoba ini bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu kejadian serupa terjadi juga di Costa Rica ketika seekor kucing liar ditangkap petugas karena menyelundupkan narkoba ke dalam penjara.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: semoga bisa menemani Anda yang boleh jadi ada di antara pendengar yang dalam perjalanan. Saya akan kembali berwawasan update terkini dari BMKG. Potensi hujan sedang lebat, kelihatan petir, waspada angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur meliputi Kutai Kartanegara. Ini berada di Anggana, Muara Jawa, kemudian Marangkayu sekitarnya, daerah Kabupaten Bontang. Halo warga Bontang, berada di Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang bersekitarnya, kemudian Kutai Timur berada di wilayah Teluk Pandan ya. Jadi untuk Anda yang dalam perjalanan malam hari ini, kalaupun situasinya tidak mengenakan, bersabar ya enggak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

97 kemana Melvan, pendengar Pro Satu Area Samarinda, please forgive me. Itu dia bersama dengan Brian Adam. Kembali berlanjut informasi paling akhir saya bagi untuk Anda pendengar. Muhammad Khodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom, pada hari Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, kalaupun Badan Gizi Nasional BGN menemukan 414 satuan pelayanan gizi SPG bermasalah, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Kodari menyebutkan pembenahan tersebut menjadi bagian reformasi BGN melalui 11 langkah, diantaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPG di seluruh Indonesia dan mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan serta menata ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. Selain itu, pendengar, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan BG. Reformasi ini juga difokuskan untuk mengarahkan program kepada kelompok yang lebih membutuhkan dan memperkuat organisasi melalui tenaga profesional dan dari kementerian serta lembaga. Mengakhiri wawasan di Mus Informasi malam hari ini, Ria Arda dikawani Budi Novem pamit terima kasih untuk diri, selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar, beberapa abad yang lalu, hiduplah seorang yang bijaksana tanpa pandai. Hanya saja, ia mempunyai punggung yang bungkuk. Ia jatuh cinta dengan seorang putri yang cantik dan menawan. Dan lagi, dia anak orang kaya. Orang bungkuk yang bijaksana ini mengunjungi sang putri di rumahnya. Sang putri sungkan untuk berbicara dengannya, apalagi berbicara sekitar perkawinan. Kemudian ia bercerita jika perkawinan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa ketika anak-anak lahir, para malaikat di surga memanggil mereka. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan.

itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Jadi ketika aku lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa istriku akan mempunyai punggung bungkuk. Kemudian aku berteriak di depan sidang surga, "Oh, jangan Tuhan. Seorang putri yang bungkuk akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya, hanya menjadi bahan cemoohan orang. Seorang putri hendaknya cantik. Berilah bungkuk itu kepadaku, dan biarkan istriku berbadan menarik dan sehat. Dan kamu tahu, Tuhan mendengarkan doaku dan aku menjadi gembira. Akulah laki-laki itu dan engkau gadis itu." Pendengar, sang putri memandang si bungkuk dengan cara yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, ia menjadi istrinya yang setia dan penuh cinta.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Rabu, 29 Juli 2026. Insyaallah kami akan kembali mengudara, mencobai Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Saudara pendengar seluruh tanah air, terima kasih saja share kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Jumlah sajian program acara siaran akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda beraktivitas pendengar di daypart pagi ini. Selain ini pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami. Kemudian nanti pada pukul 5.30 akan hadir siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6.30 Samarinda pagi ini sumbah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan, informasi ringan kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pukul 7 kami akan hadirkan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Kemudian pada pukul 7.30 kembali kami lanjutkan Samarinda pagi ini. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Dan pada pukul 8.30 selamat pagi Kaltim, opini publik akan hadir ke ruang dengar Anda dengan tema-tema menarik yang kami rangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran di depat pagi hari ini, dan tentunya masih banyak lagi sajian program acara lainnya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh aktivitas Anda, rutinitas Anda di hari ini. Bersama di program Mani Anda, kami hadirkan musik islami, rangkaian lagu-lagu islami hingga pukul 5.30, dan sebelumnya akan kami hadirkan Kilo Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilo Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dan 7,6 FM Pro 1 RRI.

wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.

bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya, yang selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Tetapi tidak lain, orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.

Nya pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Program acara Mutiara Pagi menemani Anda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Pada hari ini hadir ya sebagai narasumber ada Ustadz Muhammad Syarwani SPDMH. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Deddy.
1: Iya, betul Pak Ustadz. Iya, topiknya adalah kajian fatwa dan tausiah MUI tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kalimantan Timur, Ustadz ya.
2: Ya, benar sekali, Mas
1: Deddy. Nah, pendengar, nanti juga Anda bisa berdiskusi langsung bersama Ustadz di pagi hari ini ya, dengan topik tersebut ya. Tapi seperti biasa kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwani SPDMH dari MUI Provinsi Kalimantan Timur dengan topik kajian dan tausiah MUI tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kalimantan Timur. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu dahma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan paling sempurna di jagat alam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita termasuk kajian di Radio Pro 1 Samarinda tentang kajian fatwa dan tausiah Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur tentang kekerasan seksual di pondok pesantren di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, rekan-rekan di studio dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, bahwasanya Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa di bulan ini mengeluarkan tausiah maupun fatwa yang berkaitan tentang isu yang terjadi di segelintir oknum-oknum yang dilakukan oleh oknum pondok pesantren yang kebetulan terjadi di Kalimantan Timur berkaitan dengan kekerasan seksual di pondok pesantren. Bahkan Kementerian Agama dan beberapa ormas-ormas Islam pun sampai mengeluarkan deklarasi bersama tentang pondok pesantren yang ramah bagi anak, khususnya dari kekerasan seksual. Ini merupakan respon kami dan respon orang-orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal ini tentang isu tersebut. Maka sebelum mengawali kajian, kami pertama-tama akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihuhunna bi idzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka hendaklah kalian menikahi mereka, perempuan-perempuan itu, dengan izin daripada keluarga mereka dan berilah kepada mereka mahar mahar mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Al-Qur'an, "Mu'asyiruhunna bil ma'ruf," dan bermuasyarahlah, berinteraksilah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara-cara yang ma'ruf. Kemudian Allah taala juga berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekat sama sekali kepada perzinahan karena hal tersebut adalah merupakan maksiat yang amat keji dan merupakan seburuk-buruknya jalan di dalam perilaku manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya tidak akan sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan dua orang saksi. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyum imra'atin nakahas bighairi idni waliyihinna fanikahuha batilun batilun batilun. Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya adalah batil, batil, dan batil. Diulang 3 kali oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernikahannya batil, batil, batil, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Usilama bainal halal wal haram ad-dubhu wa sautu fin nikah." Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan yang halal dan haram itu adalah pukulan alat musik, gendang, kemudian suara-suara atau pengumuman di dalam pernikahan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dambu sya'mun 'ala ghairi fa'ilih. In ayyarahu ubtila bihi wa in aghtabahu athima wa in radiya bihi syarakah." Bahwa setiap dosa itu akan menjadi racun bagi selain dari pelaku tersebut. Maka apabila orang-orang menghujatnya, seorang menghujatnya, maka ia akan diuji dengan dosa yang sama. Kemudian apabila ia sekedar menggibahnya, ia akan berdosa besar. Tapi apabila ia berdiam diri dan melakukan nahi mungkar, maka ia terlibat di dalam kemungkaran tersebut. Nah, maka itulah Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan kita di dalam melangsungkan dan menyelenggarakan pernikahan. Baik itu pernikahan masyarakat pada umumnya ataupun pernikahan-pernikahan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan pesantren dan yang lainnya. Artinya hukum pernikahan itu dimanapun dilakukan itu sama. Ada syarat, rukun, dan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap kaum muslimin. Nah, rekan-rekan dan pendengar Radio RRI Pro 1 Samarinda, bahwa mungkin di beberapa bulan ini ada masyarakat, ada banyak dari masyarakat kita yang sudah mendengar tentang isu laporan kekerasan seksual di pondok pesantren, yang mana itu terjadi di Kalimantan Timur. Salah satu pesantren itu cukup viral dan sudah ditindak oleh Kementerian Agama dengan mencabut pondok pesantrennya. Nah, kemudian ada satu lagi pondok pesantren yang berlokasi di Samarinda, yang masih proses-proses oleh aparat hukum dalam proses penyelidikan, tapi belum selesai dan beritanya itu belum tersebar di masyarakat Kaltim. Kemudian ada juga beberapa laporan-laporan tidak resmi yang disampaikan secara pribadi ke anggota-anggota Komisi Fatwa. Kalau dirangkum keseluruhannya, sebenarnya laporan kekerasan seksual itu hanya terjadi di beberapa pesantren, tidak sampai 10 pesantren atau tokoh agama. Tapi jumlah yang sedikit ini nyatanya merupakan setitik nila yang merusak keseluruhan reputasi dan nama baik pondok pesantren. Ini sangat menyakiti kaum muslimin yang serius, yang selama ini sudah serius berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyelenggarakan pesantren dengan segala pengorbanannya. Nah, makanya bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan lebih dari setengah pendaftar di pondok-pondok pesantren karena masyarakat kita dalam keadaan was-was. Pondok pesantren mana yang dimaksud terjadi tindakan kekerasan seksual tersebut. Nah, maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukumnya, ketahuilah bahwasanya prinsip di dalam penegakan hukum adalah sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa ad-dambu sya'mun 'ala ghairi fa'ilih. Setiap dosa itu adalah racun bagi selain pelakunya. Yang pertama, in ayyarahu uqtila bihi. Siapapun yang hanya berniat menghujat, maka ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang sejenis. Artinya, sebelum meninggal dunia, ia akan diuji oleh Allah Ta'ala untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama buruknya dengan pelaku-pelaku yang ia hujat. In nagtabahu athima. Kalau ia sekedar menggibah, maka ia akan berdosa. Nah, artinya dari dua peringatan pertama ini, Nabi memperingatkan kita untuk jangan terlalu sibuk menghujat pelaku jika hujatan-hujatan tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap apa yang dilakukan, terhadap penegakan hukum, terhadap bagaimana korban itu mendapatkan rasa keadilannya. Tapi bukan berarti kita diamkan begitu saja. Bukan berarti kita berdiam diri, menerimanya dengan sabar, dan menutupi aib sama kaum muslimin atau apapun itu jargonnya. Karena Nabi pun menutup dengan kalimat wa in radiya bihi syaraka. Siapapun yang ridho dengan perbuatan tersebut maka ia terlibat. Nah, keridoannya seperti apa? Nabi pun mengatakan as-sakit anil haq asyaitanul akhras wal wanatik bil batil asyaitanun natik. Orang-orang yang diam terhadap kemungkaran maka ia adalah setan yang bisu, sedangkan orang-orang yang berbicara sembarangan dengan kebatilan maka ia adalah setan yang pandir atau setan yang banyak omong, ujar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mengharap dorongan dari masyarakat, keterlibatan aktif untuk sama-sama memberikan dorongan, memberikan tekanan kepada para penegak hukum dan orang-orang yang memiliki kuasa untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan terhadap para korban dan masyarakat. Namun kelompok-kelompok yang hanya ingin menghujat sebaiknya menahan diri dari hujatan yang kurang bermanfaat tersebut. Nah, maka kita masuk ke modus-modus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan seksual di pondok pesantren ini. Jika kami himpun berbagai laporan yang ada dan kami sesuaikan dengan bagaimana para ulama menanggapi tindakan tersebut di kitab-kitab mereka, maka baik kasus yang pertama di lingkungan Tenggarong apapun ataupun yang kedua di Samarinda itu sama-sama berakar dari cara berpikir yang sama atau modus-modus yang sama, yaitu sikap-sikap seorang guru yang memanipulasi anak muridnya atas nama kepatuhan total kepada guru. Nah, sehingga seorang murid itu didorong oleh gurunya dengan memanipulasi firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian berinfak dengan hal yang paling kita cintai. Nah, maka dalam hal ini si guru menafsirkan sampai seorang murid itu mensedekahkan secara pasrah, secara total tubuhnya kepada gurunya, maka murid itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nah, kemudian modus yang kedua adalah yang sedikit lebih sopan, bahwa si guru mengklaim jika murid-muridnya itu berhadam atau mengabdi di rumah gurunya, sementara di rumah gurunya tersebut tidak selalu istrinya berada di rumah tersebut, nah maka akan terjadi khalwat yang dihindari di agama. Nah, sehingga untuk sekedar menghalalkan khalwat tersebut, maka murid tersebut dinikahi oleh gurunya. Nah, masalahnya adalah pernikahan ini tidak dilakukan dengan tata cara yang sah, yaitu pernikahan yang sah itu harus dilakukan bersama dua orang saksi dan seorang wali yang sah dari perempuan tersebut. Wali yang sah dari perempuan tersebut kemudian dua orang saksinya, itu pun entah apakah menggunakan mahar atau tidak. Dan itu pun maksimal setiap laki-laki itu hanya menikah terhadap empat orang perempuan. Nah, sementara guru yang pura-pura yang memanipulasi sikap menghindari khalwat ini, jumlah murid yang dinikahinya itu lebih dari 4 orang. Bahkan dari laporan yang kami terima itu ada belasan orang sebenarnya. Sekalipun yang melapor hanya 6 orang dan mundur beberapa orang lagi. Nah, beberapa orang lagi itu mundur karena manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Nah, maka itu modus-modus yang pertama. Nah, kemudian modus lainnya adalah para pelaku biasanya mengklaim bahwa khususnya yang di Samarinda, khususnya pelaku Habib di Samarinda, pemimpin pesantren itu mengklaim dengan modus menikah berdasarkan madhab yang konon memperbolehkan pernikahan dengan cara tersebut. Nah, jadi ada beberapa isu fikih bahwa konon ada imam yang memperbolehkan menikah tanpa wali dan tanpa saksi, yang mana itu tercatat di kitab Al-Muhalla karangan Imam Ibnu Hazm. Nah, jadi para pelaku mengklaim bahwasanya Imam Abu Dawud Al-Dhahiri itu mengizinkan pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, hanya saja kalau kita telusuri lebih detail tentang teks-teks yang mengutip hal tersebut, maka kesimpulan pelaku itu salah total, dan itu dibantah oleh para ulama lain. Nah, jadi ceritanya begini. Riwayat kita, penisbatan kita, penisbatan pandangan-pandangan Imam Abu Daud Dhahiri itu terbukukan tidak dengan sanad yang kuat atau valid kepada beliau. Kebanyakan adalah isu-isu yang dirangkum oleh para ulama, biasanya dalam konteks untuk memberi peringatan. Nah, jadi di kitab Al-Muhalla sendiri misalnya, karangan Imam Ibnu Hazm, di situ tidak disebutkan bahwasanya Imam Abu Daud itu mengizinkan menikah tanpa wali dan saksi. Di situ disebutkan bahwasanya Imam Abu Daud itu mensyaratkan walimah atau pengumuman di dalam pernikahan tanpa menyebutkan ada syarat wali dan saksi di situ. Nah, sehingga ketika disebutkan salah satu syaratnya adalah walimah, itu bukan berarti beliau tidak pernah mensyaratkan hal lain. Nah, itu disampaikan dalam konteks bahwasanya sekalipun imam-imam lain itu tidak mewajibkan walimah, tapi Imam Abu Daud membolehkan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu. Tapi teksnya dimanipulasi oleh pelaku. Nah, kemudian imam yang lain juga seperti Imam Sya'roni di kitab Mizanul Kubra, kemudian Imam Ibnu Hajar di fatwa beliau, itu mengatakan begini, andai ada orang yang mengaku menikah dengan cara yang dilakukan oleh Daud, dengan aturan yang konon katanya diambil dari Imam Daud Ad-Dhahiri, maka pernikahan tersebut tidak sah dan pelakunya tetap dihukum dengan hukuman rajam atau dengan had zina. Nah, karena klaim pandangan terhadap Imam Abu Daud itu adalah klaim yang tidak sah di dalam hal ini. Nah, apalagi para ulama kita itu amat berhati-hati di dalam urusan pernikahan dan urusan makanan, di mana kehati-hatian itu lebih dalam daripada aspek-aspek hukum yang lainnya. Nah, yuhtatu fil khuruj mala yuhtatu fil amwal, kaidah fikihnya itu. Kita berhati-hati dalam urusan pernikahan dengan kehati-hatian yang lebih daripada kehati-hatian kita biasanya dalam urusan perkara harta. Karena amat gentingnya urusan pernikahan ini tadi. Nah, itu jadi kalau diibaratkan seperti kita menulis catatan kecil bahwa konon ada seorang guru misal di pinggiran kota atau di kampung terpencil yang mengatakan boleh menikah tanpa wali dan saksi. Nah, maka kita menulis peringatan di kitab tersebut. Kita menulis peringatan bahwasanya andai ada masyarakat yang menikah dengan arahan guru tersebut yang tinggal di kampung terpencil tersebut, maka nikahnya tidak sah dan tetap dihukumi had zina. Jadi konteksnya seperti itu para ulama ketika meriwayatkan pandangan-pandangan ini. Artinya para ulama bukan mengatakan bahwa guru tersebut benar, ulama tersebut benar-benar berpandangan seperti itu. Justru sebaliknya, para ulama memberikan peringatan, andai ada yang mengaku menikah dengan cara seperti itu, maka nikahnya batil dan tetap dijatuhi had zina. Nah, jadi kebanyakan kasus-kasus nikah batin itu antara perzinahan murni yang dilakukan oleh dukun-dukun yang membangun sekolah asrama dengan kedok pondok pesantren, atau yang kedua adalah tokoh-tokoh agama yang antara kurang memahami teks-teks kitab yang ada, atau memang secara sengaja menyelewengkan kitab-kitab tersebut karena udah kepalang nafsu, tidak dapat mengendalikannya, nafsunya di hadapan murid-muridnya. Nah, maka dari paparan tadi kita dapat mengambil pelajaran sebagaimana rekomendasi yang ditulis oleh Majelis Ulama di fatwanya maupun tausiahnya. Nah, jadi untuk kasus ini saja, kasus kekerasan seksual ini saja, Majelis Ulama Kalimantan Timur itu ada mengeluarkan tausiah, ada mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa dan tausiah itu perbedaannya begini. Fatwa itu dikeluarkan di dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin masih status hukumnya itu masih ada

mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai keimanan yang kebaikan yang sempurna hingga bersedekah dengan hal yang paling kita cintai. Itu tidak ada orang waras yang memahaminya dengan bersedekah dengan tubuhnya sendiri, itu tidak ada. Makanya tidak perlu dikeluarkan fatwa di situ. Semua orang waras akan memahami bahwa ayat itu tidak mungkin dibawa ke konteks menyedekahkan tubuhnya. Nah, apalagi sampai modus-modus yang lainnya. Makanya level yang dikeluarkan adalah tausiah. Nah, ataupun modus yang lain yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, yang kami dengar ya berbagai tindakan yang sangat tidak pantas lah kalau kita sampaikan di ruang publik berkaitan bagaimana kiai tersebut melecehkan murid-muridnya. Nah, sehingga dikeluarkan adalah tausiah. Kemudian yang kedua adalah fatwa. Nah, karena kami melihat ada keraguan di beberapa pihak masyarakat. Keraguan dalam hal apa? Pertama, tentang apakah Habib yang melakukan perzinahan terhadap anak didiknya itu adalah kesalahan atau tidak. Nah, karena konon katanya diklaim mengikuti pendapat yang Abu Daud Ad-Dhahiri, sehingga perlu dikeluarkan fatwa di situ yang menegaskan bahwasanya tindakan tersebut salah dan tidak berdasar dengan paparan yang sudah kita tuliskan di fatwa kita dan yang di fatwa yang kita keluarkan dan yang kita hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an yang kita bacakan serta kutipan para ulama. Nah, kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah keraguan di masyarakat untuk memviralkan pelaku tersebut, untuk memviralkan tindakan tersebut. Karena masyarakat kita juga memahami bahwasanya ghibah itu adalah sesuatu yang terlarang. Nah, maka ada timbul keraguan di masyarakat, kemudian di para wartawan yang bertugas untuk memberikan sosialisasi tentang perkembangan kasus ini. Apakah ini adalah tindakan ghibah yang diharamkan oleh agama atau tidak? Maka Majelis Ulama menegaskan di naskah fatwa yang kita keluarkan bahwasanya hal tersebut bukan tindakan ghibah yang diharamkan. Hal ini karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dua kali kita bacakan dengan kalimat wa in rabbi bihi syaraka. Siapapun yang ridho dan berdiam diri dengan tindakan kemungkaran, maka ia terlibat di dalam kemungkaran tersebut. Nah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberi contoh bahwasanya laukan Fatimah binti Muhammad Sarakot takotok tu yadaha. Andai Fatimah putriku, Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan mengeksekusi tangannya. Nah, maka kemudian Nabi juga memberi contoh ketika ada seorang perempuan yang bertanya tentang dua orang lelaki yang akan melamarnya. Maka Nabi menjawab, Amma Muawiyah fasu'lukun lama la indahu wa amma Abul Jaham falayadda'ul asa'an atikhi. Kalau si Muawiyah, maka ia miskin sekali, hampir-hampir tidak memiliki harta. Sedangkan Abul Jaham, ia temperamen sekali, hampir tidak pernah meletakkan tongkat pemukulnya dari lengannya. Nah, dan beberapa hadis lainnya yang menunjukkan bahwasanya ketika sebuah kemaksiatan itu melibatkan korban dari kalangan manusia yang lain, nah maka menyebutkan kekurangan itu diperbolehkan sebagai peringatan kita. Peringatan terhadap orang-orang dolim yang kedoliman itu berdampak luas ke masyarakat. Baik itu pimpinan pesantren, habib-habib yang memiliki banyak murid, kemudian pemerintah yang tidak becus di dalam melaksanakan tugasnya dan yang lainnya, ketika tindakan mereka itu berdampak kepada orang banyak atau bahkan berdampak kepada satu dua korban untuk kasus yang sangat parah seperti kekerasan seksual ini, maka menyebarkan aib pelaku itu sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, tapi kenapa berita nama pesantrennya belum disebut sampai sekarang? Sebenarnya menghalangi kita itu bukan hukum agama. Yang menghalangi kita itu adalah kehati-hatian di dalam menyesuaikan sikap kita dengan undang-undang yang hukum perundang-undangannya ada di negara kita, khususnya undang-undang ITE. Nah, sehingga setiap gerakan dari penegak hukum, dari orang-orang yang berwenang, itu rata-rata dilakukan dengan senyap dulu, hingga nanti naik ke penyidikan atau ada putusan dari pengadilan. Nah, baru kita sebut nama pondok pesantrennya. Yang jelas, baik dari Majelis Ulama, Kementerian Agama, atau yang lainnya itu sudah melakukan aksi. Nah, khususnya di Samarinda itu sudah sampai kepada ultimatum keras untuk kalau sampai tidak selesai atau pelaku ini tidak

0: berubah struktur dari yayasannya. Karena yayasan itu dikuasai oleh keluarganya sendiri, sekalipun dibangun dengan dana donasi yang 100% dari masyarakat dan dibangun bersama-sama dengan alumni pondok pesantren yang lain. Tapi yayasan tersebut dikuasai sendirian oleh oknum pelaku ini tadi, pimpinannya langsung, pendiri pondok pesantrennya langsung. Nah, sehingga sudah ada ultimatum keras, kalau tidak akan dicabut perizinannya. Jadi sudah ada. Nah, yang menghalangi kita dan menyebutnya itu hanya undang-undang ITE saja sebenarnya. Nah, adapun secara hukum agama, maka kita mendorong kepada masyarakat untuk menyebarkan kelakuan pelaku, apa yang ia lakukan, modus apa yang ia lakukan, dan siapa pelakunya, sebut langsung saja dari pondok pesantren mana. Tapi dilakukan secara senyap, karena kalau tercatat maka akan melanggar undang-undang ITE masalahnya. Kemudian rekomendasi juga kepada aparat penegak hukum khususnya. Kalau Kementerian Agama tanpa diberikan rekomendasi pun sudah memahami bahwa ini bukan termasuk gibah yang diharamkan. Nah, tapi kepada aparat penegak hukum kita memberikan rekomendasi untuk tidak hanya menjerat ini dengan pasal kekerasan seksual kepada anak di bawah umur, karena korbannya adalah anak di bawah umur semua, tapi juga pasal penistaan atau penodaan agama. Karena ini merupakan manipulasi yang sangat keji terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Sehingga para penegak hukum diharapkan tidak hanya menindak ini dengan hukum, dengan perlindungan undang-undang perlindungan anak, tetapi juga dengan penistaan agama dan hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian andai ada di masyarakat yang berpikiran bahwa ini merupakan aib sesama muslim yang harus dilindungi, selain dari hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya tentang betapa kekejian seseorang yang berdampak kepada orang lain, itu merupakan tindakan ghibah yang syar'i yang tidak dilarang oleh agama kita, sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Imam Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa termasuk daripada bagian nahi mungkar itu adalah menjelaskan keadaan para pelaku bid'ah, yang mana bid'ahnya itu menyebar di masyarakat. Dalam hal ini potensi dan tindakan meniru apa yang dilakukan oleh pelaku itu memang sudah tersebar. Banyak oknum-oknum tokoh agama lain yang setelah tahu para pelaku ini menikah mencabuli muridnya dengan cara seperti itu terpicu untuk melakukan hal yang sama, karena dua kasus pondok pesantren itu bukan satu-satunya laporan yang masuk ke kita. Nah, sehingga perlu dijelaskan tentang tindakan pelaku ini, apa yang dilakukan, siapa pelakunya, supaya apa, supaya pelaku berikutnya akan berpikir lebih panjang untuk meniru tindakan pelaku tersebut. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah pun seperti itu, bahwasanya termasuk tahdir yang syar'i dan ghibah yang diperbolehkan di agama kita adalah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang melakukan kekejian yang berdampak luas seperti itu. Nah, kemudian Majelis Ulama juga memberikan rekomendasi kepada awak media, para wartawan dan yang lainnya, untuk tidak ragu-ragu menyebarkan nama pelaku, untuk tidak ragu-ragu menyebarkan institusi pelaku. Walaupun ini bukan kesalahan institusi secara umum, namun untuk mengembalikan kepercayaan ke masyarakat. Karena pesantren besar yang terbukti dan dilaporkan dalam hal ini sebenarnya hanya dua. Tapi justru yang menjadi korban adalah pesantren-pesantren lain. Karena masyarakat was-was, tidak mengetahui mana pesantren yang terbukti aman, mana pesantren yang terbukti terjadi kekerasan seksual selama bertahun-tahun di pesantren tersebut. Nah, jadi dari fatwa maupun tausiah Majelis Ulama itu sudah lengkap bagaimana masyarakat menyikapinya. Intinya adalah setiap tindakan yang mengarah kepada nahi mungkar adalah tindakan yang terpuji dan didorong agama kita. Adapun tindakan hujatan dan ghibah hal lainnya yang sekadar melampiaskan nafsu ingin menghujat dari masyarakat, itu adalah tindakan yang tidak berguna dan terlarang di agama kita, tidak berdampak apa-apa terhadap penegakan hukum, dan orang-orang yang melakukan hal-hal semacam itu dikhawatirkan hanya akan diuji dengan dosa yang sama atau terlibat di dalam dosa ghibah yang tidak diizinkan oleh agama kita. Nah, kami kira itu saja paparan kami tentang fatwa dan tausiah Majelis Ulama terhadap kekerasan seksual di pondok pesantren di Kalimantan Timur, baik Tenggarong, Samarinda, ataupun wilayah-wilayah yang lainnya. Naskah fatwanya dapat dilihat di kanal-kanal resmi Majelis Ulama Indonesia. Terbuka di situ, bisa didengar di situ. Ya, kami kembalikan ke Mas Dadi di studio. Terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, silakan di 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Namun seperti biasa, kita dengarkan dahulu yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Baik, pendengar Pro 1 RR Samarinda masih bersama di Samarinda pagi ini dalam program Belajar Mutiara Pagi. Ya Pak Ustadz, tampaknya sudah ada yang menunggu. Pak Ustadz ingin bergabung bertanya nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Mas Denny.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Daud Mas Denny.
0: Iya Pak Daud, silakan Pak Daud.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Ustadz ya, pesantren ini dalam kontrol Kementerian Agama ya. Nah, masyarakat juga banyak ya bertanya-tanya, karena buku-buku pelajaran di pesantren itu kadang bertahun-tahun kemarin itu ditemukan ada paket-paket yang ini Pak Ustadz yang kurang baik dibaca oleh santri ya. Berangkir sendiri ya. Pernah terjadi dapatkan ini kurang baik baca orang Pak santri-santri. Maksudnya dari Kementerian Agama juga menjelaskan ada tim yang menulis buku-buku yang bacaan, pelajaran yang diberikan kepada Pak santri ini. Dan kemudian apakah kalau ada yang Pak santri membuka itu dari Kementerian Agama juga para pendidik-pendidik ini mereka di tentang isolok ini ya Pak Ustaz. Di daerah aku juga Pak Ustaz terjadi demikian begini. Karena gurunya Ustaz itu broken home, pernah patah hati. Dia enggak senang lagi dengan perempuan, dia senang dengan santri kelas lagi. Kenapa kan Pak Ustaz? Kok bisa santri begitu ya? Nah kemudian hukum ini ya, nah hukum ini apakah dari NU juga mengeluarkan fatwa kalau para ustaz yang pendiri di pesantren itu melakukan yang pelecehan-pelecehan seks ini, apakah ini perlu diterapkan hukum Islam ini? Maksudnya, karena banyak pelaku-pelaku pelecehan seks di pesantren ini hanya diserahkan secara hukum-hukum ini aja, maksudnya ada hukum sekian tahun, bukan hukum Islam jatuh kebiri ini. Apakah perlu fatwa NU juga berani kalau ada para pendiri di pesantren melakukan pelecehan-pelecehan hukum Islam ini diterapkan ya? Nah, demikian pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya. Satu lagi ya di belakang Pak Daud sudah ada yang menunggu, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Dedi.
0: Ya, Pak Ahmad Zaini, silakan.
3: Ya. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa ya, kalau perbuatan itu berdampak luas terhadap masyarakat dan perorangan dan sebagainya, itu kan perbuatan dosa yang harus dihentikan. Dan itu tadi dikatakan oleh Ustaz menyampaikan bahwa termasuk juga pemerintah yang tidak becus mengurus negaranya gitu. Dia kan sering katakan begitu ya. Terus kemudian itu juga dua perbuatan jolim besar dan itu harus dihentikan. Nah ini yang jadi persoalan di negara kita, itulah yang terjadi gitu loh. Jadi kejoliman perbuatan yang kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada masyarakat, bahkan menyebabkan masyarakat itu jadi sulit, sengsara, katakan barang-barang mahal, kemudian pengangguran meluas, kemiskinan bertambah. Sementara anggaran kita besar sekali tapi digunakan dengan salah, katakan penggunaan dengan MBG, penggunaan dengan yang pemborosan-pemborosan yang itu tidak akhirnya negara kekurangan anggaran sehingga dana untuk kepentingan pendidikan, kepentingan untuk kesehatan itu jadi tergerus gitu. Sehingga mereka jadi sengsara gitu. Dampaknya seperti itulah. Merasa nah ini kan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, termasuk penggunaan kebijakan hukum yang menyusahkan orang lain dan sebagainya banyak sekali. Ini kan menggambarkan bahwa kita katakan ini perbuatan dosa besar. Nah terus kemudian apa yang kita lakukan setelah apa? Bagaimana peran ulama juga dalam hal ini? Karena kalau kita lihat dari peran para mahasiswa, peran daripada pakar-pakar, nggak digubris oleh pemerintah gitu. Sehingga pada dalam surat As-Sob dikatakan bahwa rasul-rasul kurakan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan. Jadi yang bisa menghentikan pemerintah itu hanya ulama mestinya. Itu berdasarkan dan pada zaman Nabi. Kalau pemerintahnya jolim, Nabi itu turun. diturunkan oleh Allah, kayak nabi kayak Fir'aun di zaman Nabi Musa, kemudian yang lain-lain, Namrud segala macam, yang turun itu nabi. Nah sekarang al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nah kenapa ini kok ulama tidak pernah turun dalam untuk mengendalikan pemerintah? Nah mohon penjelasan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini ya, sudah bergabung ya. Satu lagi Pak Ustaz saya bacakan ya. Saya sudah catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menjadi sedih Pak Ustaz karena ulah seseorang mengibarkan Islam jadi bahan ejekan dari orang di luar Islam, terutama di medsos. Mohon pencerahannya. Nah ini Pak Jumairi, Pak Ustaz minta pencerahan ya terkait dengan kasus-kasus yang ada saat ini. Nah tadi tiga penanya kita, yang satu ini dari WhatsApp Pak Ustaz, yang pertama tadi dari Pak Daud. Pesantren itu kan dalam kontrol Kementerian Agama. Ada buku-buku yang kurang baik untuk siswanya dan juga para pendidiknya juga, ini seperti apa ya? Kadang-kadang ada yang broken home atau seperti apa gitu. Bagaimana mungkin ini yang dimaksud Pak Daud ini, penyeleksiannya seperti apa ini? Kemudian hukum, ini masalah hukum dari MUI, apakah berani mengeluarkan fatwa seperti hukum Islam? Nah kemudian Pak Ahmad Zaini, kalau perbuatan itu berdampak luas adalah perbuatan dosa. Kalau pemerintah juga berbuat zalim itu juga harus dihentikan. Bagaimana peran ulama? Nah silakan Pak Ustadz ditanggapi tiga pertanyaan kita.
2: Iya, terima kasih. Pertama pertanyaan dari Pak Daud soal peredaran buku-buku, paket-paket buku yang kurang pantas dibaca oleh santri, padahal ini berada dalam kontrol Kementerian Agama. Jadi itu skema seleksinya seperti apa? Sayangnya tidak dirinci di situ ya, yang maksud dengan buku-buku yang tidak pantas itu seperti apa. Cuma kita mulai dari skema seleksinya dulu. Jadi pada pesantren itu sebenarnya ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana pendiriannya dan bagaimana perizinannya. Termasuk selain bagaimana Kementerian Agama mengontrol, itu juga biasanya diharuskan adanya rekomendasi dari ormas-ormas yang sudah terpercaya bahwasanya pondok pesantren ini berafiliasi dan berkumpul dengan orang-orang yang pemikirannya itu lurus, yang tidak menyimpang dari agama kita. Nah, jadi dari sisi regulasi sebenarnya sudah cukup. Kami kira sudah cukup ada keterlibatan dari ormas-ormas keagamaan, kemudian ada juga penilaian dari Kementerian Agama tentang apakah sebuah pesantren itu pantas untuk menyelenggarakan pendidikan di pesantrennya atau tidak. Nah, adapun kalau kemudian ada buku-buku yang atau pondok pesantren yang dibangun oleh orang-orang dengan latar belakang yang sebenarnya tidak pantas, nah ini justru biasanya terjadi dilemanya berawal dari masyarakat itu sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, hatta idza lam yabqa aliman takhadun nasru asajuhal in su'ilu aktau min ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika orang-orang yang benar-benar berilmu itu meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan memilih sendiri tokoh-tokoh agama mereka dari orang-orang yang bodoh. Jadi hanya karena mau melanjiri melakukan apa namanya berceramah dengan kalimat-kalimat kotor, ramai ditokohkan oleh masyarakat. Kemudian pintar melucu, jadi badut di panggung, jadi badut di mimbar, diangkat tokoh agama oleh masyarakat. Nah, maka orang-orang yang sudah ditokohkan seperti ini tentu proses seleksinya tidak akan sepanjang dari orang-orang yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Padahal berasal dari orang-orang yang padahal berasal dari latar belakang yang sangat kredibel secara ilmu pengetahuan, baik rekam jejak sekolahnya ataupun kontribusinya di pengajian-pengajian yang benar-benar fokus mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur saja dan maaf saja, ini perbuatan masyarakat sendiri kalau sampai ada yang lolos seleksi dengan cara-cara yang tidak pantas. Dengan latar belakang yang sebenarnya tidak pantas. Jadi itu bukan dari regulator ataupun dari pengawas-pengawas yang ada. Nah, bisa dilihat kalau nanti beritanya bahwa kiai-kiai yang melakukan tindakan buruk padahal dari latar belakangnya saja sudah bermasalah, itu adalah tokoh-tokoh yang diangkat sendiri oleh masyarakat, bukan dari tokoh-tokoh yang dikenal sebagai orang yang fokus mengajarkan kitab-kitab para salaf yang fokus mengajarkan tafsir, yang fokus mengajarkan hadis, bukan. Mereka rata-rata berlatar belakang dukun, ataupun badut mimbar, ataupun orang-orang yang suka berceramah dengan candaan-candaan, banyolan-banyolan yang lanji atau yang apa namanya, yang tidak pantas lah untuk disampaikan. Nah, adapun soal buku-buku yang beredar, kami memahami mungkin biasanya ketika ketika dibahas soal buku atau ajaran itu antara berkaitan dengan radikalisme atau berkaitan dengan ini tadi yang baru kami dapatkan tentang bagaimana penyelewengan konsep guru dan murid. Nah, bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, ini memang dari segi pengawasannya juga. Dari segi pengawasannya, bukan hanya dari regulator, tapi juga dari masyarakatnya yang terlambat melaporkan buku-buku tersebut. Jadi, andai buku-buku tersebut dilaporkan, baik ke Majelis Ulama ataupun Kementerian Agama, itu pasti ditindak. Nah, cuman kan seperti yang kasus Tenggarong itu kan ada salah satu bukunya yang dipersoalkan itu tidak terlalu secara eksplisit mendeskripsikan bagaimana ajarannya di situ, hanya disampaikan tentang kepatuhan-kepatuhan kepada guru, yang mana kepatuhan kepada guru itu selalu dibatasi dengan prinsip atau makhlukin fi maksiat khaliq, tidak pernah ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada sang pencipta. Nah, tapi secara umum buku yang sudah ditulis itu ya hanya berisi tentang kepatuhan guru kepada murid, tidak ditulis di situ, tidak dirinci di situ. Tentang sedekah pelayanan seksual atau yang lainnya tidak ditulis. Andai itu ditulis, buku yang resmi beredar itu mencantumkan ajaran-ajaran sesat seperti itu pasti ditanggapi oleh Majelis Ulama maupun oleh Kementerian Agama. Nah, kalau soal radikalisme yang lainnya, biasanya sudah ada laporan dari BNN atau yang lain. Jadi kebesar kemungkinan itu adalah buku-buku yang diedarkan secara tertutup walaupun ada. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini tentang kedoliman yang berdampak luas kepada masyarakat. Tadi sebenarnya di kajian kita di pagi ini itu membahas tentang kebolehan berzina. Tentang kebolehan menggibah tindakan tersebut. Nah, jadi kalau dosa sudah tentu dosa. Jadi setiap hal perbuatan yang merugikan seseorang, apalagi masyarakat banyak, itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, kan Nabi sampai mengancam, Allahumma man syaqqa 'ala ummati fashqaq 'alaihim yaumil qiyamah. Wahai Allah Ta'ala, siapapun yang membuat sulit hidup umatku, maka persulitlah urusannya pada hari kiamat kelak. Bahkan yang menutup diri, yang libur di luar jamnya, itu pun dapat doa juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtajaban ummati ihtajabahu anhu yaumil qiyamah. Siapapun yang tidak hadir di jam kerjanya untuk melayani umatku, maka Allah Ta'ala akan menjauh darinya pada hari kiamat, tidak peduli pada dengannya pada hari kiamat. Nah, yang kita bahas itu adalah kebolehan menggibahnya. Karena seringkali larangan tentang bergibah itu digunakan baik oleh pemerintah sendiri. Sudah terbukti ada beberapa video dari oknum-oknum pejabat atau bahkan dari ulama-ulama yang menjilat pejabat itu tentang tidak boleh menggibah tindakannya. Nah, maka kami tegaskan posisinya bahwasannya ketika kebijakan itu berdampak luas kerugiannya kepada masyarakat, maka itu bukan ghibah yang diharapkan. Itu adalah bagian dari penyampaian aspirasi yang didukung oleh sistem demokrasi kita. Itu bukan tindakan yang diharapkan. Seorang muslim yang menyebarkan kecacatan dari pemerintah ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh, termasuk pimpinan pesantren, bahkan pesantren di Samarinda itu dari kalangan habaib yang dihormati di masyarakat, itu bukan merupakan tindakan ghibah yang diharamkan oleh agama kita. Nah, kemudian soal apakah Majelis Ulama itu berani mengeluarkan fatwa untuk menegakkan hukum Islam di dalam persoalan ini? Kami sudah mengeluarkan fatwa dan sudah mengeluarkan tausiah. Cuman memang berdasarkan skala prioritas. Kita realistis saja, tahu saja bahwa hukum perundang-undangan kita itu tidak didiskusikan oleh orang-orang dengan pemikiran Islam saja, tapi dari berbagai latar kelompok. Jadi tidak mungkin kami merekomendasikan hukum zina hukum rajam terhadap pelaku zina atau hukum cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah, sementara jelas-jelas hal tersebut akan mental di pembahasan DPR. Ini berdasarkan skala prioritas paling jauh yang kami lakukan, rekomendasi yang kami usulkan itu masih di dalam kerangka hukum perundang-undangan kita. Dalam hal ini kita punya undang-undang tentang antisipasi penistaan agama, kita punya undang-undang tentang perlindungan anak, maka ke arah sana kita merekomendasikan. Adapun secara dakwah, majelis ulama dan tokoh-tokoh agama yang lainnya itu senantiasa mendorong ke masyarakat untuk mendukung produk-produk hukum yang lebih islami. Nah, sampai nanti masanya kami berharap ya termasuk tentang hukum rajam, hukum cambuk ataupun hukum kisos dan hukum-hukum lainnya itu juga menjadi pegangan di masyarakat dan menjadi produk hukum peraturan perundang-undangan kita. Nah, itu akan selalu apa namanya akan selalu mengarah ke sana. Nah, kemudian tentang peran para ulama di dalam nahi mungkar terhadap pemerintah ini. Sebenarnya ulama yang kita tanpa perlu membahas satu persatu kebijakan apa ya, karena kita bisa berdebat tentang sebuah kebijakan itu bagus atau tidak di masyarakat. Tapi soal ketika sebuah kebijakan itu di pandangan beberapa ulama itu berdampak buruk ke masyarakat, nahi mungkar itu sebenarnya sudah dilakukan. Tapi kembali ke pembahasan kita di awal, bahwasanya masyarakat ini pun banyak tokoh-tokoh agamanya sendiri. Nah, tokoh agama yang lurus itu sudah melakukan ceramah ataupun lobby ke pejabat-pejabat yang masih mau mendengarkan aspirasi kita tentang kritikan kita terhadap beberapa kebijakan. Hanya saja kalau yang ditelusuri itu adalah konten-konten ceramah tokoh-tokoh agama yang diangkat masyarakat sendiri, itu tidak akan ketemu karena mereka akan fokus kepada pembangunan fisik gedung dari sekolahnya, gedung dari majelis taklimnya dan yang lainnya. Adapun dari para ulama yang lulus itu sudah melakukan nahi mungkar dalam batasan kapasitasnya mereka. Dan paling jauh para ulama memang hanya pada rekomendasi fatwa ataupun ceramah-ceramah dan tausiah-tausiah yang dilakukan langsung ketika bersilaturahmi dengan para pemangku kebijakan. Jadi hanya sampai di situ saja. Jadi para ulama berperan dan turun langsung terhadap nahi mungkar tersebut. Terlepas dari apakah sebuah kebijakan itu ditentang oleh keseluruhan masyarakat atau tidak. Nah, makanya beberapa kebijakan pemerintah saat ini pun kami secara pribadi, kemudian anggota majelis ulama yang lain, di grup kami ataupun di pengajian-pengajian kami, kami membahas dan kami menyatakan sikap secara tegas tentang menolak beberapa program. Di samping tentu beberapa program yang bermanfaat juga kami apresiasi dan kami berikan pujian. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Jumairi. Beliau perhatian terhadap hal ini menjadi hujatan di masyarakat. Memang ada plus dan minusnya ya ketika masyarakat menghujat hal semacam ini, karena juga malah berdampak kepada keseluruhan pesantren. Nah, justru disinilah dilemanya, karena banyak pihak yang mencoba meredam dan menutup aib ini dengan alasan akan merusak reputasi pesantren dan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Justru pandangan resmi kami dari Majelis Ulama berdasarkan naskah fatwa kami, justru perbuatan oknum-oknum tersebut harus disebarkan, karena dengan begitu kita bisa memastikan inilah pelaku-pelaku yang pesantrennya tidak dapat dipercaya, yang pelaku-pelaku tokoh agama yang tidak dapat dipercaya. Adapun yang lainnya, insya Allah masih berada di jalan yang lurus. Jadi dengan kita melaporkan sendiri oknum-oknum dari kalangan kita, itu kami percaya akan mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pondok pesantren. Makanya Nabi pun memberikan contoh, lau kana Fatimah binti Muhammad sarakat lakadak tu yadaha, andai Fatimah putriku itu mencuri, maka aku sendiri yang akan mengeksekusi tangannya. Nah, artinya andai ada pondok pesantren yang melakukan tindakan yang keji, maka sesama warga pondok pesantren sendiri yang akan melaporkan itu ke kepolisian, sesama pesantren sendiri yang akan memviralkan itu di masyarakat. Nah, makanya majelis ulama pun sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Perlindungan Anak, kemudian dengan beberapa aktivis dan yang lainnya. Jadi justru dengan sikap tegas kita kepada oknum-oknum ini, itu akan mengembalikan kepercayaan di masyarakat. Adapun ketika beberapa tokoh agama lain malah melindungi tindakan pelaku, karena sayang dengan gedung-gedung bernilai miliaran yang sudah dibangun itu, karena sayang dengan dana-dana donasi yang selama ini sudah rutin mengumpul, terkumpul setiap bulannya di masyarakat, maka justru tindakan-tindakan menutup-nutupi seperti ini yang akan merusak kepercayaan pesantren, kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren. Nah, jadi apa namanya, keprihatinan kita ungkapkan dengan mengeksekusi sendiri saudara-saudara kita yang jatuh kepada kesalahan semacam ini. Kami kira itu saja.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ada penanya, mungkin ini penanya terakhir Pak Ustadznya, dua penanya terakhir di pagi hari ini di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, kejadian yang menimpa para santriwati di pondok pesantren soal pelecehan seksual. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan bala atau takdir? Mohon pencerahannya Ustadz dari Humaydi, Samarinda Ilir. Kemudian satu lagi pertanyaannya, panjang sekali ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Ahmad M. Ingin menanyakan gimana hukumnya. Saya punya teman laki-laki pada bulan April tadi sakit parah dan opname di rumah sakit, kira-kira 10 hari dirawat. Datang seorang laki-laki membesuk karena dikenalkan teman istrinya yang sakit, kebetulan lelaki itu duda. Sejak itu lelaki itu rajin tiap hari besuk pagi dan sore. Dialah yang membiayai teman saya kira-kira 2 bulan mulai sembuh dan pulang ke rumah. Di sini lelaki itu datang terus ke rumah pagi dan sore sampai malam, baru pulang tiap hari. Berhubung teman saya itu juga tidak mampu, maka sampai sekarang dialah yang membayar segala keperluan, air, lampu, dan biaya anak sekolah teman saya ini. Istri teman saya itu pernah ngomong dengan saya bahwa dia serba salah karena sudah beberapa bulan itu lelaki itulah membiayai semuanya. Dan pernah ngajak istri teman saya itu nikah, tapi dia tolak karena masih ada suaminya. Sedangkan itu istrinya sudah berutang budi dengan lelaki itu sampai sekarang. Yang saya tanyakan, bisakah istrinya itu nikah sedangkan suaminya masih ada, dan tanpa dibantu lelaki itu tidak ada uangnya untuk membiayai kehidupan teman saya itu. Jadi apa hukumnya ini? Ya, ini ketidaktahuan dari penanya kita, Pak Ustadz, Pak Ahmad. Ya, mungkin silakan ditanggapi dua penanya kita, Pak Ustadz.
2: Pertama, soal kejadian itu takdir atau bala atau ujian, kan? Karena setiap musibah yang dihadapi orang Islam itu ya adalah takdirnya, baik takdir itu baik ataupun buruk. Jadi termasuk di dalam bagian keimanan itu, kata Nabi, antum mina bil qadar khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kita percaya bahwasanya segala ketentuan baik ataupun buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala itu fa'alu lima yurid. Allah taala itu berbuat sekehendaknya terhadap segala hal yang ia kehendaki. Nah, cuman dengan keadilannya ia akan hukum orang-orang yang bermaksiat, dan dengan rahmat dan pemberiannya ia akan beri balasan kepada orang-orang yang taat, termasuk kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Allah taala itu berhak dan memang sekehendak terhadap hamba-hambanya. Nah, tapi hamba-hambanya yang bersabar terhadap kehendaknya itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman mungkin pertanyaannya, apakah itu bala atau musibah? Teorinya itu bisa bala, bisa musibah. Apakah yang terjadi itu bala pada pada seseorang atau itu musibah pada seseorang? Nah, itu kita tidak bisa menghakimi karena hanya Allah taala yang tahu. Nah, yang jelas secara teori dan dari hadis-hadis yang ada, bisa jadi dua-duanya. Itu tergantung orang perorangan. Jadi pada orang-orang tertentu itu adalah bala, pada orang-orang tertentu itu adalah musibah. Nah, jika memang dari awal niat menuntut ilmu itu adalah karena Allah Ta'ala, ingin mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian jalan hidupnya adalah dengan mencari nafkah dengan jalan yang halal, tidak pernah mendzalimi orang lain, maka itu adalah besar kemungkinan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dari awal niat mencari ilmunya saja sudah salah, ingin ditokohkan oleh masyarakat, ingin naik status sosial, ingin mencari uang dengan berceramah, atau selama ingin dapat reputasi baik karena dekat dengan pimpinan-pimpinan pesantren yang memang punya pengaruh luas di masyarakat, ataupun niat-niat buruk lainnya, Apalagi jika cara mencari nafkah selama ini dari harta yang haram, kemudian apa namanya, dan berbagai hal-hal lain yang mana latar belakangnya masuk pondok pesantren itu adalah bukan karena Allah Ta'ala, maka bisa jadi itu adalah bala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makanya karena berapa banyak misalnya masyarakat yang berwakaf itu bukan berwakaf kepada tokoh-tokoh agama yang mengajarkan Al-Quran maupun hadis. Mereka berwakaf ke barit-barit panggung, mereka berwakaf ke ustadz-ustadz yang berani menyampaikan candaan-candaan kotor, candaan-candaan lanji di masyarakat. Nah, orang-orang seperti ini kemudian wakaf tanahnya diselewengkan, ya itu bukan ujian dari Allah Ta'ala, itu bala terhadap orang tersebut. Karena dari awal mengangkat tokoh agama yang salah. Nah, jadi kami tidak akan apa namanya sungkan mengatakan semuanya ujian, enggak. Sebagian memang bala dari Allah Ta'ala. Nah, tapi itu kembali kepada perorangan. Jadi kembali kepada niat dan cara hidup orang tersebut. Jika cara hidupnya lurus-lurus saja, niatnya baik-baik saja, maka besar kemungkinan itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Tapi jika cara hidupnya buruk, tokoh agama yang dipilihnya berdasarkan hawa nafsu, kemudian niatnya dari awal buruk, maka besar kemungkinan itu adalah bala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali ke orang perorangan. Nah, kemudian pertanyaan tentang Ahmad, tentang yang kedua, tentang Ahmad M, tentang pernikahan itu tadi, sementara suaminya sudah ada. Singkatnya itu tidak sah. Singkatnya itu tidak boleh dan sangat diharamkan di agama kita, karena termasuk perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan itu adalah hukum yang paling berat di agama kita. Hukumnya adalah hukum rajam. Lalu bagaimana ketika sudah terikat dengan jasa? Jasa itu tidak mengikat. Bahkan janji itu di hukum agama kita itu tidak mengikat di pengadilan. Misal saya menjanjikan ke Anda, kalau Anda bantu setiap pagi selama setahun menyapu halaman rumah saya, maka Anda akan saya berikan mobil, saya janji. Itu tidak bisa digugat di pengadilan. Dia berdosa kepada Allah Ta'ala, akan ditagih di akhir janjinya itu, tapi di pengadilan itu tidak berlaku, tidak mengikat sifatnya. Kenapa? Karena memang urusan janji itu adalah urusan di akhirat, bukan urusan hukum yang dilindungi di pengadilan, sistem hukum pengadilan, baik di pengadilan agama ataupun di pengadilan konvensional yang di negara kita. Sekadar janji itu tidak mengikat. Jadi ketika seseorang membantu seseorang itu sudah dengan apa namanya, dengan motif atau dengan konsekuensi bahwa itu adalah pemberian yang tidak harus berbalas jasa selain dalam batas kemampuan kita. Ya, perbuatan baiknya kalau suatu saat keadaan berbalik, orang tersebut membutuhkan, ya kita bantu. Atau kita bantu dengan hal yang lain seperti bantuan tenaga ataupun yang lainnya. Tapi adapun sampai menikah ataupun hal-hal lain bertentangan dengan aktivitas seksual ataupun lainnya, itu dilarang di agama kita, dan kita tidak ada kewajiban untuk berbalas jasa sampai sejauh itu. Nah, jadi kalau sampai menikah lagi, pernikahannya tidak sah dan akan dihitung sebagai zina yang paling berat di agama kita. Itu saja.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, demikian ya mutiara pagi kita di pagi hari ini dengan tema kajian fatwa dan tausiah MUI tentang kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kalimantan Timur. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Muhammad Syarwani SPDMH ya. Terima kasih Pak Ustadz ya, semoga apa yang disampaikan tadi menambah pemahaman kita bahwa menjaga kehormatan, melindungi anak dan santri serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, mari kita wujudkan budaya saling menghormati, berani mencegah dan berani melaporkan setiap bentuk kekerasan demi terciptanya lembaga pendidikan yang bermartabat, berintegritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Dan amin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum. Saya izin pamit ya.
0: Siap, Pak Ustaz. Dan pendengar, hingga di sini juga kita pada program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama, rekan operator Muhammad Ilham Nur pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Semoga Anda semua hari ini diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Pagi hari ini cukup cerah dan kota Samarinda pagi hari sudah mulai ya geliat masyarakat yang ingin menjalankan aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor ya, roda 2 maupun roda 4 yang melintasi ruas Jalan M. Yamin menuju Simpang 4 Lembu Suwana, begitu pun arah sebaliknya. Ya, terpantau ramai lancar, ya tetap berhati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara, jangan lupa bawa SIM dan juga STNK agar perjalanan Anda juga aman dan nyaman. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tepat pukul 7 nanti kita akan sampaikan rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Tapi kita juga sajikan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aromanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Kamis 30 Juli 2026.
2: Kita juga harus langsung tangkap tangan kalau tambang ini karena agak sulit ya tadi ya, karena tambang ilegal. Dan memang seperti saya bilang, tambang ilegal ini sangat merusak.
3: Pajak di pemerintah kota Samarinda saat ini PAB kita itu baru menyokong sekitar 36% dari total aktif. Sehingga memang dalam hal ini adalah tugas kita bersama untuk saling bantu-membantu untuk mewujudkan mencapai target yang sudah kita tetapkan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Didi Purnama. Selamat pagi, kasus pertambangan ilegal di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian setelah pengadilan tindak pidana korupsi Samarinda mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi pertambangan tanpa izin yang menimbulkan kerugian negara hingga 6,1 triliun rupiah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur menegaskan pengawasan pertambangan terus diperkuat, termasuk di wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kasus dugaan korupsi pertambangan tanpa izin yang melibatkan PT JMB Group mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda pada akhir Juli 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan milik Kementerian Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyeret 7 terdakwa, terdiri atas 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara serta 3 mantan direksi perusahaan. Dalam dakwaan jaksa, praktik pertambangan batu bara tanpa izin berakibat merugikan negara mencapai 6,1 triliun rupiah. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan telah berhasil menyelamatkan aset dan dana senilai 699,7 miliar rupiah dalam penanganan perkara tersebut. Menanggapi maraknya kasus pertambangan ilegal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur Bambang Arwanto di Samarinda mengatakan, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur terus dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bambang menjelaskan, khusus untuk kawasan yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara, pengawasan mengacu pada delineasi wilayah yang telah ditetapkan pemerintah. Wilayah yang telah masuk dalam delineasi IKN menjadi kewenangan otorita IKN, sedangkan wilayah di luar delineasi tetap menjadi ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas ESDM Kaltim. Menurut Bambang, meski terdapat pembagian kewenangan, koordinasi antara Dinas ESDM Kalimantan Timur, otorita IKN, aparat penegak hukum, dan kementerian teknis terus diperkuat agar penanganan aktivitas pertambangan ilegal, khususnya di kawasan perbatasan, dapat dilakukan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2: Yang lapor udah banyak, kemudian dari laporan itu ternyata kita cek ada juga yang ternyata tambang legal, kemudian dan sebagainya. Ilegal, dan tambang ilegal ini kan on off, jadi ini dilihat itu berhenti adanya, karena ini mainan, nah itu susah, dan kemudian kita juga harus langsung tangkap tangan kalau tambang ini, karena agak sulit ya tadi ya, karena tambang ilegal, dan memang seperti saya bilang, tambang ilegal ini sangat merusak, karena dia punya daya rusak yang besar, karena tadi gak dilengkapi dengan semua indikator lama ramai lingkungan. Jadi memang ya, ini yang kita harus perangin dan memang kita kan memang tugas APH berdasarkan undang-undang minerba pasal 68 itu bahwa tambang ilegal itu adalah pidana. Kita tindak lanjutin, kita minta perbaikan-perbaikannya. Tapi memang ada juga yang ilegal. Yang ilegal kita laporkan langsung ke aparat.
4: Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah otorita IKN sejak 2023 membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di wilayah IKN untuk menangani berbagai aktivitas pertambangan ilegal di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberlakukan sistem presensi elektronik berbasis pemindaian wajah atau face scan bagi seluruh aparatur sipil negara mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan disiplin pegawai sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Kita simak informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui penerapan sistem presensi elektronik yang terintegrasi. Mulai 1 Agustus 2026, Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan melakukan absensi menggunakan aplikasi presensi ASN Kukar terintegrasi dan dinamis atau praktis dengan teknologi pemindaian wajah. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penerapan aplikasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang meminta pemerintah daerah menggunakan satu sistem presensi elektronik yang terintegrasi. Menurutnya sistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin sekaligus kinerja aparatur sipil negara.
6: Adanya aplikasi ini bukan malah menghambat kinerja Bapak Ibu sekalian, akan tetapi aplikasi ini justru lebih meningkatkan lagi kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Absensinya menggunakan scan wajah, itu scan wajah. Tapi ya mudah-mudahan scan wajahnya ini harapan saya Pak Kadis masuknya ke retina. Jangan sampai nanti ibu-ibunya berubah warna gincu, itu hari waktu scan wajah gincunya habang. Pada saat ke kantor pakai gincu agak hitam. Pas scan tidak dikenali, itu.
5: Penerapan sistem tersebut juga dilakukan sebagai respon atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan masih adanya kelemahan pengawasan pada sistem absensi manual. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap digitalisasi presensi ini mampu meningkatkan kedisiplinan aparatur sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah mendorong peningkatan kepatuhan pajak guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 36% kebutuhan pembiayaan daerah. Berikut laporannya.
7: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebagai langkah memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam program Sapa ASN yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda, Heti Supatmi, mengatakan, PAD saat ini baru menyumbang sekitar 36% dari total kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Samarinda masih berada pada kategori rendah. Menurut Heti, angka pendapatan yang tercantum dalam APBD masih berupa target yang harus dicapai bersama dan belum sepenuhnya tersedia di kas daerah. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak memerlukan pendukungan seluruh pihak, termasuk aparatur sipil negara sebagai teladan bagi masyarakat.
3: Pajak di pemerintah Kota Samarinda saat ini PAD kita itu baru menyokong sekitar 36% dari total APBD. Sehingga memang dalam hari ini adalah tugas kita bersama untuk saling bantu-membantu untuk mewujudkan mencapai target yang sudah kita tetapkan. 36% itu kalau dinilai dari rasio kemandirian, kita ini masih dalam posisi rendah ya. 0-25 itu dinilai sangat rendah. 25-50% itu masih rendah. Kemudian 50-75 itu sedang. 75%, di atas 75% sampai 100 itu tinggi.
7: Heti menambahkan semakin tinggi realisasi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kota Samarinda berharap rasio kemandirian fiskal daerah dapat terus membaik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan perluas sasaran RTLH mulai 2027. Anggaran bedah rumah naik 7,5 miliar rupiah sesuai astacita. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Langkah strategis ini sejalan dengan misi astacita pemerintahan pusat, khususnya dalam memperluas pembangunan sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak. Mulai tahun 2027 mendatang, cakupan penerima bantuan bedah rumah akan diperluas bagi seluruh warga Balikpapan yang memiliki rumah kategori RTLH dan tidak lagi terpadu pada kawasan kumuh saja. Seiring dengan perluasan tersebut, Pemkot Balikpapan Balikpapan juga menaikkan alokasi anggaran secara signifikan dari 3 miliar rupiah pada tahun ini menjadi 7,5 miliar rupiah di tahun 2027. Langkah konkret ini diharapkan dapat mendongkrak kuota penerima manfaat secara drastis dari 100 unit rumah menjadi 250 unit rumah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Raffi Uddin.
9: Kait dengan rumah tidak layak huni yang ada di Kota Balikpapan, menurut data kami itu ada masih kurang lebih 5 ribuan unit rumah. Nah, kami dari pemerintah, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, itu melakukan kegiatan program tiap tahun. Dan itu sudah diatur di dalam restra kami 5 tahun ke depan. Nah, untuk tahun ini 2026 itu ada sekitar 100 unit. Dan alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Dan kemudian di tahun 2027 nanti kita programkan sebanyak 250 unit. Dan itu juga menjadi arahan Bapak Wali Kota kita, Pak Rahmat Masud, bahwa untuk rumah yang tidak layak ke depan anggarannya dibesarkan.
8: Selain mengandalkan APBD, Raffi Uddin pun mendorong kolaborasi yang terjalin dari perusahaan-perusahaan besar di Balikpapan untuk memberikan sumbangsinya melalui program CSR. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat membangun lebih banyak unit rumah layak huni di sekitar wilayah kerja perusahaan. Hal tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menyukseskan agenda Asta Cita demi menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ketua RT di Kecamatan Samarinda Lu terus didorong menjadi penggerak utama kebersihan lingkungan melalui kerja bakti, edukasi warga, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan dukungan program pembangunan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya dari pemerintah Kota Samarinda. Kita simak laporannya.
10: Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu mengoptimalkan peran Ketua RT sebagai ujung tombak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui dukungan dana Probebaya, para Ketua RT aktif menggerakkan warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan secara rutin. Lurah Sidodadi Budi Triharyono mengatakan kerja bakti dilaksanakan setiap pekan dengan membersihkan lingkungan serta mengangkat sedimen di saluran drainase atau parit sebagai salah satu langkah untuk mencegah banjir. Selain itu, setiap RT juga didorong membuat lubang komposter untuk mengolah sampah organik rumah tangga sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.
11: Gunanya, kami itu mengadakan kerja bakti. Di Kelurahan Samarinda Ulu, ini ada di Kelurahan Sidodadi ada 56 RT. Setiap minggu kami mengadakan kerja bakti. Memang tidak serentak semuanya kerja bakti, cuman ada beberapa RT, entah itu 5 RT, 10 RT, tapi setiap minggu itu ada.
12: Iya.
11: Jadi itu yang dilakukan kelurahan terhadap lingkungan di Kelurahan Sidodadi. Dan peran kelurahan di sini sebagai pembina Pak RT pasti menyampaikan perihal-perihal kebersihan lingkungan. Ya, kami mengadakan kerja bakti di samping membersihkan lingkungan. Kami juga mengangkat sedimen-sedimen yang menjadi sumbatan-sumbatan paret.
10: Ya. Sementara itu, Camat Samarinda Ulu Sujono juga menegaskan Ketua RT berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jadwal pembuangan sampah ke TPS, yakni pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi, serta pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat melalui tingkat RT menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan mandiri. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 telah berakhir pada 19 Juli lalu dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina di partai final. Lebih dari sebulan, pesta sepak bola terbesar di dunia menyatukan miliar orang dan menghadirkan euforia yang juga terasa hingga di Kota Samarinda. Selengkapnya terangkum dalam dokumenter pagi ini yang disampaikan Niswar Kula.
13: Stadion bergemuruh ketika Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 usai menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Trofi paling bergensi di dunia sepak bola pun kembali terangkat, bukan hanya menjadi milik 11 pemain di lapangan, melainkan menjadi penutup perjalanan lebih dari sebulan yang menyatukan miliaran manusia di berbagai penjuru dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling bersejarah untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sekaligus menjadi turnamen pertama yang diikuti 48 negara.
12: Dari fase grup, babak gugur hingga partai final, jutaan masyarakat Indonesia rela terjaga hingga dini hari. Mereka berkumpul di rumah, warung kopi, kafe, hingga ruang-ruang publik hanya untuk menyaksikan satu pertandingan yang sama. Sepak bola kembali membuktikan dirinya bukan sekedar olahraga, melainkan bahasa yang dipahami seluruh dunia. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani mengatakan, sepak bola memiliki kekuatan yang mampu menyatukan masyarakat dunia. Menurutnya, melalui siaran Piala Dunia yang dinikmati secara luas, masyarakat Indonesia ikut merasakan kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia.
14: Karena sepak bola itu kan sangat mendunia, hanya sepak bola yang bisa menyatukan orang ya. Semua perang, semua konflik itu biasanya akan berdamai ketika sepak bola itu terjadi gitu. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat krusial dan sangat penting bagi TVRI untuk menunjukkan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik yang memang memberikan layanan siaran bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yeah. Nah, begitu juga di Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbahagia dan sangat antusias. Dan masyarakat Kalimantan Timur pun saya yakin juga sangat antusias menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini.
12: Di Indonesia, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Bagi jutaan masyarakat, kehadiran televisi publik menjadi jembatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Sebuah hadiah bagi pecinta sepak bola tanah air. Masih menurut Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani, hadirnya siaran Piala Dunia melalui TVRI merupakan bentuk pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat menikmati ajang olahraga terbesar di dunia secara gratis.
14: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya, peralatan sudah digital, artinya penerima pun masyarakat harus memiliki TV monitor, TV yang mereka saksikan itu harus digital juga. Just in case belum digital, berarti harus punya STB, ya kan, set-top box yang bisa mengakses, sehingga mereka nanti bisa mengakses siaran itu.
12: Euforia Piala Dunia tidak berhenti di layar televisi. Di Samarinda, setiap pertandingan menghadirkan keramaian baru. Warung kopi memperpanjang jam operasional, kafe dipenuhi pelanggan hingga dini hari. Layar proyektor berdiri di berbagai sudut kota. Supporter datang mengenakan jersey negara favoritnya, ada yang mendukung Spanyol, ada yang berharap Argentina kembali mengangkat trofi. Di balik kemeriahan itu, roda ekonomi ikut bergerak. Jurnalis Football Club Samarinda Maulana Fauzi menilai antusiasme masyarakat selama Piala Dunia turut memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha, khususnya warung kopi dan kafe yang menjadi lokasi favorit nonton bersama.
15: Dengan adanya nobar itu bakal ada perputaran ekonomi yang meningkat juga di situ karena mungkin warung-warung kopi ataupun kafe gitu, seperti layaknya kami biasanya nobar di salah satu kafe di Samarinda, mereka dengan adanya nobar, kita nobar, mereka ada pemasukan lebih gitu. Jadi dengan adanya nobar di setiap penjuru Kalimantan Timur, kayaknya bakal perputaran ekonominya lebih meningkat gitu. Karena nggak hanya satu sektor aja, misalkan kayak ada jualan-jualan apa gitu, jualan-jualan baju kah, jualan-jualan yang memang mereka bisa terhidupin gitu. Karena banyak juga konveksi atau apapun yang sudah mulai sudah tancap gas sejak awal itu, Bu. Jadi mereka tentu menjualkan di sekitaran yang potensi nobar gitu. Dan itu sudah dimulai dari awal gitu.
12: Tak hanya menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga menciptakan ruang pertemuan. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal duduk di meja yang sama, bersorak ketika tim kesayangannya mencetak gol, dan saling menghibur ketika tim favorit harus berpulang lebih awal. Inilah wajah lain sepak bola, menyatukan masyarakat melalui kegembiraan yang sederhana. Semangat yang sama juga hadir di halaman kantor RRI Samarinda. Memasuki babak semifinal hingga final, ratusan masyarakat mulai berdatangan sejak pukul 2:30 dini hari. Mereka memenuhi halaman kantor RRI untuk mengikuti nonton bareng pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Layar besar dipasang, kursi-kursi tertata, suasana riuh terdengar setiap kali peluang gol tercipta. Kegiatan itu menjadi nonton bareng perdana yang digelar RRI Samarinda selama Piala Dunia 2026. Ketua Tim Siaran RRI Samarinda, Saparudi mengatakan, hak siar Piala Dunia 2026 berada di TVRI, sementara RRI bersama Antara memiliki peran penyebar luasan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio, pemberitaan, serta menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan melalui kegiatan dengar bareng dan nonton bareng.
16: Jadi kita mengakomodir saudara-saudara kita yang hanya bisa mendengarkan begitu ya, tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar, terutama yang ada di kawasan atau area di RRI, itu kita fasilitasi dengan adanya nonton bareng di halaman kantor RRI. Nonton bareng ya, atau nobar di halaman RRI. Ini perdana untuk di tahun ini karena kita mengambil semifinal dan juga final. Jadi malam ini perdana untuk di pertemuan Perancis dan juga Spanyol.
12: Melalui radio, mereka yang sedang bekerja, berada di perjalanan maupun tidak sempat menyaksikan televisi tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan. Sementara halaman RRI menjadi ruang berkumpul masyarakat menikmati atmosfer Piala Dunia bersama-sama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, yang terdengar hanya sorak menonton ketika bola bersarang di gawang. Kini, Piala Dunia 2020 telah usai. Spanyol pulang membawa trofi, Argentina mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Sementara Inggris menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis pada perebutan tempat ketiga. Namun, kemenangan terbesar bukan hanya milik mereka yang berada di podium. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika sepak bola kembali berhasil mempertemukan manusia. Di stadion, di rumah, di warung kopi, di halaman RRI Samarinda, dan di hadapan radio yang tetap setia menemani pendengarnya. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, melainkan tentang bagaimana sebuah bola mampu membuat dunia berhenti sejenak, lalu bersorak bersama. Demikian dokumenter RRI Samarinda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikutnya kami kembali berita utama. Kasus pertambangan ilegal di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian setelah pengadilan tindak pidana korupsi Samarinda mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi pertambangan tanpa izin yang menimbulkan kerugian negara hingga 6,1 triliun rupiah. Pemkot Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah mendorong peningkatan kepatuhan pajak guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Didi Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital atau online ya, melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menilai keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Menurutnya, keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten. Ia mengatakan masyarakat setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepada para pengemudi transportasi. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen menghadirkan perjalanan yang aman hingga penumpang tiba di tujuan. Pendengar, karena itu keselamatan tidak boleh dipandang sebagai sekedar kewajiban memenuhi aturan, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pengemudi agar setiap perjalanan berakhir dengan selamat. Pelatihan keselamatan berkendara ya, ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan di Terminal Jati Jajar Depok. Pendengar, program pelatihan itu diikuti sebanyak 1.052 mitra pengemudi roda 2 yang berasal dari 5 kota. Pelaksanaan kegiatan mencakup Jakarta, Depok, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Medan, serta Makassar secara bersamaan ya. Sayangnya Kalimantan Timur ini belum masuk ya. Semoga Kalimantan Timur juga ada pelatihan semacam ini agar semua pengemudi transportasi berbasis online ya, ini juga mengetahui ya prosedur keselamatan berkendara. Pendengar, Rudi menegaskan keselamatan harus menjadi kebiasaan dalam bekerja yang diterapkan setiap pengemudi pada setiap perjalanan. Penguatan budaya keselamatan dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung layanan transportasi digital yang lebih berkualitas. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mendorong penguatan strategi pemberantasan judi online. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs tetapi menyasar seluruh ekosistem digital penopang kejahatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online 2025 sebesar Rp286,84 triliun. Capaian angka tersebut mengalami penurunan 20% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp359,81 triliun. Sukamta menyampaikan pandangan resmi mengenai perkembangan modus baru dari penjaringan pelaku kejahatan judi online. Penurunan nilai perputaran dana sepanjang 2025 menjadi capaian positif yang memerlukan penanganan lebih komprehensif. Yang menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola ruang digital secara menyeluruh demi menghadapi kejahatan. Penguatan tersebut mencakup perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta penegakan hukum terhadap aktor utama. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid memberikan penegasan terkait penanganan kejahatan siber tersebut. Pendekatan terpadu mencakup pemutusan akses situs, pemblokiran aliran dana, hingga penindakan hukum pada pelaku kejahatan. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamung praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk